Ganti-ganti, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan pengembangan lahan hingga 2 juta hektar untuk memperkuat industri bioetanol nasional sebagai fondasi mewujudkan kemandirian energi Indonesia. Amran mengatakan pihaknya mulai menggerakkan pengembangan bioetanol berbasis 3 komoditas utama, yakni tebu, ubi kayu atau singkong, dan jagung. Beliau menuturkan pengembangan bioetanol tidak cukup hanya dengan membangun pabrik, dan pemerintah terlebih dahulu memastikan ketersediaan bahan baku melalui pengembangan kawasan pertanian dalam skala besar dan terintegrasi dengan industri pengolahan, di mana 3 komoditas tersebut akan dikembangkan sesuai potensi masing-masing daerah, di mana tebu menjadi salah satu fokus utama karena memiliki potensi besar sebagai bahan baku bioetanol. Sementara singkong dan jagung akan dikembangkan di wilayah yang memiliki kesesuaian lahan dan produktivitas tinggi. Menurut Amran, kepastian bahan baku merupakan pondasi penting untuk menarik investasi industri bioetanol, karena pemerintah akan melakukan konsolidasi lahan dan menyiapkan kawasan produksi sebelum pembangunan industri dilakukan secara masif. Dan beliau memperkirakan pembiayaan pembangunan industri dapat melibatkan BUMN dan swasta. Pemerintah akan mengambil peran dalam penyiapan kawasan, sementara investasi industri dapat diperkuat melalui keterlibatan sektor swasta. Dan pemerintah juga mendorong keterlibatan pengusaha daerah sehingga pengembangan bioetanol tidak hanya menciptakan industri, tapi sekaligus membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah. Dan terakhir, beliau menyebutkan dukungan awal dapat diberikan dengan luas 500 hingga 1.000 hektar per kabupaten dan diperluas hingga 1.500 hektar bagi daerah yang menunjukkan hasil produksi baik. Demikian, saya Liz Hayati. Sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

Ya, ganti-ganti kita masih bersama di Halo Jambi untuk sesi yang kedua edisi hari ini ya. Di Selasa 22 September 2026, ganti-ganti ya. Dan yang pasti teman-teman yang lain juga sudah mulai berangkat dari rumah ya untuk aktivitas di sepanjang hari ini. Selalu kita ingatkan untuk ganti-ganti semuanya jangan sampai lupa untuk sarapan pagi ya. Kalaupun misalnya tidak sempat nih karena buru-buru, mungkin sudah disiapkan bekal jadi bisa sambil jalan ya dalam perjalanan menuju ke tempat tugasnya, bisa sambil sarapan pagi ganti-ganti, karena memang sarapan pagi penting untuk tetap kita bisa lebih fokus ganti-ganti ya. Semangat pagi buat semuanya, dimanapun ganti-ganti akan memulai aktivitas, dimanapun di instansi pemerintahan ataupun swasta yang ada di Kota Jambi ataupun yang berada di luar kota.

0: Iya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara untuk kebersamaan kita edisi hari ini, edisi Selasa 22 September 2026. Dan yang pasti senang sekali masih bisa menemani ganti-ganti dalam memulai aktivitasnya untuk saat ini. Paling tidak saat ini siap-siap dulu ganti-ganti ya, atau memang sudah seharusnya berangkat dari rumah ya. Dan kita ingatkan juga untuk ganti-ganti, jangan lupa nih ganti-ganti ya, semuanya diperhatikan selama kita tinggalkan. Rumahnya dipastikan dalam kondisi yang aman, semuanya terkunci, tidak ada lagi satupun alat elektronik yang menyala, kemudian pump-nya juga dimatikan, ganti-ganti ya. Kipas anginnya juga, AC-nya juga, pokoknya semuanya ganti-ganti diperhatikan, sehingga selama kita berada di luar, kita tidak was-was ya, karena kita kan merasa lama nih di luaran, seperti itu. Jadi begitu kita tinggalkan, semuanya dalam kondisi yang clear dan baik serta aman, ganti-ganti ya. Iya, dan tentunya masih banyak informasi kami hadirkan ganti-ganti, di mana seorang pematung Inyoman Nuarte ganti-ganti mengungkapkan bahwa pentingnya bagi setiap seniman itu untuk memiliki jejaring dari kalangan pemerintah, sektor swasta hingga akademisi, ganti-ganti ya. Dan beliau mengatakan bahwa dalam proses mengerjakan proyek seni, jejaring menjadi salah satu instrumen penting pemerintah, seperti itu ya. Sektor swasta, akademisi, hingga berbagai pihak yang memiliki sumber daya dapat menjadi bagian dari perjalanan sebuah proyek. Di mana Nuarte juga menekankan seniman tidak cukup hanya menghasilkan karya, tapi juga harus mampu menjelaskan gagasannya agar layak untuk diwujudkan. Ya, di mana karya monumental lainnya dari alumnus Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung ini ganti-ganti adalah Monumen Jalas Veva Jayamahe di Tanjung Perak, Surabaya. Ya, di mana pengalaman panjang mengerjakan karya monumental mendorong seniman kelahiran Tabanan Bali ini untuk mengembangkan metode konstruksi yang lebih efisien, ganti-ganti ya. Dan bahkan Nuarte telah mematenkan teknik pembuatan patung organis berskala besar sejak tahun 1993. Dan beliau menyebutkan bahwa sistem kerangka khusus yang digunakannya dapat mengurangi kebutuhan terhadap scott folding atau struktur penyangga dalam proses pengerjaan tertentu. Dan standar health safety environmental atau HSE serta keselamatan dan kesejahteraan dan kesehatan kerja atau K3 juga menjadi bagian penting ganti-ganti ya dalam proses tersebut. Karena bagi Nuarte, persoalan teknis bukan sesuatu yang bisa sepenuhnya diserahkan kepada orang lain.
1: Pagi itu aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sang kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
2: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
1: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
3: Tapi kok tebal sekali, mata kakak perih ya.
2: Adik juga batuk dan sesak.
1: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
3: Sampai kapan ya?
1: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.
4: RRI dengan esensi buku, 100 tradisi unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017.

Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017 dari RRI untuk Indonesia. FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut, serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
3: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

RI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019 dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi dan masih menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di kebersamaan kita edisi hari ini. 40 menit ganti-ganti bergeser dari jam 7 pagi. Terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi yang tentunya dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura. Ya, dan di satu informasi lain ganti-ganti di mana penyaluran bantuan pangan beras di Provinsi Jambi masih terus berlangsung, di mana dari total 367.698 penerima bantuan, realisasi penerimaan oleh masyarakat hingga kini mencapai 73,21%. Dalam hal ini manajer supply chain dan pelayanan publik Forum Bulog Jambi Ahmad Mujazat mengatakan ganti-ganti bahwa penyaluran beras dari bulog ke desa dan kelurahan sebenarnya telah mencapai 100%. Namun proses pengambilan oleh penerima bantuan masih berlangsung. Ya, di mana setiap penerima memperoleh bantuan sebanyak 3 karung atau 30 kg beras untuk periode Juli, Agustus, dan September. Dengan jumlah penerima mencapai 367.698 orang dan total beras yang disalurkan mencapai 11

Iya, mencapai 11.030.940 kilogram ganti-ganti ya, dan Bulog menargetkan seluruh penerima telah menerima bantuan tersebut dan paling lambat di 30 September 2026.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
3: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
4: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marai atine iki tentrem.
3: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan hadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
2: Jambi pagi iko.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Gubernur Jambi, Dr. Haji Al-Haris, SOSMH bersama Komandan Korem 042 Gapu, Brigjen TNI Nyamin SIPMM dan Tim Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Satgas Karhutla Provinsi Jambi melakukan patroli udara memantau langsung titik kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Senin kemarin. Usai patroli udara memantau langsung Karhutla bersama Komandan Korem 042 Gapu, Gubernur mengatakan bahwa dirinya bersama Danrem baru selesai melakukan patroli udara. Dan menurut Gubernur, dari hasil pantauan udara, api masih terlihat aktif dan merayap di atas lahan gambut dengan cakupan yang luas. Gubernur Al-Haris mengaku penanganan di lokasi tersebut tidak mudah, di mana tim darat kesulitan menjangkau titik karena harus melewati hutan belantara dengan akses yang sangat terbatas. Gubernur Al-Haris juga menyampaikan untuk wilayah kedua di Desa Labuan Pering, upaya pemadaman sudah dilakukan masyarakat dengan membuat sekat bakar untuk membatasi api agar tidak merambat ke kebun milik warga. Gubernur juga menambahkan pihak Pemprov sudah mengarahkan untuk dilakukan waterbombing hari ini atau kemarin ganti-ganti di lokasi Labuan Pering agar api tidak sampai membakar kebun warga. Selain itu pihaknya juga menunggu potensi hujan untuk melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Terkait hal luas lahan terbakar, Gubernur Al-Haris menegaskan belum bisa merilis angka pasti karena kebakaran terjadi di dua wilayah provinsi, yakni Jambi dan Sumatera Selatan. Menanggapi data luas lahan terbakar yang dirilis oleh Walhi dan sejumlah LSM yang menyebut angkanya jauh lebih besar, Gubernur menyampaikan bahwa hal tersebut belum dilakukan penghitungan final. Demikian, saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
1: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
0: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
1: Iya juga ya.
0: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya.
2: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.
3: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
4: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Ya, ganti-ganti kita masih bersama di Halo Jambi edisi hari ini ya. Dan yang pasti edisi hari ini kita punya tema bagaimana masyarakat itu bisa menjaga lingkungan, ganti-ganti ya. Dan kalau kita ditanya bagaimana caranya kita menjaga lingkungan, ganti-ganti, sebenarnya sih bagaimana kita menjaga lingkungan itu kembali ke kitanya gitu ya. Apakah kita bisa berempati dengan keadaan kondisi lingkungan di sekitar seperti itu? Karena yang pasti kalau budaya masyarakat menjaga lingkungan itu, yang pasti kita harus melalui kearifan lokal, kemudian ada tradisi turun temurun dan juga kebiasaan gotong royong yang selaras tentunya dengan alam, ganti-ganti ya. Jadi dalam hal ini ya kita sebagai masyarakat tentunya bisa turun langsung seperti itu. Karena kalau misalnya kita berbicara dalam bentuk kearifan lokal dan tradisi, ganti-ganti, Indonesia ini kan luas ya, luas, kemudian punya banyak sekali ragam budayanya, tradisinya, adat istiadatnya, pakaian adatnya, bahasanya, lagu-lagunya, semuanya, ganti-ganti ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali kearifan lokal yang bisa menjaga lingkungan hidup, ganti-ganti ya. Misalnya kalau di daerah Maluku dan Papua itu ada yang namanya kearifan lokal Shasi, ganti-ganti ya, di mana kegiatan ini adalah aturan adat ya yang harus diterapkan, di mana aturan adat ini untuk melarang pengambilan hasil laut ataupun juga hasil hutan sementara waktu demi pemulihan ekosistem, ganti-ganti ya. Jadi namanya Shasi gitu ya, dan ini ada di daerah Maluku dan Papua. Sementara kalau di Bali itu ada yang namanya kearifan lokal Suba, dan kita pasti tahu ini adalah sistem irigasi sawah, ganti-ganti ya, yang memang bagus di Bali, yang tentunya berbasis filosofi spiritual ya, untuk menjaga keharmonisan air dan alam yang ada di sana. Dan yang pasti Suba itu sangat terkenal di Bali. Kemudian juga masih di daerah Bali dan Lombok, ganti-ganti, ada juga kearifan lokal yang selalu dilakukan. Misalnya saja ada yang namanya awik-awik, ganti-ganti. Ini adalah hukum adat yang mengatur pemanfaatan hutan secara berkelanjutan dan melarang penebangan hutan sembarangan, ganti-ganti. Kemudian kalau di Banten, terutama di daerah Baduy, ada namanya pikukuh Baduy. Dan ini adalah larangan adat terhadap eksploitasi hutan, kemudian penggunaan bahan kimia, serta perusakan lingkungan. Jadi kalau misalnya kita bertanya bagaimana masyarakat bisa menjaga lingkungan, sepertinya banyak ya, ganti-ganti, ada kearifan lokal, ada tradisi turun-temurun dan kebiasaan gotong royong. Nah yang pasti kearifan lokal ada beberapa tadi, ganti-ganti ya. Sementara kalau misalnya tradisi turun-temurun mungkin tradisi atau kebiasaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat ya. Iya, dan kita akan berikan informasi juga bagaimana tradisi turun-temurun supaya masyarakat ini bisa menjaga lingkungan.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa, ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Panggilan kepada Bapak Rambo.
3: Makan yuk.
2: Bapak
3: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
4: Makanan luar negeri itu.
3: Iya, ayo.
4: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
4: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
4: Makan sate seafood.
5: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti juga sembuh sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti juga sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Hello Bagas dari RRI untuk Indonesia.

Ya, Kanti-Kanti, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perumpat RRI Jambi yang tentunya dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura. Selamat pagi dulu untuk Kanti-Kanti yang baru saja bergabung di sini, dan apapun aktivitas Kanti-Kanti untuk saat ini, kita doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini siap dengan berbagai kegiatannya, persiapannya juga sudah dimatangkan mungkin semalam, jadi hari ini sudah siap untuk berbagai aktivitas ya. Jangan lupa kita ingatkan juga masih ada waktu kita untuk sarapan pagi, Kanti-Kanti ya. Ya, dan kita masih membicarakan bagaimana kita menjaga budaya ya, budaya Indonesia itu bisa kita kita lakukan, misalnya kearifan lokal, kemudian mencintai tradisi, upacara dan adat keagamaannya seperti itu. Karena Indonesia kan tentunya memiliki banyak sekali ragam budaya, Kanti-Kanti ya, masing-masing daerah punya ikon masing-masing, punya kelebihan masing-masing, apakah itu bahasanya, tradisinya, adat istiadat, bahasa dan lain sebagainya ya. Dan yang pasti tradisi upacara adat dan keragaman budaya juga berbeda-beda satu daerah dengan daerah lain, Kanti-Kanti ya. Misalnya kalau di Bali kita kenal dengan yang namanya kremasi atau ngaben, Kanti-Kanti ya, yakni pembakaran jenazah umat Hindu di Bali yang tentunya tujuannya bagi mereka adalah untuk menyempurnakan jenazah agar rohnya itu kembali ke sang pencipta seperti itu. Nah, ini kalau untuk tradisi upacara dari Bali. Sementara kalau daerah Toraja di Sulawesi Selatan, Kanti-Kanti juga ada yang namanya Rambu Solo atau yang memang tradisi ini biasanya dilakukan di Tanah Toraja ya. Dan ini juga merupakan upacara, Kanti-Kanti, upacara sakral dan megah yang tujuannya adalah untuk mengantarkan para leluhur mereka menuju alam peristirahatan terakhir. Jadi jadi ketika seseorang itu meninggal dunia, maka dilakukanlah tradisi yang namanya Rabu Solo ini, Kanti-Kanti, yakni pemakaman sakral yang tujuannya yaitu bagi orang yang masih hidup itu mengantarkan arwah sang keluarga yang meninggal ini menuju ke leluhurnya seperti itu. Kemudian masih juga di Sulawesi Selatan ada juga tradisi Mak Nene. Nah, tradisi Mak Nene ini, Kanti-Kanti, ya ini membersihkan jenazah leluhur yang sudah puluhan tahun meninggal dunia seperti itu. Jadi Mak Nene ini adalah tradisi di mana keluarga itu mengganti kembali pakaian yang dipakai oleh jenazah pada beberapa puluh tahun yang lalu seperti itu. Jadi dibersihkan lagi, diganti pakaiannya, kemudian dikembalikan lagi ke tempat asalnya. Dan ini merupakan penghormatan, Kanti-Kanti ya, bentuk penghormatan bagi keluarga untuk jasad keluarganya yang sudah meninggal dunia.

Iya, dan kalau kita berbicara mengenai Indonesia, memang tidak habis-habisnya ganti-ganti ya. Ada saja tradisi ataupun keunikan yang dimiliki oleh Indonesia seperti itu. Tradisi yang ada di Indonesia seperti tradisi upacara juga banyak ya. Kalau kita uraikan satu-satu, tentunya akan banyak waktu untuk kita menceritakan seperti itu. Tapi saya yakin semuanya ganti-ganti juga sudah paham, sudah tahu juga sebegitu banyaknya keunikan yang ada di Indonesia. Seperti tadi ada Mak Nene, ada Rambu Solo, ada juga Ngaben di Bali yang merupakan upacara untuk keluarga mereka. Kemudian ada juga di Bali yang kita kenal memang sebegitu banyak destinasi wisatanya, ganti-ganti punya banyak lagi tradisi seperti Bau Nyale, ganti-ganti ya. Nah, Bau Nyale ini adalah menangkap cacing, ganti-ganti ya. Jadi cacingnya itu bukan cacing seperti biasa, cacing tanah, tapi cacing yang hidup di laut, ganti-ganti, yang ada di pinggir-pinggir pantai. Nah, si nyale ini atau si cacing ini warnanya hijau, ganti-ganti ya. Dan ini dikaitkan dengan ataupun dihubungkan dengan legenda Putri Mandalika, ganti-ganti ya. Nah, kalau misalnya ganti-ganti penasaran apa sih legendanya dari Bau Nyale, kita bisa scrolling lagi, bisa cari lagi apa sih yang dimaksud dengan Bau Nyale tersebut. Jadi sebagai apa ya, informasi awal mungkin ya. Nah, kita bisa cari informasi selengkapnya seperti itu ya. Ada juga karapan sapi, ganti-ganti, di Jawa Timur yang juga merupakan lomba pacuan sapi tradisional ya, yang kegiatan ini selalu dilakukan secara turun-temurun. Sampai saat ini pun masyarakat di sana masih terus melakukan perlombaan lomba pacuan sapi.

0: Acik.
1: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
2: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
1: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
2: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
3: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
1: Iya, Bu. Lupa.
3: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
2: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
3: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
3: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

0: Jambi Pagi Iko.
1: Info cuaca.
2: Ya, ganti-ganti terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Selanjutnya kita akan berikan informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi yang tentunya kita dapatkan dari perakirawan BMKG untuk edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Iya, di mana pada pagi hari secara umum cuaca kabur dan ada hujan ringan hingga sedang di wilayah Tanjung Jabung Barat, Batanghari, Tebo, Bungo, Merangin, dan Kabupaten Sarolangun. Sementara siang hingga ke sore hari nanti secara umum udara juga kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sementara peringatan dini cuaca untuk hari ini, waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan juga angin kencang di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Batanghari, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Sarolangun. Sementara suhu udara hari ini berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udaranya 55 hingga 85%. Arah angin akan bertiup dari tenggara menuju ke selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Sementara perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas ganti-ganti untuk edisi hari ini tertanggal 21 September 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 23 lebih 59 menit terdapat 90 titik panas yang tersebar di wilayah Bungo ada 2 titik panas. Di Merangin ada 2 titik panas, di Muaro Jambi 12 titik panas, di Tanjung Jabung Barat ada 3 titik panas, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 69 titik panas, serta Kabupaten Tebo ada 2 titik panas. Forecaster on duty Hari Taufika diperbaharui hari ini 22 September 2026 pukul 8 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: FM 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.
2: Pro 4 RRI.
1: Jambi Bedenda.

Ya, Ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita bersama lagi di Jambi Bedendang edisi hari ini ya, 22 September 2026 ya. Seperti biasa, Ganti-ganti di line telepon 0811-6707-9920 nih, untuk Ganti-ganti yang ingin ikutan di Jambi Bedendang edisi hari ini. Tema kita sederhana, Ganti-ganti, mengenai lingkungan yang sehat itu seperti apa ya. Jadi monggo silakan Ganti-ganti yang ingin ikutan di 0811-6707-9920. 9920.

0: Iya, ganti-ganti di 0811-6707-9920. Selamat pagi dulu untuk Kanti-Kanti, terutama untuk semua karyawan-karyawati RRI Jambi yang saat ini sudah aktif dengan kegiatannya masing-masing, di ruangannya masing-masing. Yang di LPU, yang di SDM, yang di keuangan, yang di Pemra, kemudian yang di siaran, perencanaan juga. Selamat pagi, semangat pagi, terutama untuk Bang Indra, untuk Mbak Adis, yang ada di atas sana ya. Semangat pagi nih, yang pada sudah sarapan pagi, enak lah ya, sudah sarapan pagi, nasinya nasi kuning lagi, waduh, gak sampai ke bawah kayaknya ya. Iya, Bang Indra, semangat Bang Indra, jangan lupa nanti kalau setiap hari Rabu, airnya juga untuk perempat harus ditaruh ya. Oke Bang Indra, terima kasih banyak, halo selamat pagi.
1: Pagi, sana cincin.
0: Pagi, siapa ini?
1: Ida, Ci.
0: Oh Ida, kecil sekali suaranya. Lagi apa Ida?
1: Lagi di kebun, Ci, baru nyampe.
0: Kayak mana cuaca di situ?
1: Masih ada lah asap-asapnya.
0: Masih ada asap-asapnya, tapi sudah agak legaan belum?
1: Agak-agak tutup sampahnya.
0: Gitu ya.
1: Masih ada lah.
0: Masih ada tetap ya, pembakaran juga masih ada tuh ya, titik panas juga masih ada ya. Ida, kalau menurut Ida lingkungan yang sehat itu seperti apa sih, Ida?
1: Lingkungan di mana, Ci? Di rumah kita atau di mana?
0: Iya, dimanapun gitu. Menurut kamu itu ciri lingkungan yang sehat itu seperti apa gitu?
1: Rajin bersih-bersih.
0: Ya, rajin bersih-bersih. Berarti berarti tentang pengelolaan sampah ya?
1: Iya, tapi ini yang
0: kenapa? Berarti dalam hal pengelolaan sampah. Iya, harus bersih-bersih gitu ya. Iya. Ya,
1: enak dipandang gitu.
0: Enak dipandang rapi gitu ya.
1: Iya,
0: Iyalah, jadi apa ya? Harus rapi lah pokoknya ya. Lingkungan ya, harus rapi, bersih, udara bersih gitu ya. Gitu ya. Oke lah, Ida lagunya apa nih?
1: Lagunya Ida Disangko-Sangko
0: lagi. Ida Disangko, kenapa Ida Disangko?
1: Adalah.
0: Oke, kita cari dulu ya. Ida Disangko. Ida Disangko.
1: Kalau ada Cik, mau pilih lagu lain apa
0: sih? Oh gitu, boleh. Ada kok Ida Disangko-Sangko, tenang. Iya ya. Oke, yuklah. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti di belakangnya Ida di Jambi Kecik, kanti-kanti ya. Yang memang katanya udaranya lumayan lah dari kemarin-kemarin gitu ya. Ya memang kalau dari perakiran cuaca juga BMKG mengatakan hanya tinggal 90 titik panas ya. Semoga saja habis kanti-kanti ya, sehingga untuk selanjutnya kita bisa nengok langit yang biru kanti-kanti ya. Halo, halo, selamat pagi. Waalaikumsalam. Siapa ini?
2: Mbak Solia, Salanggula dari.
0: Lagi apa nih? Mbak Solia.
2: Lagi jualan.
0: Lagi jualan.
2: Sarapan pagi.
0: Oke, sarapan pagi. Menurut Mbak Solia, cuaca yang bersih itu seperti apa?

0: Iya, ganti-ganti masih di 0811-6707-9920. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum Cilik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ijal.
1: Apa kabar sih?
0: Kabar sehat, gimana di luar? Sudah bisa kelihatan langit belum?
1: Masih kabutnya masih nampak sih, masih. Apa, lumayan
0: ya. Pokoknya belum bisa nengok langit biru lah ya.
1: Ya mungkin kalau hujannya belum apa belum lah nampaknya sih.
0: Belum, iya. Gimana nih Bang Ijal, sudah ada pemasukan kah?
1: Pemasukan ada,
0: alhamdulillah.
1: Tak kayak biasanya.
0: Tidak biasa. Iya, Bang Ijal. Kalau menurut Bang Ijal, lingkungan yang bersih itu seperti apa, Bang Ijal? Yang sehat, yang sehat. Lingkungan yang sehat itu tentunya
1: lingkungan yang asri, lagi ya.
0: Asri.
1: Apanya, ada tanam-tanamannya, ada pohon-pohon yang hijau. Got-gotnya pun mengalir.
0: Jangan kesumbat.
1: Nasanya, di setiap istilahnya kalau lingkungan rumah di setiap depan rumahnya tuh ada tong sampahnya.
0: Iya, tong sampahnya harus yang bersih ya, bukan yang basah.
1: Iya, betul. Kalau lebih bagus lagi kan tong sampahnya itu kan kadang ada yang dipilah-pilah sih, ada tiga macam sampah kering.
0: Iya, betul, betul.
1: Sebaiknya kan macam itu kalau mau lebih
0: sehat lingkungan
1: bersih,
0: ya.
1: Lebih sehat, gitu
0: ya. Iyalah, Bang Ijal, lagunya apa nih?
1: Lagunya kegedang-gedangan sih.
0: Kegedang-gedangan. Iya, lagi kita coba ya, karena kayaknya kegedang-gedangan nih rekaman itu kurang bagus kayaknya ya.
1: Iya. Kalau enggak tuh kayak Lana boleh juga.
0: Oke, okay, Lana boleh. Iyalah,
1: buat Celi, selamat pagi menjelang siang, selamat aktivitas, sehat selalu ya.
0: Ada Ica
1: tadi,
0: iyo.
1: Buat Rudy juga, mudah-mudahan laris manis.
0: Iya, Bang Rudy
1: buat,
0: ya.
1: Buat Tiupa juga, sama Emanya, pokoknya buat semua-semuanya lagi
0: okay,
1: ya.
0: Oke, yuk.
1: Celi, mudah-mudahan sehat selalu, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengerin lagu dulu ganti-gantian, nanti kita balik lagi ke line telepon 0811-6707-9920. Jambi Bedenda.

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Bencana itu sendiri adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik dari faktor alam dan maupun faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sementara tujuan mitigasi bencana adalah mengurangi dampak yang ditimbulkan sebagai landasan perencanaan pembangunan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau resiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman.

Jambi Berdenda. Ya, ganti-ganti kita balik lagi ke line telepon 0811-6707-9920. Masih di kebersamaan kita ganti-ganti di Jambi Berdendang ya, menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh bukan dari seluruh, lagu daerah Jambi ganti-ganti ya. Selamat pagi dulu untuk Mbak Kak Nasik ya, kemudian Nyai Tante juga apa kabar, Kak Mus, Bang Hamid, Bang Irjal juga ya, turut berduka cita nih Bang Irjal ya, mudah-mudahan dikasih sabar ya. Juga untuk Kak Eli, Bang Rojali, dan semuanya lah ya, pensiunan RRI Jambi yang masih setia dengerin siaran RRI Jambi ganti-ganti ya di Perempat RRI. Ataupun ganti-ganti yang saat ini lagi dalam perjalanan menuju ataupun ke luar kota ganti-ganti ya. Yang saat ini lagi berkendara boleh dengerin siaran radionya, tapi tetap fokus dengan situasi jalan ganti-ganti ya. Lengah sedikit kita bisa bahaya ganti-ganti ya. Apalagi kalau misalnya kita merasa jalannya lengang, tapi sebenarnya kedepannya pasti akan ramai seperti itu. Jadi tetap hati-hati dan waspada di jalan raya ganti-ganti ya. Ya, di 0811-6707-9920 di kebersamaan kita di Jambi Berdendang edisi hari ini. Saya masih terima telepon ganti-ganti ya untuk kebersamaan kita di edisi hari ini. Ya, untuk Mbak Nadia apa kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat. Kemudian juga Kak Butet apa kabar? Kak Butet mudah-mudahan semakin sehat bela ya. Kemudian juga Mbak Bu Desila apa kabar juga. Terus yang di siapa sih namanya sampai lupa ya. Pokoknya semua lah ganti-ganti ya. Untuk Mdek Li juga apa kabar, untuk Bang Rudi, Bang Amar ya. Semuanya di pagi ini yang masih monitor siaran Perempat RRI Jambi, semangat pagi untuk menyelesaikan tugasnya ya.

0: Ya, ganti-ganti kita terima teleponnya dulu. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa
1: halo,
0: ini?
1: Nia.
0: Siapa ini?
1: Ija.
0: Mbak Ija.
1: Ya.
0: Lagi apa nih, Mbak Ija?
1: Lagi masak.
0: Lagi masak.
1: Ya.
0: Oke, Mbak Ija.
1: Hah?
0: Kabarnya baik nih, Mbak Ija. Baik. Mbak Ija, kalau menurut Mbak Ija tuh ciri lingkungan yang sehat itu seperti apa ya?
1: Kalau saya dibersih-bersih, kalau zaman sekarang kan sampah plastik bakarnya beda, sampah yang kering itu lain tempatnya. Kalau yang nama asri kini kok rumput pun enggak enak nengok ibu.
0: Bu, ibu-ibu guru ya.
1: Iya, guru lah.
0: Hah? Siapa ibu guru? Gak ada ibu guru di sini.
1: Iya, Mbak Elis.
0: Nah, Mbak Elis bukan bu guru.
1: Iya. Saya kan anak muridnya.
0: Siapa?
1: Ya saya anak muridnya.
0: Anak murid siapa? Anak murid siapa?
1: Anak murid Mbak Elis.
0: Kok anak murid sih, kan bukan guru.
1: Iya,
0: kan
1: guru. Bercanda.
0: Bercanda ibu-ibu ya. Iya dah. Jadi kalau menurut Mbak Ija apa tuh lingkungan sehat, ciri lingkungan sehat?
1: Ya lingkungan sehat itu kan ada tamannya, ada pot bunganya, ada kembang-kembang, yang di pot bunga itu, ada tanaman, ya rumput yang bagus tuh yang di bawah-bawah tuh tidak usah dipotong-potong, tidak usah diracun, biar
0: hijau. Oke lah, yuk, iya dah, yuk. Oke, lagunya apa nih?
1: Lagunya Kopi Janda dah.
0: Kita tengok dulu ada atau tidak ya.
1: Salam sedikit ya. Lagunya Amarka, nah yuk lama tidak masuk nih, Abang Army masuk. Yo, kami sering masuk tapi sering tidak diangkat loh.
0: Siapa?
1: Ya saya mau masuk kayaknya.
0: Iya kan masuknya banyak orang, sepersekian detik aja kalau tidak bisa.
1: Saya kalau lagi monitor pas ada di rumah. Kalau saya lagi ngerewang tempat orang pengantin tidak bisa.
0: Oke lah, yuk, ada ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih di 0811-6707-9920, ganti-ganti di kebersamaan kita di Jambi Berdendang ya. Masih ada waktu kita, masih saya terima telepon sebelum kita dengerin lagu lagi nih, ganti-ganti ya. Ya, untuk ganti-ganti yang mungkin hari ini bertambah usia, kita ucapkan selamat ulang tahun ya. Pokoknya semakin sehat saja ganti-ganti ya, mudah-mudahan sukses selalu apapun yang menjadi harapan, keinginan, semoga semuanya tercapai gitu ya. Pokoknya semakin sehat ganti-ganti. Kalau misalnya kita bilang semoga panjang umur, kayaknya nggak mungkin lah ya, karena umur kan udah ditentuin gitu, nggak mungkin kita dipanjangin gitu ya. Jadi ya udahlah, kita selalu mendoakan yang terbaik untuk yang bertambah usia di hari ini. Jambi Berdendang.

Ya, ganti-ganti hingga di sini kebersamaan kita di Jambi Bedendang ya. Dan setelah ini nanti ada Bang Baihaqi yang akan bersama di Perumpat Terari Jambi sampai ke jam 3 sore. Kita jumpa lagi besok insya Allah di waktu dan jam yang sama. Ganti-ganti selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: FM 99,2 MHz, Pro 4, RRI Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ketika dimanapun berada. Kembali saya Ahmad Baihaqi akan menemani Kanti-Kanti untuk edisi hari ini ya, bertepatan di hari Selasa 22 September 2026. Mudah-mudahan Kanti-Kanti semua selalu dalam keadaan sehat ya, semangat dan bahagia tentunya. Baik, ketika nanti saya akan temani Anda hingga formasi waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk kali ini ganti-ganti saya akan temani Anda nantinya di Irama Nusantara dan juga informasi-informasi dari berbagai daerah yang akan kami hadirkan. Tentunya kami ucapkan selamat pagi menjelang siang untuk ganti-ganti yang saat ini sedang menjalankan aktivitasnya ya, menjalankan rutinitasnya juga. Tentunya yang tidak bisa ditinggalkan atau yang saat ini sedang terbaring sakit ya, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, sehat kembali, pulih kembali ya, dan bisa beraktivitas kembali. Baik, ganti-ganti selamat mendengarkan Perempat Jambi, baik yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau juga melalui frekuensi 99,2 MHz.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri

terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

Ya, ketika-ketika dimanapun berada, tentunya untuk kali ini saya akan temani ganti-ganti ya. Di Irama Nusantara dan juga informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. 29 menit berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di luar sana juga terlihat ya, agak sedikit mendung cuacanya. Mendung, mudah-mudahan ini turun hujan ya, bukan karena mendung adanya kabut asap.

Ya, ketika tim Basarnas memastikan dua jenazah di kawasan pesisir Desa Sungai Perlu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, merupakan penumpang KM Virgo Transport. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana. Kedua jenazah itu ditemukan masih mengenakan life jacket yang memiliki tulisan KM Virgo Transport 8. Temuan tersebut menjadi salah satu dasar Basarnas memastikan keduanya berkaitan dengan kecelakaan kapal yang tenggelam di Laut Jawa. Ya, ganti-ganti 5 life raft bertuliskan Virgo Transport 8 sebelumnya diketahui ditemukan terpencar di perairan sekitar Desa Sungai Perlu pada 16 September 2026. Setelah ditemukan, kedua jenazah dievakuasi oleh tim SAR gabungan untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Nah, ganti-ganti pemeriksaan di rumah sakit tersebut, ia juga menjelaskan dilakukan untuk mengungkap identitas masing-masing korban melalui proses identifikasi oleh tim DVI. Dengan demikian, meski keterkaitan kedua korban dengan KM Virgo telah dipastikan, identitas personal keduanya masih menunggu hasil pemeriksaan DVI. Sebelumnya, dua jenazah ditemukan di kawasan pesisir Desa Sungai Perlu dalam rangkaian pencarian korban kapal motor Virgo Transport 8. Salah satu jenazah ditemukan di sekitar pantai Sungai Rambai, sedangkan temuan lainnya berada di kawasan pesisir Sungai Tulis dan Sungai Ganting. Penemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian operasi SAR setelah kapal motor Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan.

0: Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda. Ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!
2: Sada dua tolu, batak do diau, salele ngau mangolu, bataki do boanoku.
3: Main musik nih. Sada dua tolu. Sada

tradisi makan bajamba. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Jambi. Biasanya, pada saat acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, atau pertemuan keluarga. Makan bajamba dilakukan dengan cara duduk melingkar di atas tikar atau lantai dengan makanan yang disajikan di atas dulang atau nampan besar. Semua orang yang hadir akan makan bersama-sama dari dulang yang sama dengan menggunakan tangan. Makan bajamba memiliki makna yang dalam, yaitu menekankan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Juga menunjukkan kesederhanaan dan keramahan masyarakat Jambi, serta merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, makan bajamba adalah tradisi yang unik dan menarik yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi kita untuk memahami dan menghargai keanekaragaman budaya.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada masih akan kami hadirkan ya informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Badan Narkotika Nasional atau BNN memperketat pengawasan lalu lintas rokok elektrik guna mengantisipasi maraknya peredaran narkotika jenis cair. Langkah tegas itu diambil untuk mencegah Indonesia menjadi target pasar empuk bagi jaringan kejahatan internasional. Penyelundupan bahan narkotika dalam bentuk cair makin marak karena fisiknya sangat sulit terdeteksi oleh petugas di lapangan. Para pelaku mengkelabui pemeriksaan resmi di pelabuhan dengan memanfaatkan kontainer minyak dan botol cairan biasa. Anggota kelompok ahli BNN, Komjen Pol Purnawirawan Ahwil Lutan menjelaskan bahwa negara tetangga seperti Singapura telah menerapkan pelanggaran total terhadap PAVE. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran bahwa Indonesia akan dijadikan ruang pelarian baru bagi pengedar luar negeri.

Kontaminasi ini umumnya menyasar kalangan remaja serta eksekutif muda di berbagai daerah. Ironisnya, mayoritas konsumen tidak menyadari bahwa cairan yang mereka beli telah disuntikan zat narkotika berbahaya. Sebelum aturan pelanggaran total resmi disahkan oleh DPR RI, BNN mendesak Badan POM untuk mengaudit lisensi toko-toko pave secara berkala. Pengawasan ketat di gerai resmi diharapkan mampu menerapkan masuknya cairan ilegal tanpa izin edar. Nah, pemerintah bersama legislatif terus menyiapkan instrumen hukum yang kuat agar penyalahgunaan moda rokok elektrik dapat ditindak tegas. Koordinasi intensif antara aparat penegak hukum dan lembaga pengawas obat perlu terus ditingkatkan secara konsisten. Langkah pengetatan pengawasan itu diharapkan mampu menutup rapat celah distribusi yang selama ini dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan. Kehadiran regulasi yang terus sangat dibutuhkan guna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat luas. BNN berkomitmen untuk terus mengawal penyusunan kebijakan itu bersama DPR hingga payung hukum resmi diterbitkan. Keselamatan dan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap upaya penegakan hukum narkotika.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, nantinya masih terus kami temani ganti-ganti di Irama Nusantara dan juga informasi-informasi dari berbagai daerah.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya.
0: Oh iya, ada titipan dari Pak Bos.
1: Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi. Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku. Buatin ya.
2: Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu. Kenapa jadi aku yang buatin?
2: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin, kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin, ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya, Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya, Rin. Aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya. Sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

Dimanapun berada, tentunya masih ya kami akan hadirkan terus informasi-informasi ke ruang dengar Anda. Badan Gizi Nasional Republik Indonesia atau BGNRI menegaskan tidak segan menghentikan operasional dapur makan bergizi gratis atau MBG yang terbukti tidak memenuhi ketentuan. Kepala BGN Sudaryono mengatakan tindakan tersebut berlaku bagi dapur maupun petugas yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan program.

Pernyataan tegas Sudaryono itu menanggapi dugaan adanya aliran dana pembangunan dapur MBG kepada yayasan tertentu dan pihak di tingkat pusat. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum, informasi tersebut harus dilaporkan kepada aparat berwenang. Nah, ganti-ganti Sudaryono juga menekankan BGN telah mengambil tindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Sekitar 13 orang disebutkannya telah menjadi tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan pengelolaan sebelumnya. Menurut Sudaryono, pengawasan terhadap pelaksanaan MBG tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran. Kondisi fisik dapur, proses pengolahan makanan, kebersihan, serta kualitas menu yang diterima penerima manfaat juga menjadi bagian dari pengawasan BGN. Kemudian Sudaryono juga mengungkapkan status kepemilikan dapur bukan menjadi dasar bagi BGN dalam menentukan apakah sebuah SPPG dapat terus beroperasi. Selama dapur memenuhi ketentuan, menyediakan menu yang baik, menerapkan proses pengolahan yang benar, serta menjaga higienis operasionalnya dapat dilanjutkan. Sebaliknya, dapur yang dibangun atau dikelola secara tidak layak akan dihentikan operasionalnya. Sudaryono juga menegaskan BGN tidak akan memberikan perlakuan khusus berdasarkan siapa pihak yang berada di balik pengelolaan dapur tersebut. Nah, ganti-ganti penegasan tersebut sejalan dengan langkah BGN sebelumnya yang telah melakukan penutupan terhadap sejumlah SPPG bermasalah. Pada September 2026, BGN menyatakan menutup sementara 1.999 SPPG karena belum mendaftarkan sertifikat layak higienis sanitasi. Sementara sebelumnya, lembaga tersebut juga menghentikan operasional ratusan dapur yang dinilai melanggar standar dalam pengawasan terbaru. BGN juga memperketat pelaksanaan SOP di dapur MBG.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah,

mengontrol diri sendiri, itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin. Apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Nggak sadar, tau-taunya udah 1 jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

Ya, ketika nanti dimanapun berada tentunya masih bersama Perempat Jambi yang dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura. Ya, 39 menit lebih. Maksud kami 39 menit berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Masih kembali kami hadirkan ya, ganti-ganti informasi lainnya. Rencana BGN RI menerapkan sistem rating terhadap SPPG yang menjalankan program MBG mendapat dukungan dari Komisi 9 DPR RI. Sistem penilaian tersebut dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengukur kualitas pelayanan MBG secara langsung dari sekolah dan siswa. Ya, ganti-ganti Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan sistem rating tidak cukup hanya menghasilkan angka atau jumlah bintang. BGN diminta menyiapkan mekanisme tindak lanjut masukan dari masyarakat dan siswa dapat diverifikasi serta digunakan untuk memperbaiki kualitas layanan. Hal itu disampaikan wanita yang akrab disapa Nini dalam keterangan persnya di Jakarta. Ya, ganti-ganti Nini mengatakan BGN harus memastikan setiap penilaian yang masuk memiliki alur penanganan yang jelas. Hal tersebut termasuk ketika sebuah SPPG memperoleh penilaian rendah dari sekolah atau siswa yang menerima layanan MBG. Menurut Nini, rating rendah dapat muncul karena berbagai persoalan dalam pelaksanaan program. Beberapa di antaranya mencakup kualitas makanan, keterlambatan distribusi, variasi menu, kebersihan, keamanan pangan, hingga pelayanan SPPG kepada penerima manfaat. Karena itu, ia menilai rating seharusnya tidak hanya digunakan sebagai alat untuk mengetahui tingkat kepuasan penerima layanan. Secara khusus, Nini mendorong BGN memperketat pengawasan terhadap kondisi dapur SPPG. Dapur yang digunakan untuk memproduksi makanan bagi siswa harus memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Lalu ia juga meminta setiap laporan mengenai dugaan persoalan kebersihan maupun keamanan pangan segera diperiksa apabila ditemukan masalah. BGN dinilai perlu memastikan adanya tindakan korektif agar persoalan serupa tidak kembali terjadi. Sebelumnya, BGN tengah menyiapkan aplikasi yang memungkinkan sekolah memberikan penilaian terhadap pelayanan MBG dari SPPG yang melayani sekolah masing-masing. Aplikasi tersebut dirancang untuk memberikan umpan balik langsung mengenai pelaksanaan program di lapangan. Nah, melalui aplikasi itu, sekolah nantinya dapat memberikan rating sekaligus catatan mengenai layanan MBG. Kepala BGN Sudaryono sebelumnya menjelaskan penilaian tersebut dapat mencakup jumlah aspek, termasuk kualitas menu dan ketepatan waktu pengiriman makanan. Dengan adanya sistem tersebut, penilaian dari sekolah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi BGN dalam memantau pelaksanaan MBG. Masukan berupa rating dan catatan juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi layanan SPPG yang membutuhkan evaluasi lebih lanjut.

Ya, ketika itu dimanapun berada, untuk sementara itu informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Kembali kita nikmati irama Nusantara. Menjelang nantinya kita ikuti acara selanjutnya dan sambil menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat.

Nama Jambi, sebuah daerah yang kaya sejarah, ternyata menyimpan banyak kisah yang menarik tentang asal-usulnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa nama ini berasal dari Putri Selaras Pinang Masak, seorang ratu di Kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu, bahasa keraton menyebut Pinang sebagai Jambi dan nama itu terus melekat hingga sampai kini. Ada juga legenda tentang orang kayu hitam, seorang tokoh penting yang menemukan tanah pilih di pinggiran Sungai Batanghari. Pohon pinang yang tumbuh subur di sana menjadi inspirasi untuk menamakan wilayah ini Jambi. Tak hanya itu, buku Incidentis van de Archipel mencatat bahwa Jambi adalah pelabuhan dagang besar di masa lalu, tempat para pedagang Arab dan Mesir sering singgah. Mereka menyebut penduduk Melayu dengan kata Jambi yang dalam bahasa mereka berarti tetangga ataupun sahabat. Ada juga cerita unik dari hikayat negeri Jambi. Seorang raja memerintahkan rakyatnya menggali kanal dalam waktu 1 jam, dan dari kata jam inilah nama Jambi perlahan muncul. Begitu banyak cerita yang membuat nama Jambi syarat makna dan sejarah. Sebagai masyarakat Jambi, inilah warisan yang harus kita jaga dan kita banggakan.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ya, ketika-ketika muslimin dan muslimat dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Propat RRI Jambi.
2: Jambi Siang Iko.

0: Nah, akhirnya istirahat juga. Edin, kok mukamu kusut banget sih? Kayak amplop kelipat dua aja.
1: Aduh Rin, pusing deh. Umur makin nambah, kerjaan numpuk. Terus aku jadi mikir, apa aku udah cukup cakep, cukup sukses, cukup ya segalanya gitu.
0: Woi, santai apa? Kamu itu udah keren, tau gak? Nih ya, mulai sekarang, stop deh pikirin hal-hal yang gak penting.
2: Pertama, teman toksik, buang aja, kayak sampah. Terus, umur tuh cuma angka, yang penting mental tetap muda.
1: Lanjut.
0: Kesalahan masa lalu, udah, tinggalin aja. Kayak mantan, gak usah ditengok lagi. Standar kecantikan, hello, itu buatan netizen, bukan buat diikutin.
1: Wah, bener juga ya.
0: Terus nih ya, stop mikirin omongan orang.

Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.

tradisi makan bajamba. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Jambi. Biasanya, pada saat acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, atau pertemuan keluarga. Makan bajamba dilakukan dengan cara duduk melingkar di atas tikar atau lantai dengan makanan yang disajikan di atas dulang atau nampan besar. Semua orang yang hadir akan makan bersama-sama dari dulang yang sama dengan menggunakan tangan. Makan bajamba memiliki makna yang dalam, yaitu menekankan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Juga menunjukkan kesederhanaan dan keramahan masyarakat Jambi, serta merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, makan bajamba adalah tradisi yang unik dan menarik yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi kita untuk memahami dan menghargai keanekaragaman budaya.

0: Hati-hati dong. Apa nih? Kenapa ya? Jangan main gadget pas lagi naik motor, itu berbahaya banget loh.
1: Ah, gak apa-apa. Cuma sebentar kok. Aku kan cuma cek pesan masuk aja.
0: Sekali aja gak apa-apa. Coba bayangin, kamu lagi fokus sama ponsel. Terus ada motor lain, mendadak berhenti. Atau ada pengendara yang rem mendadak. Apa yang bakal terjadi?
1: Bisa kecelakaan ya?
0: Iya, bisa banget lah. Bahkan cuma sesaat aja, konsentrasi kita juga hilang. Faktanya ya, menunjukkan bermain gadget saat berkendara bisa meningkatkan resiko kecelakaan hingga 4 kali lipat.
1: Wah, gak nyangka segitu bahayanya. Tapi kadang aku merasa gak enak kalau gak balas pesan dengan cepat.
0: Paham kok, tapi keselamatan itu lebih penting. Pesan-pesan itu kan bisa kamu balas nanti. Tapi kalau sampai celaka, siapa yang mau tanggung jawab? Ingat, di jalan bukan cuma kita yang bisa berisiko. Pengendara lain, pejalan kaki, semuanya juga terancam.
1: Oh, kamu benar kayaknya. Mulai sekarang, aku bakal lebih fokus dalam berkendara di jalanan.
2: Jangan biarkan gadget merusak fokusmu saat berkendara. Utamakan keselamatan, hindari penggunaan ponsel saat di jalan. Keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Pernah dengar gak sih ada orang yang darahnya berwarna biru? Percaya atau tidak, fenomena ini benar-benar ada di dunia medis. Namanya metemoglobinemia. Kedengarannya rumit ya. Sederhananya, ini adalah kelainan langka di mana hemoglobin, bagian darah yang tugasnya membawa oksigen, bentuknya berubah. Akibatnya, hemoglobin ini jadi nggak bisa ikat oksigen dengan baik. Nah, karena kekurangan oksigen inilah, darah yang normalnya merah menyala jadi terlihat berwarna kebiruan. Unik banget kan? Kasus paling terkenal dari kondisi ini adalah keluarga Fugate di Kentucky, Amerika Serikat. Mereka sampai dijuluki The Blue Fugates karena turun-temurun punya kulit yang tampak kebiruan. Ternyata, faktor genetik dan pernikahan sedara dalam komunitas mereka yang terisolasi membuat kondisi langka ini terus diwariskan. Jadi, kalau selama ini kamu kira darah manusia itu hanya berwarna merah, well, sekarang kamu tahu fakta unik lainnya. Ada loh darah biru yang nyata.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Pion Sidarta dari Jakarta Selatan dan Citra dari Jakarta Timur terpilih sebagai Abang dan None Jakarta pada malam final Jumat 18 September lalu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, Abang dan None memiliki peran menjaga citra serta nilai budaya Jakarta di tengah transformasi kota global. Sebanyak 36 finalis dari 6 wilayah administrasi mengikuti seleksi dengan penilaian meliputi pengetahuan Jakarta, komunikasi, kepemimpinan, kreativitas, dan kemampuan berkolaborasi. Sebagai Duta Jakarta dan None 2026 akan dilibatkan dalam promosi pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif Jakarta di dalam maupun luar negeri. Kita beralih ke berita lainnya. Festival Adat Erau di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menjadi salah satu upaya memperkuat pariwisata daerah melalui kekayaan budaya dan adat istiadat. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan Erau bukan sekedar festival tahunan, melainkan warisan luhur dan bagian dari identitas masyarakat Kutai Kartanegara. Festival dibuka melalui prosesi mandiri Tiang Ayu di Kompleks Keraton Kutai Kartanegara Ing Martadipura dan berlangsung hingga 27 September mendatang. Ambek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat siang Bang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita berjumpa kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kita bakal keliling Indonesia Bang Po. Dan hari ini kita tidak muncul dan tidak hadir di RRI Net ya. Dan pastinya Bang Po masih bisa dengerin kami melalui aplikasi RRI Digital ya Bang Po ya. Silakan nanti bisa diklik Abang Po Radio RRI Pro 4 Jakarta maupun Pro 4 RRI Banjarmasin. Kita bersama dengan RRI Banjarmasin dengan temanya Mamanda Kesenian Teater Tradisional Banjar. Bersama narasumber kita nanti Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM. Oh, satu nama ternyata. Narasumber sama yang bawain acaranya sama. Ayo mau sapa dulu ke Banjarmasin ya. Ada Kak Eli. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nova Kalista.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, meskipun
1: apa?
2: Banjarmasin luar biasa nih Nova.
1: Kenapa Banjarmasin luar biasanya?
2: Ya.
1: Oh, iya benar ya. Iya betul-betul.
2: Jadi yang luar biasa jadi biasa di luar itu jangan dulu ya.
1: Iya benar-benar. Yang luar biasa boleh.
2: Nova, gimana?
1: Iya, yang luar biasa boleh, tapi yang biasa di luar jangan dulu gitu kan ya. Iya. Alhamdulillah Jakarta masih tetap panas, tapi alhamdulillahnya 2 hari kemarin tuh sempat hujan, hujan deres ya. Tapi sebentar doang. Iya. Alhamdulillah lah sudah membasahi bumi ya, sudah membasahi Jakarta. Oke. Ini narasumber kita Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM, satu nama sama Kak Eli.
2: Ada bedanya Nova.
1: Bedanya apa?
2: Oh, kalau narasumber kita siang hari ini udah hajah.
1: Oh, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan dengan nama yang sama nanti depannya juga sama gitu kan ya. Insya Allah, amin, ya, amin, juga, ya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
2: Ini Nova, ya. Beliau ini sekaligus juga pembina Yayasan Sanggar Budaya Kalimantan Selatan.
1: Oke. Okay. Nah,
2: kan, hari ini nanti kita juga akan kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa mengenai ya Mamanda kan ya.
1: Iya.
2: Mamanda siang hari ini.
1: Oh, itu nama teater ya Mamanda itu ya.
2: Bukan, nama
1: apa?
2: Keseniannya.
1: Oh, nama keseniannya. Mamanda gitu, Ananda, Kakanda, sama enggak sih?
2: Pamanda.
1: Pamanda.
2: Nah, nanti mungkin kita akan cari tahu lebih jelasnya ke beliau ya.
1: Baik, sudah hadirkah di studio?
2: Nova, sudah. Nanti ada juga ini ya, cuman memperlihatkan kostum-kostumnya gitu sebagian Nova.
1: Oke, boleh silakan.
2: Kalau Nova udah pernah dengar sebelumnya tentang seni di Kalimantan Selatan?
1: Belum.
2: Selain kalau yang setahu Nova apa?
1: Kesenian tradisional Banjar ya taunya cuma lagu-lagu Banjarnya doang.
2: Cuma lagu Banjar, iya. Maka gak ada salahnya siang hari ini kita kenalin
1: iya,
2: ya.
1: Benar-benar. Oke okay. Okay deh kalau begitu Ayi mau kasih waktu buat Kak Eli ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break dulu ya Kak ya. Dan baik, kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Kak.
2: Ya. Baik, untuk siang hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar dan juga pemirsa. Kita bersama dalam siaran berjaringan Pro 4 RRI Banjarmasin dan juga Pro 4 Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara di kesempatan edisi hari ini Selasa tepatnya 22 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersama kita siang hari ini Ibu Haja Eli Rahmi Esos MM.
3: Waalaikumsalam Dinda Eli.
2: Ini apakah juga salah satu bagian dari panggilan atau penyebutan dari seni Mamanda?
3: Betul sekali.
2: Kalau begitu saya harus panggil apa ini Ibu Eli Rahmi?
3: Boleh Bunda.
2: Bunda.
3: Boleh Kanda.
2: Kanda.
3: Tapi Kanda mungkin sudah terlalu muda ya. Okay. Sudah tidak muda lagi. Boleh Bunda.
2: Bunda. Bunda Eli. Saya juga Eli.
3: Double Eli jadinya.
2: Oh,
3: ya.
2: Double Eli. Baik, ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita perbincangkan siang hari ini, walaupun durasi waktunya kita dikasihnya nggak lama ya Bunda Eli ya, tapi semoga dari kebersamaan ini kita bisa maksimalkan untuk lebih memperkenalkan lagi salah satu seni tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, Mamanda. Nah, mungkin kita juga ingin kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa di seluruh Nusantara yang bisa mendengarkan siaran Pro4 pada kesempatan siang hari ini, yang dimaksud dengan kesenian Mamanda ini apa dulu? Karena yang mungkin ada sebagian yang tahu itu Madihin, ya kan, Lamut. Nah, kalau Mamanda ini seperti apa? Silahkan Bunda Eli.
3: Terima kasih Dinda.
2: Kita biasakan ya.
3: Iya, supaya baik, supaya lebih bagus Dinda, Kanda. Tetapi kalau mau bahasa Indonesia kan itu enak. Iya. Tapi kalau bahasa Banjar kita kan Ading dan
2: Kata. Oh, Ading ya.
3: Dinda kayaknya itu Ading.
2: Kayaknya minggu depan saya harus main pertunjukannya nih.
3: Betul sekali, harus mencoba.
2: Iya, baik. Silakan. Mamanda itu apa sih Bunda Eli? Ya.
3: Mamanda itu adalah kesenian teater tradisional Kalimantan Selatan. Kalau di Jakarta Betawi itu kan punya ludruk ya.
2: Lenong itu
3: Lenong,
2: bukan? Lenong
3: ya. Yeah. Ludruk di Jawa ya. Nah,
2: nanti kita disana, kita pertanyakan lagi sama Nova Kalista.
3: Nah, kalau di Kalimantan Selatan kita punya teater tradisi itu memang banyak sekali. Ada wayang gung, ada kuda gipang, tetapi yang memang primadonanya itu adalah teater tradisi Mamanda.
2: Oh, gitu.
3: Nah, teater itu bercerita tentang 1001 malam. Artinya kerajaan.
2: Oke. Dan dongeng-dongeng gitu ya Bun ya.
3: Dongeng, tetapi boleh kalau kita mau kita bikin yang nyata juga bisa. Pesan. Pesan bisa disampaikan lewat teater tradisi Mamanda. Karena bentuk teaternya itu adalah baku. Ada raja, ada permaisuri, ada putri, ada putra mahkota. Kemudian ada panglima perang, harapan 1 dan 2 itu adalah pengawal di depan pintu.
2: Itu bagian dari tokoh-tokohnya.
3: Tokoh-tokoh yang ada di Mamanda.
2: Okay. Tadi Bunda Eli kan mengatakan bahwa ini mengangkat tentang cerita 1001 malam, tentang dongeng. Lalu kalau misalkan ini ada pertunjukan mau diselenggarakan, tapi juga mengangkat dengan apa yang tengah terjadi dalam kehidupan saat ini, apakah bisa?
3: Bisa. Sangat bisa sekali. Misalnya kita pernah membuat gelaran Mamanda tentang judulnya Amuk Hantarukum. Nah, itu perjuangan pahlawan-pahlawan yang ada di hulu Sungai Selatan. Buhari, Pemayung Sultan ceritanya. Jadi diangkat. Tetapi tidak menghilangkan pakem atau lakonnya itu, yang mana di situ harus ada raja, harus ada permaisuri, kemudian ada pemayung sultan. Dan cerita itu memang dikemas karena memang tidak bisa merubah cerita kita. Beda kalau 1001 malam. Misalnya seorang raja mengadakan sayembara untuk supaya anaknya punya suami. Nah, nanti akan diberikan hadiah. Apabila menang sayembara, akan mendapatkan tuan putri dan akan dijadikan menantu. Nah, itu kan tidak ada di sehari-hari kita. Jadi itu khayalan saja adanya.
2: Baik, karena tidak ada dalam kehidupan sehari-hari kita, sifatnya hanya khayalan. Lalu pada saat momen apa kesenian Mamanda ini diselenggarakan atau dihadirkan?
3: Kesenian Mamanda itu pada saat kita karasminan.
2: Karasminan artinya?
3: Karasminan itu artinya beramian.
2: Beramian.
3: Atau mengadakan semacam hajat. Perkawinan anak.
2: Pesta ya?
3: Pesta. Ya. Karasminan itu pesta.
2: Okay.
3: Jadi kita bikin pesta 7 hari 7 malam.
2: Wow.
3: Nah, itu kebanyakannya di Kalimantan Selatan ini. Kalau mengadakan acara karasminan itu 7 hari 7 malam. Itu boleh melewati dinas. Boleh apabila seseorang itu memang katakanlah seorang sultan. Kan banyak sultan nih yang kita nggak tahu ya.
2: Sultan era sekarang ya kan.
3: Era sekarang gitu.
2: Sekarang udah ganti nggak sultan lagi loh Bunda Eli.
3: Apa ya?
2: CEO.
3: CEO yang menyamar kayaknya ya.
2: Kayaknya
3: nah,
2: ya.
3: Nah itu dia. Nah jadi mereka kan pada perkawinan anaknya bikinlah pesta itu. Artinya setelah hari ini perkawinan, mereka dengan tradisi juga ada rudatnya, kemudian ada kuda gipang. Setelah itu malamnya ada resepsi dulu itu. Kalau kita perkawinan di Banjar, di resepsi itu mainlah Mamanda ini.
2: Baru main Mamanda. Baik, kan ini bagian dari satu suguhan ya, seni tradisional. Biasanya durasinya lama tidak dengan sederet pemain yang udah disebutkan oleh Bunda tadi, mulai dari raja plus ada harapan satu,
3: ada harapan terus dua, ada gitu. Juga di sana Hadam dan Inang. Adam. Artinya mereka itu yang bekerja di kerajaan yang rakyat tetapi membantu di kerajaan, dan disitulah keluar komedi-komedinya ada di Hadam dan Inang.
2: Berarti ini bisa nggak Bunda dikatakan bahwa ini loh miniaturnya kerajaan itu ya begini loh. Penghuninya itu mulai dari raja sampai yang paling bawah itu ada. Apakah seperti itu?
3: Ada. Karena di sana pun nanti ada rakyat. Kemudian ada tutuha kampung. Boleh. Tetapi yang pakem, yang harus itu adalah harus kerajaan ada. Tadi.
2: Oke.
3: Kemudian ada perampok. Bayangkan apa? Ada juga jin.
2: Namanya 1001 malam.
3: Nah, bayangkan lengkap, jin.
2: Lengkap ya.
3: Kemudian kita kalau mau bikin acara pada zaman dulu kan ada Belanda kan, bisa juga satu kerajaannya ada Belanda.
2: Masuk, ya.
3: Terus mereka perang lah kisahnya, anu ceritanya berdua itu.
2: Berarti banyak sekali pemain yang terlibat dalam pertunjukan
3: banyak
2: ini.
3: Banyak sekali.
2: Terus soal kalau misalkan sekarang yang terakhir yang pernah Bunda hadiri atau saksikan pertunjukan ini kapan terakhir kali?

0: Yang ada parutan kelapa dengan
1: parutan kelapa gula dengan merah, gula itu ya? Merah.
0: Okay. Nah, itu, jadi itu kita salah satu harus ada ya.
1: Harus. Mm-hmm. Paling enggak buat pemain. Mm. Karena bagaimanapun doa kita yang kita mainkan itu kan bukan diri kita.
0: Mm. Berarti bisa, itu sebagai media.
1: Media itu. Mm-hmm. Nah, kalau piduduk itu biasanya kalau kita bergelar di dalam ceritanya itu. Itu tentang kerajaan yang nyata misalnya seperti Buhari apa itu pahlawan kan yang memang tidak dikenal tetapi kan ceritanya berdasarkan cerita kepahlawanan pemayung sultan istilahnya. Nah di situ kita mau tidak mau harus sediakan.
0: Oke, kalau yang dongeng ini memang harus ya, termasuk juga cerita-cerita kerajaan seperti ini. Bun, jadi penasaran ini dengan banyaknya tokoh yang terlibat dalam sebuah pertunjukan seni Mamanda, ya kan? Lalu gimana nih persiapan kostum dan lain sebagainya?
1: Nah, kalau kostum, ini cerita zaman dulu, pemain Mamanda itu mereka punya sendiri.
0: Oh.
1: Mereka jadi raja, mereka punya baju raja. Mereka permaisuri punya sendiri. Kalau sekarang tidak. Mm-hmm. Seperti di Sanggar Budaya itu kita sediakan semuanya lengkap.
0: Oh, berarti kalau misalkan perannya seorang raja, apakah dia akan jadi peran raja terus nih, Bun, dalam sebuah sanggar itu misalnya?
1: Dulu iya.
0: Dulu iya.
1: Tidak bisa yang lain. Kalau sekarang tidak. Kita perlu regenerasi. Mm-hmm. Jadi pergantian, tidak hanya seperti Bunda mainnya selalu permaisuri.
0: Oke, kalau dulu iya, bahwa peran raja hanya dimainkan oleh satu orang itu saja misalnya. Apakah kemudian peran-peran ini juga memiliki pakem dan apa alasannya ini tidak? Kalau dulu ya, kalau sekarang kan udah regenerasi, kita bicara dulunya dulu nih, kenapa?
1: Pakem.
0: Pakem?
1: Karena tidak ada yang bisa jadi raja.
0: Berat ya jadi
1: tidak
0: raja.
1: Tidak ada yang bisa jadi panglima.
0: Tidak ada.
1: Tidak ada yang bisa jadi mangkubumi.
0: Sekarang
1: tidak
0: jadi rebutan.
1: Tidak ada yang bisa jadi hadam.
0: Sekarang jadi rebutan
1: dulu.
0: Ya.
1: Kalau sekarang karena kita ada workshop, ada pelatihan, kita tidak mau habis di A tersebut. A misalnya, tiba-tiba usianya
0: udah melewat.
1: Udah lewat, kemudian tidak bisa aktif. Kemana kita?
0: Nah, jadi harus ada estafet.
1: Iya, ya. Ada estafetnya.
0: Baik.
1: Berarti... Dan dulu juga Mamanda itu satu malam suntuk. Makanya mereka itu punya harus... kita main nanti
0: stamina,
1: di sini
0: ya.
1: Punya stamina dan baju sendiri, tidak perlu disediakan, dan mainnya dulu nggak ada listrik kan, pakai lampu strongkeng.
0: Wah, semalam suntuk ini apakah hanya benar-benar murni Mamanda ada dialog antara raja dan lain sebagainya antar pemain? Apakah ada kesenian yang juga terselip di sini?
1: Ada, ada nanti selingan antara babak satu ke babak dua itu kita bisa isi dengan tarian, misalnya tari daerah Japin dan sebagainya. Dan ceritanya itu bahwa ini juga bawa ya siapa yang mau ngasih dan sebagainya.
0: Saweran
1: itu.
0: Kalau di Jakarta apa ya bahasa saweran?
1: Nah, itu
0: ya,
1: dia.
0: Kalau kita saweran ya.
1: Saweran ya kita bahasa Indonesianya ya.
0: Soalnya belum main Mamanda jadi enggak dapat saweran nih, Bun.
1: Iya, betul.
0: Kita nunggu saweran nih. Iya. Baik, untuk kostum kalau sekarang di Sanggar Budaya sudah disediakan ya. Dari apapun perannya seperti itu, Bun.
1: Ada.
0: Baik, kan ini bagian dari upaya pelestarian. Lalu seperti apa Sanggar Budaya memberikan ruang terus juga apa ya fasilitas untuk kemudian menyaring lebih banyak lagi generasi sekarang untuk bisa berlatih dan juga meneruskan dari tradisi ini, seni tradisi ini.
1: Nah, itu tadi kita dengan mengadakan workshop.
0: Workshop salah satunya.
1: Kemudian kita diminta orang pentas, tidak pernah harga sekian.
0: Oke.
1: Karena seni itu indah, tetapi tidak bisa untuk mencari nafkah.
0: Tapi rasa ya.
1: Rasa puas, rasa senang. Kalau kita sewa baju di salon,
0: ya.
1: Tidak ada yang 2,5.
0: Saya membayangkan ingin mengenakan kostum yang dipakai permaisuri, tapi saya adalah seorang pemula yang awam, tidak tahu apa-apa tentang seni ini. Lalu bagaimana? Apakah itu menyulitkan ketika mungkin ada seseorang yang ingin berlatih dan juga ingin mendalami seni ini, Bunda?
1: Semuanya,
0: kesempatannya seperti apa?
1: Semuanya tidak ada yang sulit, selama kita mau dilatih. Kecuali kita tidak mau, ya tidak akan bisa. Tetapi ada figur-figur tertentu seperti seorang raja, dia harus bisa menyanyi dan menari.
0: Itu harus ya?
1: Harus.
0: Oh,
1: Permaisuri juga.
0: Berarti kalau misalkan kita ngumpul nih dalam satu tempat

0: tepat gitu ya. Saya mau peran ini, nggak bisa juga ya. Terus yang menentukan kamu cocoknya di sini, ini cocoknya jadi raja, ini cocoknya jadi mama, pamanda gitu dan lain sebagainya, itu seperti siapa?
1: Pengarah laku sudah melihat A, B, C ini cocoknya jadi ini. Tetapi setelah sekian waktu cocok jadi ini terus seperti harapan 1 dan 2. Itu mereka harus menyanyi. Ada lagu harapan 1, 2. Nah, kalau dalam waktu yang singkat tiba-tiba harus diganti, itu tidak bisa.
0: Ya, ini kan durasinya semalam suntuk kalau dulu. Sekarang bisa nggak, Bun, misalnya ada terobosan bahwa kita bikin persingkat tapi tidak menghilangkan ruh dari cerita yang mau ditampilkan?
1: Dan sekarang melalui Teater Banjarmasin, Sanggar Budaya, dan sanggar-sanggar lainnya, itu kita persingkat menjadi 2 jam.
0: 2 jam saja.
1: 2 jam
0: yang
1: saja.
0: Yang tadinya satu malam
1: penuh. Ya. Karena saya pun pernah mencoba main satu malam itu di suatu lapangan terbuka di Gambut. Kemarin kita memang acara, tapi sekarang mungkin tempat hiburannya sudah nggak ada. Saya sendiri rasanya tidak kuat untuk satu malam itu. Karena satu babakan, dua babakan masih bisa, berikutnya kita ngantuk.
0: Biasanya sampai berapa babakan kalau satu malam?
1: Kalau satu malam ya, karena ada selingan kan, ada kibaran di tengahnya, itu tarian dan sebagainya, pemain boleh istirahat. Kadang-kadang ada yang tertidur dan sebagainya. Artinya sampai jam 4 sebelum habis isya jam 8. Jadi kita sebelum azan subuh itu sudah berhenti.
0: Tapi ketika break atau jeda itu ada yang ngisi semacam tarian dan sebagainya itu ya.
1: Dari kita-kita juga misalnya nih, nanti kamu menari ini. Tetapi gitu ya. Enaknya begitu, makanan gak pernah berhenti.
0: Oh, ada enaknya juga ya kan. Ada plus minusnya
1: ada,
0: ya.
1: Jadi minuman apa itu selalu
0: maju
1: disediakan
0: terus ya,
1: oleh panitia.
0: Disurung
1: jadi,
0: terus ya.
1: Iya, sama dengan wayang kulit. Betul. Wayang kulit kan dalang istirahat katanya, padahal makanan mengalir terus. Itu dalang mau minum.
0: Gak jadi ngantuk ya.
1: Iya, begitu kalau.
0: Tapi biasanya kalau dengan makanan hadir terus tambah ngantuk ini ya.
1: Nah,
0: tapi
1: mestinya
0: beda ya.
1: Ya itu.
0: Baik, apakah ini dimainkan dalam tempat terbuka atau seperti apa kalau sekarang?
1: Kalau sebenarnya kita punya khusus sih sistem arena, artinya lingkaran. Kenapa jadi lingkaran? Supaya komunikatif antara pemain dengan penonton.
0: Oh, berarti terlibat nih penonton?
1: Terlibat, boleh dia nyelutuk dan sebagainya.
0: Gak, berarti gak melulu
1: tertawa,
0: pemain ya?
1: Gak.
0: Wah.
1: Dan kita pun artinya yang namanya kita misalnya jadi rakyat atau jadi hadam, jadi inang, itu kita harus melucu.
0: Oh.
1: Tetapi nanti cerita dikembalikan lagi oleh aparat kerajaan bahwa kita harus masuknya ke sini, tidak komedi terus.
0: Berarti ini seandainya pun harus ada kritik atau apa ketika ini ada pertunjukan Mamanda, kita boleh dong?
1: Boleh. Dan pesan-pesan kita dulu zaman-zaman ya, kampanye ya, dulu-dulu sekali itu dulu. Pesan misalnya 5 kecamatan, artinya bagaimana untuk apa tuh, menusuk tanda gambar. Dijelaskan di situ.
0: Oke, ini Mamanda, untuk mempertahankan identitas budaya di tengah perkembangan seni sekarang ini kan bukan perkara yang gampang ya, Bu. Mungkin ada hal yang dilakukan. Nanti kita juga akan kasih tahu ya beberapa contohnya, kostumnya. Apakah sekarang atau nanti, ini kita nunggu Nova Kalista seperti apa kostum-kostum yang dikenakan, walaupun gak banyak bawanya ya nih, Bun ya, untuk peran-peran dari Mamanda ini. Baik, Bunda Eli, bagaimana Mamanda bisa terus bertahan untuk identitas budaya di tengah perkembangan seni yang saat ini, wah, pertunjukan kan bisa macam-macam ya, itu seperti apa?
1: Ya itu tadi kita alhamdulillah setahun itu ada aja beberapa kali. Karena Mamanda tidak bisa untuk dijual. Artinya kita bikin pertunjukan lalu jual tiket. Karena masyarakat bila dengar Mamanda itu taman budaya, di halaman atau di luar gedung itu penuh.
0: Iya.
1: Tapi gratis.
0: Tapi gratis ya.
1: Nah, kalau dijual belum tentu, bisa kami melaksanakan. Beda dengan teater modern lainnya yang pelajar bisa menjual tiket. Kemudian kenapa? Karena busana-busananya itu
0: yang
1: mahal.
0: Mahal, ya.
1: Mahal kan?
0: Mahal
1: dengan girap-girap
0: Kelip-kelip kelap-kelip ya.
1: Kelap-kelipnya itu.
0: Lalu sejauh mana inovasi yang harus dilakukan ini Bun, mungkin jadi pertanyaan kita semua dan sekaligus menjadi harapan ya. Inovasi yang harus dilakukan agar Mamanda ini bisa dikenal, dicintai dan juga diteruskan. Karena kalau sebatas kita cinta enggak ada yang nerusin kan percuma ya. Yeah. Nah, jadi dikenal, dicintai kemudian diteruskan oleh generasi muda tanpa kehilangan pakem dari Mamanda itu sendiri seperti apa upayanya?
1: Alhamdulillah kita sudah sebarkan, artinya dengan kadang-kadang dari dinas-dinas itu ada juga meskipun dananya minim sekali, kita bisa pentaskan, kita bisa sosialisasikan ke masyarakat, ke sekolah, sama mahasiswa bagaimana Mamanda itu. Dan begitu banyak sekarang grup-grup Mamanda, tetapi yaitu tadi untuk busananya mereka tidak bisa. Dan akhirnya ke Sanggar Budaya dengan tidak sewa, hanya cuci, istilahnya cuci, hanya untuk laundry sekian. Jadi kita tidak bisa satu baju 200, kalau 10 baju 2 juta, sementara mereka dikasih orang cuma 2 juta.
0: Iya, enggak nyampe ya.
1: Iya, habis-habis ke kami dong. Iya. Padahal kami bikin bajunya itu tidak murah, 5 juta seperti bikin baju raja. Sekarang mungkin tidak 5 juta lagi, lebih.
0: Saya pengen melihat baju raja yang lebih dari 2 dan 3 juta atau bahkan lebih itu.
1: Di atas 5 juta sekarang.
0: Di atas 5 juta, dulu 5 juta sekarang juta. Ya. Dan bersyukurlah yang memakainya sekarang ya.
1: Dan pengrajinnya sudah tidak ada lagi.
0: Tidak ada lagi. Berarti pengrajin juga khusus ya?
1: Khusus. Okay. Kita dari Hulu Sungai.
0: Baik, kita akan ke Nova Kalista untuk menunjukkan ini ya. Ini Nova Kalista.
2: Yuk. Iya.
0: Baik, tadi bincang-bincang saya dan juga Bunda Eli yang memang terlibat langsung sebagai pemain juga sekarang ini juga berkecimpung di Sanggar Budaya, bahkan urusan kostum-kostum ini juga beliau paham betul ya. Okay. Ini mana ini? Bisa dilihat Nova Kalista salah satu ini Bun, bisa dijelaskan Bunda Eli?
1: Yeah.
0: Apakah yang dikenakan di sebelah saya ini salah satu
2: Kak
0: kostum
2: Eli, apa
0: ini?
2: Kak Eli, halo. Oke, kita kita bikin satu aja dulu ya, satu penampakan dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Ini mungkin bisa diterangkan sama Bunda Eli dulu, setelah itu kita break dulu ya.
0: Oke, silakan.
2: Ya, silakan Bunda.
1: Ini adalah busana raja. Busana raja ini penuh, semuanya penuh dengan manik-manik untuk kami itu. Coba bisa tangannya. Nah, itu kan.
2: Okay.
1: Nah, itu hanya baju luarnya. Di dalamnya kita ada lagi pakai baju pokok lengan pendek. Terus ada celana yang pakai ornamen dan pakai laung. Laung itu peci atau topi, tetapi khasnya Kalimantan Selatan. Okay. Coba dari belakang. Nah, semuanya ini seluruhnya. Pakai baik. Memang begini kalau baju rajanya.
2: Iya.
1: Ini yang namanya ciri khasnya dari Mamanda dan tidak bisa diganti dengan baju lain. Misalnya mau dip baju pengantin, enggak bisa karena kita sudah pakem jadi raja bajunya seperti ini. Saya lupa tadi padahal di sini ada pangkatnya juga. Jadi ada pangkat di situ. Jadi coba bergerak gini. Nah, kalau dia bergerak pangkatnya itu bergerak juga. Cuma lupa bawa tadi.
2: Oke.
1: Dan beratnya tanyakan sendiri berapakah beratnya baju itu yang memakai.
0: Berat sekali ya.
1: Berat. Nah, ini salah satu hanya untuk raja. Permaisuri beda lagi.
2: Okay.
1: Kalau ini boleh, kalau si apa panglima perang dia pakai sayap belakangnya.
2: Okay.
1: Selayaknya seorang panglima kayak Joro itu.
2: Baik.
1: Nah itu.
2: Baik. Nanti detailnya kita ulang lagi ya Bunda ya. Kita break
1: boleh,
2: dulu ya.
1: Boleh.
2: Ya, yang mau bertanya langsung silakan untuk Jakarta 0213504510 atau di WhatsAppnya kami 0812112498. Kaeli, untuk di Banjarmasin berapa nomor yang bisa dihubungi?
0: Banjarmasin silakan, kami tunggu Anda di 0511325202. Bisa juga di WhatsApp Pro 4 RRI Banjarmasin 0895-340-95-0953.
2: Oke, kita break dulu, nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Yun ayun, anakku guring, guring bapuku, di ayun ayun.
1: Bapuku merupakan sebuah tradisi tua di Kalimantan Selatan yang diturunkan dari nenek moyang suku Banjar dan Dayak Meratus yang dikenal sebagai penghuni asli Pulau Kalimantan. Bapukung adalah menidurkan bayi dengan mendudukkan di ayunan, kemudian mengikatnya dengan selendang atau sarung. Kegunaan bapukung menurut orang-orang tua dulu adalah menguatkan tulang belakang, tulang punggung, dan menguatkan leher si bayi. Bayi bapukung posisinya duduk dengan kaki berselonjor yang konon mirip dengan posisinya saat berada dalam kandungan. Dengan begitu, bayi akan merasa lebih hangat, lebih nyaman, bagaikan berada dalam rahim ibu lagi.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin ya. Kita masih bareng sama Bunda Eli dan juga Kak Eli ya. Duo Eli hari ini yang hadir di Banjarmasin. Kak Eli,
4: kebetulan.
3: Ya. Ya, silakan kalau masih okay. Pengen menunjukkan baju-baju kerajaan tadi boleh sambil kita menunggu penelpon yang mau bergabung. Silakan Kak Eli.
4: Ya. Ya, silakan nanti bisa di line telepon 0511-3252-602, bisa juga di WhatsApp Pro 4 di 0895-3405-09539. Nova Kalista. Sebenarnya di sebelah saya sebagai narasumber ini sekaligus juga permaisuri. Beliau ini kalau dapat peran permaisuri.
3: Wow. Iya. Boleh digantikan enggak tuh perannya?
4: Boleh. Boleh katanya. Coba
3: Nova. Regenerasi lah ya.
4: Yang di samping aja belum.
3: Iya. Pengen ngerasain gitu gimana sih rasanya jadi pemasuri itu ya enggak sih?
4: Walaupun cuman
3: hanya sebuah peran gitu aja, ya.
4: Enak ya jadi peran itu, pemain peran gitu, kita meranin siapa aja gitu kan.
3: Iya benar-benar
4: Dan Bunda Eli, ini berarti apakah busana atau kostum permaisuri seperti ini ya?
5: Boleh seperti ini, tapi biasanya tidak seperti ini.
4: Oh, biasanya
5: ini
4: tidak.
5: Ini kan kebaya getang. Khususan biasa dipakai ibu-ibu pejabat kalau menghadiri acara mendampingi suami.
4: Oh, ini permaisurinya lagi blusuan Nova. Lagi kunjungan kerja ya.
3: Menyamar. Menyesuaikan gitu ya.
5: Ini menyesuaikan
3: diri. Iya, menyesuaikan diri.
5: Kalau bisa berdiri ya.
3: Iya, silakan Bunda.
5: Nah, ini kan bajunya kebaya getang. Kemudian ini selendang.
3: Iya.
5: Air guci, tapinya juga saya pakai air guci seperti
4: raja.
5: Pakai raja. Jadi kita kalau main Mamanda itu bling-bling semua.
3: Oke. Okay.
4: Dan harus kuning, Bun?
5: Enggak.
4: Oh, enggak harus
5: warna
4: kuning ya.
5: Warna tergantung kita maunya warna apa.
3: Okay,
5: tidak
3: mesti
5: kuning. Tetapi untuk Kalimantan Selatan itu warna yang memang kita untuk pengantinnya dipakemkan itu hijau, kuning, dan merah.
4: Saya lepas semua ini.
5: Jadi warna itu untuk khasnya Kalimantan Selatan.
3: Yeah,
5: ya mungkin keberuntungannya kita Kalimantan Selatan di situ.
4: Hijau, kuning,
5: merah.
4: Merah.
5: Tiga
4: ya,
5: itu. Seperti partai dulu kan?
3: Iya. Ada tiga dulu ya, Bunda ya. Yang zaman dahulu kalanya. Sekarang mah warna-warni bintang di langit gitu loh, Bun ya.
4: Betul. Oke. Okay. Warnanya ya.
5: Bintangnya banyak, bulannya cuma satu.
3: Silakan, silakan.
4: Ini kalau kostum yang dipakai permaisuri. Tapi kalau di dekat Bunda Eli juga ada laung, tapi bukan laung aja ya.
5: Iya. Ini laung ini biasa kita pakaikan untuk pemusik atau yang berperan sebagai harapan boleh, sebagai rakyat boleh.
3: Baik.
5: Ini laung namanya.
4: Laung.
3: Ya.
4: Laung ya. Baik. Kita masih nunggu ya,
3: ya.
4: Untuk yang ingin bergabung barangkali silakan Nova Jakarta.
3: Barangkali. Jakarta belum tapi ada. Kita sampaikan lagi nomor telepon yang bisa dihubungi 35045410 dan juga di WhatsApp-nya. Kita sudah ada ini di WhatsApp. Ayo ke WhatsApp dulu ya, Kak ya. Saya bacain WhatsApp dulu. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan Pok Nova. Dalam tradisi Mamanda, alur dan struktur cerita yang biasa dibawakan itu seperti apa? Nama-nama tokoh dalam teater Mamanda itu apa aja? Dari Ibu Linda Idris di Ternate.
4: Iya, baik.
5: Langsung ya?
4: Langsung
5: ya,
4: saja, Bu.
3: Silakan, Bunda.
5: Di Mamanda itu yang pakem itu ada 10 tokoh, artinya di kerajaan, maka itu sah sudahlah Mamandanya. Boleh, itu ada raja, ada wazir, kemudian ada panglima perang, harapan 1 dan 2 itu berupa pengawal, pengawal raja, buka pintu gerbang kerajaan. Kemudian ada mangkubumi, dan ada juga selain mangkubumi itu adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri itu yang mengurus pangan dan sebagainya. Kemudian mangkubumi itu semacam apa ya, yang mengurus misalnya kita kemana administrasi kerajaan. Nah, jadi kalau panglima perang
4: kan, humasnya bukan sih? Humasnya.
5: Iya, humas lah.
4: PR
5: otomatis.
4: Oh iya, iya,
5: ya, betul.
4: Iya.
5: Kalau panglima perang kan otomatis dia mengatur strategi tiba-tiba kerajaan dalam keadaan tidak aman dan sebagainya.
4: Darat, ya.
5: Ya, Menko apa itu?
4: Menko Polhukam.
5: Nah, Menko Polhukam. Kemudian ada pengasuh di situ yang harus ada, Hadam dan Inang. Nah, itu yang menjaga Tuan Putri dan Putra Mahkota. Jadi raja tuh kalau dia tidak punya Putri Mahkota atau Putra Mahkota, jadi salah satu, tapi boleh keduanya. Tidak masalah.
4: Tergantung cerita.
5: Tergantung cerita lagi. Ya, nah, itu yang memang harus ada. Kemudian ada rakyat. Kerajaan sendiri tanpa ada rakyat kan bagaimana komunikasinya?
3: Iya, betul.
5: Di rakyat kan pasti dia punya permasalahan.
3: Iya.
5: Masalahnya apa diselesaikan di kerajaan. Kemudian tentu orang baik ada orang jahat.
3: Iya.
5: Seperti perampok.
3: Iya.
5: Bagaimanapun nanti dia berjalan kemana dan sebagainya adalah perampok di hutan.
4: Tapi nggak ada raja yang nggak punya rakyat kan?
5: Nggak ada. Harus punya rakyat.
3: Memang ada.
5: Ada.
3: Yang ada itu raja ditinggalin rakyat, itu yang ada.
5: Nggak ada lagi.
3: Iya, iya. Takutnya itu cerita negeri yang sono ya, Bun ya.
4: Takutnya rakyatnya nggak ngerasa punya raja.
3: Iya. Raja itu mah bukan ini. Bukan di sini, bukan di sini, itu kerajaan tahun kapan gitu ya.
4: Berantak.
3: Iya.
5: Di sana ya. Oh, saya ikut-ikutan berarti di sana.
3: Iya,
5: benar. Di sini, di sono.
3: Iya.
5: Oke. Okay. Nah, kemudian ada lagi. Nanti putra mahkota itu jalan-jalan ke hutan dan sebagainya, masuklah ke gua. Di gua itu dia kena ada jin. Nah, di situ lucu juga yang namanya jin kan, kayak jin dan jun di TVRI dulu kan. Lucu juga gitu. Nah, jadi Mamanda itu sersan, serius tapi santai.
4: Jinnya kadang nggak bikin serem ya?
5: Enggak, jadi lucu jinnya
4: jadi
5: itu.
4: Lucu, ya.
5: Kadang-kadang dia gerakannya pun gerakan tari. Kan namanya aja teater dikomedikan kan dia jinnya itu. Jadi jin tidak ada yang serius. Dan kadang-kadang jin itu kadang-kadang dia salah ngomong. Assalamualaikum katanya, terus dibahas. Emang jin Islam ya katanya. Jadi hal-hal seperti itu membuat kita senang, penonton senang dan kita akhirnya hahihi. Jadi awet muda. Usia saya sudah berapa? Saya sudah 60.
4: Kayak 30.
3: Iya, kayak seumuran ame kita gitu ya.
4: Kayaknya kita harus main Mamanda deh.
3: Iya, benar.
5: Sekarang kami-kami yang seumuran saya yang biasa jadi raja pasangan saya, itu sekarang sudah mulai regenerasi, artinya kita main jadi orang kampung aja yuk, jadi rakyat yuk, biarlah yang muda-muda kita menggantikan kita.
4: Jadi gitu. Kalau di peran aja kita bisa selegowo itu ya. Dulu kita raja, sekarang kita rakyat. Benar, boleh ya kan?
3: Boleh. Ya boleh lah. Karena kan yang diceritakan itu biasanya kehidupan nyata ya, Bun ya.
5: Iya, kan kita rakyat.
3: Iya.
5: Tetapi kadang-kadang ini kah? Dulu aja waktu ulun jadi raja, si Din tuh jadi ini ulun. Padahal kita sekarang kan bukan raja lagi. Tetapi tidak ada masalah.
4: Tidak
5: karena
4: masalah.
5: Kehidupan itu kan bukan di panggung. Diri kita sehari-hari. Tetapi kalau kita di dalam panggung menjadi orang tingkat atas, mudah-mudahan jiwa kita paling kada kita bisa kayak apa sih mengayomi rakyat waktu di pergelaran.
4: Nah, yeah. Jadi juga bagaimanapun kan yang di panggung itu adalah cerminan yang terjadi dalam kehidupan.
3: Yeah,
4: masalah kita perannya seperti apa, itu akan kembali ke hati nurani. Ada penanya lagi Nova? Satu lagi kita kasih kesempatan ya. Ini yang sudah masuk di WhatsApp.
3: Boleh, silakan.
4: Oke. Ini saya bacakan dulu. Salam budaya semuanya dari Haris Prasetya, Jogja. Wah, jauh juga ya. Bagaimana sistem kemenyan dalam teater Mamanda? Itu aja sih.
5: Kemenyan. Langsung ya. Kebetulan kemenyan itu kalau kita perlukan memang misalnya ada dukun. Dukun juga ada. Lupa saya tadi.
4: Oh, ada juga
5: dukun. Ada juga dukun. Misalnya ceritanya ada tentang anaknya yang bisu, tidak bisa bicara. Dipanggillah dukun. Tetapi dukun punya asisten. Nah, dengan asisten itu dia boleh mau bikin kemenyan, prapen, dan sebagainya, alat itu, tetapi tidak selamanya ada kemenyan.
4: Tidak selalu.
5: Tidak selalu. Misalnya dia mau, ternyata sembuh anaknya bisa bicara. Kenapa jadi sembuh? Bukan karena dukun itu hebat, tetapi karena dia sudah menjalin hubungan antara pemuda dengan putri. Jadi dia pura-pura aja bisu. Nah, itulah Mamanda. Artinya dari kisah 1001 malam yang kalau mau kita pakai juga misalnya dukun tadi misalnya bawa kemenyan itu tidak masalah. Tetapi tidak menjadi syarat,
4: bukan patokan.
5: Okay.
4: Terima kasih.
3: Yang jadi penasaran nih Bun, itu ceritanya udah pakem, enggak bisa diroba-robah lagi atau bagaimana ceritanya?
5: Ceritanya boleh berubah.
3: Oh, ceritanya boleh berubah.
5: Mau pesan misalnya tentang apa? Sekarang Banjarmasin
4: Karhutla.
5: Boleh di dalamnya kisah ceritakan aja pemuda itu tersesat karena
4: kabut asap.
5: Lalu dia bertemulah di sana dengan jin. Nah, jinnya juga kan palak. Dikira apa palak? Bahasa Banjar palak itu kan asap, ada debu, asap di mata. Nah, itu kan pasti lucu. Palak. Sampai 3-4.
4: Berarti memang harus bahasa Banjar ya?
5: Bahasa Banjar. Tetapi kalau kita pentasnya di Jakarta misalnya atau di siapa tahu diundang RRI. Bisa jadi permaisuri nih si Eli.
3: Enggak mau ya. Kalau di Jakarta aye yang jadi permaisurinya.
4: Rebutan peran. Kita sama-sama.
5: Nanti rajanya ada dua, ada kerajaan seberang yang bawa juga permaisuri.
3: Oke.
5: Kita boleh misalnya.
3: Bunda bijaksana sekali ya.
4: Permaisuri Nova.
3: Iya benar. Iya betul. Oh, berarti kita permaisuri baru ya yang selalu rebutan.
4: Ada baru ngelunjak ya.
5: Karena pengarah laku juga kadang-kadang.
3: Oke, siap.
5: Seperti ini bagaimana? Oh, begini aja kita bikin begini.
4: Tapi Nova penasaran loh, tadi Bunda Eli juga mengatakan bahwa soal berat di kostum nih, kostum raja, tanyakan sendiri. Itu memang harus berat gitu ya kostumnya.
5: Karena kenapa jadi berat? Karena ornamennya itu.
4: Oh, karena ornamen.
3: Enggak apa-apa, Kak Eli lebih berbannya ya. Kak Eli, iya, lebih berat beban kehidupan kita, Kak. Itu mah belum seberapa.
5: Saya ikut kalau beban kehidupan berat, saya berat sekali. Kalau kalian berdua cuman berat, saya berat sekali.
4: Bareng-bareng ya.
3: Iya. Oke deh. Oke. Ini udah di menit 53, apa yang menjadi harapan Bunda Eli ke depannya seperti apa?
5: Harapan saya tentu saja Mamanda ini akan terus berkembang.
3: Amin.
5: Artinya baik di dunia kami sendiri, di lingkungan pemain-pemain, dan kami tetap inginnya, ya katakanlah mohon banget gitu. Ya tentu saja kepada pejabat-pejabat yang berkompeten dalam hal ini kan, majukanlah kami. Artinya kami sudah pernah membuat dulu tiap kali acara tidak pakai MC, tetapi kita pakai dengan Mamanda. Di Mamanda itu kan ada harapan yang sebagai pengawal, dia mengawal paduka, pidato dan sebagainya. Kemudian ada Perdana Menteri yang bertugas sebagai MC. Berikutnya ini kita akan bersama-sama. Kita pernah beberapa kali zaman itu memainkan seperti itu, ada 5 kali. Tetapi ganti pemain, kami pemain pun ganti juga. Nah, itu barangkali untuk selanjutnya apakah kami yang kurang koordinasi ataukah petinggi-petinggi itu berbeda dengan waktu itu. Dan kami tetap melestarikan Mamanda. Saya kemarin dapat penghargaan dari TVRI satu jam tayang kegiatan ini di seluruh Indonesia sebagai wanita inspirasi, karena saya sudah 43 tahun bermain Mamanda.
3: Keren,
5: hampir
3: biasa.
5: Seumur hidup,
3: hampir seumuran kita ya.
4: Hampir terus.
5: Bayangkan hanya main Mamanda itu.
4: Tapi di totalitasnya samping, Nova ya.
3: Iya, betul-betul luar biasa.
4: Ini kita separuh hidup penyiar aja.
5: Artinya kalian pun akan mendapat penghargaan yang 40 sekian tahun sebagai penyiar.
3: Iya, iya.
5: Kalau Bunda kan memang kerjaannya di situ. Dulu bekerja di Taman Budaya, kemudian dimutasi ke Dinas Pariwisata sampai pensiun, dan kerjaannya selalu bawa Mamanda. Apabila ada kegiatan di dinas pun, Bu bikin Mamanda, Bu berangkat ke sini, kata bos, kata atasan.
4: Ternyata istiqomah itu penting loh.
3: Iya benar, konsistensi ya.
5: Konsistensi ya. Jadi sudah pensiun 2 tahun. Tetap Mamanda.
3: Baik.
4: Permaisurinya memang melekat ya.
3: Baik.
4: Baik. Kan, bincang-bincang kami dengan Bunda Elinova.
3: Oke, siap. Menarik sekali.
4: Juga siap sih sebenarnya.
3: Waduh, jangan. Jangan. Kitanya angkat tangan nih.
4: Mamanda ya kan?
3: Iya, benar-benar. Kalau main peran sih boleh ya, tapi kalau hanya sekedar bercerita jangan dah.
5: Iya deh. Katanya kalau di sana kan apa tadi? Lenong. Lenong itu kan cerita rakyat juga kan. Sehari-hari bayangkan sampai dul itu kan budaya Betawinya
3: Betawi.
5: Itu. Nah,
3: andainya
5: kita kan jauh dengan TPRI kan. Bukan TPRI ya kemarin ya. Nah, itu seperti ya kita adanya di sini TV swasta tidak sama dengan TV swastanya di sana. Sponsornya banyak.
3: Baik dah. Ya, mudah-mudahan selalu lestari ya Bunda ya, selalu maju itu apa yang harapkan. Bunda harapkan semoga tercapai pemerintah-pemerintah kabupaten, daerah, kota, bahkan pemerintah di pusat ya bisa melirik Mamanda untuk terus dimajukan dan dilestarikan.
4: Amin.
3: Oke, Kak Eli terima kasih.
4: Terima kasih Nova Kalista.
3: Iya.
4: Semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Bunda Eli Rahmi pada kesempatan siang hari ini memberikan manfaat ya. Dan harapannya apa tadi yang sudah disampaikan bisa terwujud
3: sebagai ya Allah.
4: Generasi dan juga pelestarian seni Mamanda khususnya di Kalimantan Selatan.
3: Oke, selamat siang, sampai jumpa lain waktu, lain kesempatan. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bahagia. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Abang Po nyapa bencangcing di seluruh Nusantara, pendengar yang mendengarkan kami di siaran berjalan nasional Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk edisi Selasa, Bang Po. Kita jumpa lagi besok dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Ayem Po Nova Kalista pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

Ya, ketika diri para pun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi ya. 11 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih kami akan hadirkan ya informasi ke ruang dengar Anda, dan juga nantinya akan kami hadirkan irama-irama Nusantara ya. Baik, untuk ganti-ganti yang saat ini masih beraktivitas ya, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas di siang hari ini. Walaupun di luar sana juga masih berkabut tipis ya. Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda.

Ganti-ganti Kementerian Pekerjaan Umum atau PU bergerak cepat menangani ruas jalan nasional terdampak banjir bandang. Banjir tersebut berasal dari luapan Sungai Batang Barus dan longsor di kawasan Arosuka, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Menteri PU Dodi Hanggodo menyampaikan keprihatinannya atas bencana yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Ia juga telah meminta jajaran Kementerian PU bergerak bersama pemerintah daerah dan unsur terkait untuk melakukan penanganan di lapangan. Ya, ganti-ganti Dodi mengatakan penanganan akan terus dipantau untuk memastikan pekerjaan berlangsung aman serta secepat mungkin. Menurutnya pembersihan difokuskan pada material yang mengganggu akses sekaligus memastikan kondisi infrastruktur tetap aman. Selain pembersihan jalan, infrastruktur di sekitar lokasi juga terus dipantau untuk mengantisipasi dampak lanjutan. Kementerian PU mengutamakan keselamatan masyarakat dan petugas selama proses penanganan berlangsung. Banjir bandang terjadi Senin 21 September 2026 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat setelah hujan berintensitas sedang hingga tinggi. Lokasi terdampak berada di depan kantor Bupati Solo, Kecamatan Gunung Talang pada ruas jalan nasional. Ya, ganti-ganti ruas terdampak merupakan jalan nasional batas kota Solo Lubuk Selasi atau Link N042 km 36 plus 600. Material berupa lumpur, bebatuan, dan kayu menutupi badan jalan sepanjang sekitar 150 meter. Ketebalan lumpur yang menutupi badan jalan tersebut mencapai sekitar 30 hingga 50 cm. Kondisi tersebut sempat menyebabkan lalu lintas kendaraan tidak dapat melintasi lokasi terdampak banjir. Melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Sumatera Barat, Kementerian PU langsung melakukan penanganan darurat menggunakan sejumlah peralatan berat. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pembersihan material banjir yang menutupi badan jalan nasional. Saat ini satu unit backhoe loader dan satu unit wheel loader telah dikerahkan. Kementerian PU juga mengoperasikan satu unit dump truck serta satu unit excavator untuk penanganan. Dua unit excavator lainnya masih dalam proses mobilisasi menuju lokasi terdampak untuk menuju atau mendukung percepatan penanganan. Seluruh peralatan digunakan membersihkan bebatuan, kayu dan lumpur dari badan jalan terdampak banjir. Nah, ganti-ganti selain pembersihan jalan, Kementerian PU terus memantau kondisi infrastruktur sekitar lokasi terdampak. Pemantauan dilakukan untuk mengantisipasi dampak lanjutan selama proses penanganan darurat berlangsung. Kementerian PU mengutamakan keselamatan masyarakat dan petugas selama seluruh proses penanganan berlangsung. Pemulihan akses menjadi bagian penting dari respon tanggap darurat agar konektivitas pada ruas jalan nasional dapat segera kembali berfungsi. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, kembali kita nikmati irama Nusantara. Dan nantinya masih kembali kami hadirkan informasi lainnya, tetap bersama Pro 4 Jambi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

Hah? Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong! Tolong!

Ya, ketika nanti dimanapun berada, masih kembali kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda.

anggota Komisi 10 DPR RI Ruby Khairani Safadia menyoroti rencana perluasan sasaran Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah. Ia meminta pemerintah memastikan program tersebut memiliki target, basis data, dan indikator kinerja yang terukur. Ruby mengatakan fraksi Gerindra menyetujui tambahan pagu anggaran Kemendikti-Saintek sebesar 1,267 triliun. Tambahan anggaran tersebut berdasarkan hasil pembahasan banggar dan salah satunya diarahkan untuk memperluas sasaran penerima KIP kuliah. Namun, Ruby menekankan perluasan sasaran KIP kuliah tidak cukup hanya dilakukan melalui tambahan alokasi anggaran. Menurutnya, pemerintah juga perlu memastikan ketepatan sasaran dan ukuran keberhasilan program. Ruby menilai setiap usulan tambahan anggaran perlu dilengkapi target yang jelas dan basis data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat dievaluasi berdasarkan capaian serta manfaat yang diberikan kepada penerima. Menurut Ruby, penggunaan anggaran pendidikan tinggi perlu berorientasi pada hasil, bukan hanya besarnya alokasi yang disediakan. Anggaran tersebut diharapkan meningkatkan akses dan mutu pendidikan, kualitas sumber daya manusia, serta manfaat riset bagi masyarakat. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, masih kembali kami hadirkan ya informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Ya, ganti-ganti Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mendorong pemanfaatan aksara Nusantara dan domain internet Indonesia untuk memperkuat identitas digital. Tuku mengatakan pihaknya juga berupaya membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku ekonomi kreatif.

Ya, ganti-ganti adapun Kementerian Ekraf melakukan audiensi bersama pengelola nama domain internet Indonesia atau PANDI. Keduanya membahas perluasan akses pasar digital dan komersialisasi identitas budaya lokal melalui teknologi. Menurutnya bahasa dan aksara dalam budaya daerah perlu didorong agar berkembang di ruang digital dan memiliki nilai ekonomi. Teku menjelaskan kolaborasi tersebut dapat dilakukan melalui program Sinergi Ekraf. Program ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem Ekraf dari pemerintah, akademisi, swasta, komunitas, media, hingga lembaga keuangan. Ya, ganti-ganti sementara itu Ketua Dewan Pengurus PANDI Isnawan mengatakan domain dapat menjadi aset digital yang memiliki nilai ekonomi. Karena itu, pemanfaatan aksara lokal diharapkan menjadi bagian dari konten dan aktivitas ekonomi kreatif. PANDI juga membahas perkembangan IDN Aksara Nusantara, termasuk rencana peluncuran Aksara Bali. Peluncuran IDN Nusantara dijadwalkan berlangsung Oktober 2026 di Bali.

dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang terus setia bersama Perempat Jambi. Tuntas sudah, saya Ahmad Bayi Haki menemani ganti-ganti untuk edisi hari ini. Namun jangan kemana-mana, nantinya ganti-ganti akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Ada Bung Anwar yang akan menemani ganti-ganti nantinya di Prodangdut. Dan juga di acara-acara lainnya. Tetap di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tukan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu, bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Baqarah ayat 83.

Pak Harun BA. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin kami itu upacara dan hampir gak pernah absen, Pak Harun BA menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun BA memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang berhalangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian, nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapa lainnya. Enggak. Pak Harun BA marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih, gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau, jadi wartawan kamu, kalau kamu suka bercerita. Pak Harun BA, kepala sekolah dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan.

0: Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada Riko dan juga tentunya untuk ketika nanti di kebersamaan kita Pro Dangdut pada sore hari Riko edisi 22 September 2026 dan juga tema kita pada sore hari Riko ketika nanti yaitu limbah rumah tangga dibuang atau dibakar. Ya, ketika nanti tim yang mana nih dibuang atau dibakar nih? Jadi 08116707 9920 untuk ketikan tim bergabung bersama kami. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda.
1: Halo, kamu siapa di situ?
0: Dewean ngapo? Dewean ngapo? Nanyo-nanyo.
1: Lah
0: kenapa
1: pulang
0: berdua
1: ada kanti
0: kan gitu? Dah ado, dewean gitu, kanti lah balik. Bunda, tema kita limbah rumah tangga dibuang atau dibakar kalau bunda?
1: Apa tuh?
0: Kalau limbah rumah tangga itu kalau bunda di rumah tuh dibuang atau dibakar?
1: Limbah
0: nih. Iya, limbah rumah tangga kayak plastik-plastik atau habis masak atau pokoknya sampah-sampah di rumah lah gitu.
1: Ya, itu rumah plastik itu dibuang ke tempat sampah.
0: Oh, dibuang ke tempat sampah.
1: Ya, tapi tuh ayah bawanya malah kacil kan gak ngapain lagi di tempat sampah kan.
0: Oh iya.
1: Kemarin-marinnya ke pasar Simpang Bule sekarang.
0: Oh, sekarang Simpang Bule bunda buangnya ya. Kalau nah, dulu
1: Simpang Bule kan masih ada bak sampah. Kok di sini kan udah kacil lagi.
0: Iya, udah tutup ya dak di sana.
1: Tutup galau-galau pening tuh kau buang sampah.
0: Yang dekat kelenteng tuh tutup juga.
1: Tutup juga sudah tuh.
0: Oh, tutup juga dekat kelenteng tuh.
1: Ya, di atas ini tutup, dekat kelenteng itu tutup sudah. Yang di mall kapuk tuh sudah ditutup juga tuh.
0: Tutup semua ya, Dok?
1: Tutup galau yang masih ada. Yang inilah yang di Pasar Simpang Bule yang mau dekat SD 9 tuh masih ada, Mbak Sapa.
0: Oke. Okay.
1: Satu yang di Pangkawat yang seberangan di dekat apa pokoknya dekat anu mobil-mobil lah gitu, bengkel-bengkel mobil tuh masih ada bak sampah.
0: Oke. Tapi sekarang di simpang Bule sekarang udah.
1: Iya.
0: Iya dah.
1: Kalau ayah kan jadi suka buang situ.
0: Iya. Oke. Baik bunda, lagu kita apa nih?
1: Mendung tak berarti hujan.
0: Mendung tak berarti hujan kayak sekarang berarti.
1: Iya, mendung tak berarti hujan.
0: Iya. Oke, sambil salam-salam ya bunda.
1: Bunda tuh semua Bella Nur. Bunda nak asaran.
0: Oke.
1: Okay. Telepon Anur bentar. Ada lagu kan Nur ya?
0: Ada Bunda.
1: Terima kasih Nur ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sudah bergabung tentunya pada sore hari ini di 08 116707 9920 untuk ketika nanti yang bergabung bersama kami. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Dangdut.
0: Iyo Bang Tarkam yo.
2: Yo.
0: Kayak mana kabarnya Bang?
2: Apa?
0: Kayak mana kabarnya?
2: Tambah kabut nih.
0: Waduh. Nambah parah di sana yo kabutnya. Palembang. Oke. Oke. Baik. Bang, tema kita Pro Dangdut hari ini yaitu limbah rumah tangga dibuang atau dibakar. Kalau sama Bang Tarkam di rumah tuh dibakar atau dibuang tuh?
2: Bakar.
0: Dibakar.
2: Ya.
0: Jadi pupuk aja dak?
2: Ya, untuk cabe.
0: Ah, itu dia. Kita berkebun sendiri di rumah. Iya, memang cocok kalau
2: di rumah jadi tanaman.
0: Iya,
2: cocok.
0: Cocok memang tanah bakar untuk ini ya dak pupuk dak. Tapi harus tetap dipilih juga dak sih. Ayo. Apa
2: Bang? Langsung lah.
0: Langsung lah.
2: Iya, kalau tanah.
0: Oke, baik. Baik, lagu kita apa nih?
2: Lagu ini Bang, lagu apa
0: tuh? Apa tuh? Hah?
2: Citra cinta.
0: Nah, iya. Citra cinta. Oke, dicari dulu nih.
2: Obay Rama.
0: Iya. Oke, dicari dulu. Sambil salam ya.
2: Iya. Untuk Pak Piro, Pak Piro. Untuk Anjeng, untuk Bunda Nadia. Yang turun tadi siapa?
0: Bunda Wati Yufa.
2: kasih Bunda Nadia untuk ajang Tete Anita, untuk Ijel Jamsuro, untuk Adi Cakra Winata, dan seterusnya bang.
0: Oi,
2: Kampuset, Jawa Kampuset. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Tarkam di Palembang ya, yang sudah bergabung tentunya pada sore hari kok. Di 0811-6707-9920 tentunya untuk ketika nanti bergabung bersama kami pada sore hari ini. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut, ayo.
0: Ayo.
3: Apa kabar Nur?
0: Baiklah, kayak mana kabarnya juga si Rusli?
3: Alhamdulillah Nur, sehat Nur, baru sudah hujan Nur.
0: Oh Alhamdulillah. Tapi lebat gak? Lebat gak hujannya?
3: Lebat, lama pula.
0: Alhamdulillah.
3: Ayo, lama-lamanya nunggulnya Nur.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan.
0: Amin. Baik, tema kita Cik, sore hari ini yaitu limbah rumah tangga dibuang atau dibakar.
3: Kalau nah, limbah rumah tangga itu kita bisa yang plastik sama yang limbah kayu, limbah pocong kan bisa. Plastik itu kan kalau bisa dipakai pakai angin. Kalau limbah sayur rancap itu buat pupuk
0: atau buat pupuk ya udah. Oke, berarti dipisah dulu dah, mana yang nak dibakar, mana yang dibuang dah, Cik?
3: Iya. Plastik tu dah bisa dibakar, dah. Iya,
0: plastik dah bisa. Lamo ini. Iya. Oke, lagu kita apa, Cik Rosli?
3: Cinta Terlarang.
0: Cinta?
3: Terlarang.
0: Cinta Terlarang, ah gila. Cinta Terlarang itu.
3: Iya, banyak lah.
0: Iya.
3: Iya.
0: Dari siapa tuh? Cinta Terlarang tuh?
3: Ayo ada tadi apa dah?
0: Happy Asmara bukan? Nela Karisma, Nela Karisma.
3: Iyalah. Salam dikit ya.
0: Yup.
3: Buat Bunda Pajarati.
0: Tadi ya, pertama tadi.
3: Buat Ijal, Mbak Rudi, Rudi. Buat Perong, terus Ikar Senti, Alika Tidak Thomas, terus Abdullah, tadi CE, Kak Markan, Tujat tuh buat Odi Mano, buat Mas Ahmad, kita memanggil, Buja Zutardo, Mas Alimin, dengan Bunda Nadiana,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang ya sama Ci Rosli tadi ya sudah bergabung pada sore hari ini.

0: Lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rumah Kajang Lako adalah rumah adat khas Jambi yang syarat dengan nilai budaya dan filosofi kehidupan. Rumah ini berbentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh, atapnya melengkung menyerupai perahu, melambangkan perjalanan hidup manusia. Rumah Kajang Lako biasanya dibangun menghadap sungai, karena sungai bagi masyarakat Jambi adalah sumber kehidupan. Ukiran-ukiran yang menghiasi dinding dan tiang rumah mengandung pesan moral, nasihat, dan doa agar penghuninya hidup rukun serta sejahtera. Lebih dari sekedar bangunan, Rumah Kajang Lako adalah simbol kearifan lokal. Ia mengajarkan kita tentang harmoni dengan alam, kebersamaan dalam keluarga, dan penghargaan pada leluhur. Lestarikan Rumah Kajang Lako. Lestarikan jati diri budaya Jambi. Karena budaya adalah akar yang menjaga kita tetap berdiri kokoh.

Gunakanlah dua cermin, satu cermin untuk melihat dirimu, dan satu cermin untuk melihat kelebihan orang lain. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4, Siaran Budaya.

0: Ya, di kebersamaan kita pada Jambi sore Iko ketika nanti, dan juga tentunya di kebersamaan pada suara Riko, di mana lagu-lagu pro dangdut, ya, lagu-lagu dangdut, dan juga dengan tema kita ketika nanti yaitu limbah rumah tangga dibuang atau dibakar di 08 116 707 9920 untuk ketika nanti yang ingin bergabung bersama kami pada sore Riko. Halo pro dangdut.
1: Dangdutan yuk.
0: Ayo, Bunda Solia.
1: Assalamualaikum, Mang Nur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, kayak mana sebaliknya?
1: Sehat juga, kekurangan air, kak, asap banyak.
0: Ada di sana dak? Ini dak?
1: Hujan.
0: Begiliran dak airnya juga?
1: Dak ada.
0: PDAM bukan?
1: Kan, air sumur.
0: Air sumur. Oh, kirim PDAM.
1: Dak, kami dapat PDAM.
0: Iya, mudah-mudahan lah ya hujan. Tadi siapa tadi itu ya? Sudah turun hujan Cirusli, turun hujan.
1: Oh, Cirusli ya lah di sana.
0: Iya.
1: Hujan di sini dak do, Karanggulo.
0: Ya mudah-mudahan lah ya, berdoa. Kita sama-sama
1: ya,
0: berdoa.
1: Hujan lah ya, kami ini kekurangan air.
0: Iya. Oke, tema kita limbah rumah tangga dibuang atau dibakar biasanya?
1: Dibakar, Bang Nur.
0: Oh, biasanya dibakar.
1: Ya, dada dibakar tuh dijago, jangan apinya besar.
0: Iya. Dah sebelum ini, sebelum kemarau pastinya, sebelum kabut asap.
1: Iya, kalau dicalain ya sih kemana-mana begini.
0: Iya. Oke, lagu kita apa?
1: Ah?
0: Lagu apa?
1: Lagunya minta Bulan Purnama.
0: Bulan Purnama, oke. Dicari ya. Dulu sambil salam-salamnya.
1: Salam-salam buat Mang Nur, selamat sore. Semoga sehat selalu dan

0: Ganjar.
1: Yuk.
0: Buat.
1: Siapa lagi?
0: Bang Abdullah. Buset. Buat. Siapa lagi? Bang Agung.
1: Yuk.
0: Bang Rudi. Budi Sila. Bunda Wati. Pak Udin di mana-mana. Bang Ujang. Buat kawan-kawanku semua di Taranggulo.
1: Oke.
0: Yuk,
1: langsung
0: tunggu ya. Yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Bunda Solia ya yang sudah bergabung tentunya pada sore hari ini. 0811-6707-9920. Halo, Bro Dangdut.
2: Dangdutan
1: yo. Ayo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ma Berlin juga kayak mana kabarnya?
2: Kabar baik juga alhamdulillah.
1: Baik juga. Alhamdulillah. Kayak mana di sana? Masih kabut?
2: Udah kurang bang lo. Alhamdulillah. Tadi ada hujan juga sikit.
1: Alhamdulillah.
2: Hujan, kadang hujannya lokal-lokal.
1: Iya, kadang ini lokal. Begilir lah dak.
2: Iya, kadang dipindah hujan di tempat emaknya kan jalan bandara, jadi kadang tak hujan.
1: Iya, mudah-mudahan lah.
2: Kadang di jurutan sana hujan, di sini tak hujan.
1: Oke, baik. Baik, tema kita limbah rumah tangga dibuang atau dibakar biasanya?
2: Kalau emak-emak buang, biasanya ada tukang pungut di rumah ke rumah kan.
1: Oh, ada yang ngambil. Oh, berapa tuh?
2: 20
1: sebulan tuh ya.
2: Iya.
1: Itu tiap pagi tuh.
2: Kadang 2 hari sekali.
1: Oh. Nah,
2: tentu juga orang tumbuh dia tuh banyak tempat lain yang dipungut dia juga.
1: Oh, iya.
2: Nah, gitu Bang Nur.
1: Oke, baik. Baik, lagu kita apa nih?
2: Lagunya Aku Suka Soneta dari Jaca Andika.
1: Aku Suka Seneta. Soneta. Ya? Soneta.
2: Iya. Iya.
1: Oke, dicari dulu.
2: Iya, ada ke?
1: Dicari dulu. Sabar, cari dulu.
2: Dari Caca Andika. Okay. Aku suka soneta gitu.
1: Oke, sambil salamnya.
2: Salamnya buat Bang Nur, selamat sore, selamat bertugas, sehat selalu. Buat yang baru turun siapa?
1: Tadi Mbak Solia.
2: Oh, salam kenal lah ya buat Mbak Surya ya. Mbak Pero, Mbak Ita, Mbak Ajeng, Mbak Wati, Mbak Eka juga. Buat Bang Kodir, Bang JJ, Buda Pira, Bang Buhari, Mas Suri. Buat Kang Ujang, buat Wak Ude, buat semuanya aja lah.
1: Oke.
2: Buat Bang Nur, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari coba tadi Mbak Berlin ya yang sudah bergabung tentunya pada malam lagi. Ini sore hari ini. Halo Bro Dangdut.
3: Dangdutan
1: yuk. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iing.
3: Iya.
1: Gimana kabarnya?
3: Sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, itu paling pentingnya. Iya. Gimana di sana?
3: Gelap lah.
1: Masih gelap ya?
3: Gelap lah. Kayak malam
1: ya. Iya, masih kabut. Ya mudah-mudahan inilah cepat turun hujan di sana. Amin. Oke, tema kita limbah rumah tangga dibuang atau dibakar biasanya?
3: Ada yang ngambil.
1: Oh, ada yang ngambil?
3: Iya.
1: Oke, berapa per bulan tuh?
3: Selawih
1: lah?
3: Iya.
1: Oke, tiap hari?
3: Tiap hari lebih sore, Mak.
1: Oh, sore dia ngambilnya. Tiap hari, oke. Baik, lagu kita apa?
3: Cinta Sabun Mandi.
1: Cinta Sabun Mandi.
3: Iya.
1: Oke, share dulu sambil sound salamnya.
3: Salamnya untuk Mas Anur, sama Tori, sama Suga, Mbak Ajeng, Mbak Tero, Bang Abdullah, Bang Rudi, Mbak Udin, Mbak Buten, Mbak Wati, untuk Mutara 62, untuk Putra Bulijang, untuk Mengajim, untuk semuanya memang.
1: Oke.
3: Mas ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Iing yang sudah bergabung.

0: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya siko-siko, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
1: Duh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup. Terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkatin ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.
3: Oh ya, apa saja sih yang ada di Jambi?
4: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci, yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk, dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
3: Oke.
5: Suara Budaya Nusantara.

0: Lebah bukan cuma penghasil madu yang manis, tapi juga penari ulung yang luar biasa. Ya, betul sekali. Saat seekor lebah pekerja menemukan sumber makanan yang melimpah, ia akan kembali ke sarangnya dan melakukan tarian khusus. Tarian ini bukan sembarang tarian loh. Ini adalah cara mereka memberitahu teman-temannya di mana letak bunga penuh nektar itu. Tarian ini dikenal sebagai Waggle Dance. Dengan gerakan tubuh dan durasinya, lebah bisa menunjukkan arah dan jarak sumber makanan dengan sangat akurat. Hebat banget kan? Komunikasi canggih ini membantu seluruh koloni bekerja sama secara efisien untuk mengumpulkan makanan. Lebah memang kecil, tapi mereka punya sistem sosial yang luar biasa. Kita bisa belajar banyak dari cara mereka bekerja sama dan saling memberi informasi. Jadi, mulai sekarang, jangan anggap remeh makhluk kecil ini ya. Mereka adalah contoh nyata bagaimana kerjasama bisa menghasilkan hal-hal besar.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id Pro 4, 99,2 FM.

0: Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz. Di bersama kita pada sore hari ini di Pro Dangdut dan juga Ketika Anti dengan tema kita yaitu limbah rumah tangga dibuang atau dibakar. Di 08116707920 untuk Ketika Anti yang bergabung bersama kami pada sore hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Yuk kita berdangdut.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Puja.
1: Iya.
0: Kano kabarnya?
1: Kabarnya elok lah.
0: Elok lah, elok nian.
1: Yo, habis dingin tadi di hujan.
0: Alhamdulillah. Dan juga mudah-mudahan kita doain yang belum hujan cepat hujan yo di daerahnya. Amin. Oke, tema kita Bang Puja yaitu limbah rumah tangga dibuang atau dibakar nih kalau Bang Puja Kusuma sendiri nih.
1: Kalau kita dibakar.
0: Dibakar biasanya.
1: Iya.
0: Oke, tapi kalo jadi
1: dibakar nanti kan bertaburan.
0: Iya. Tapi ini dijadiin pupuk juga enggak?
1: Enggak sih.
0: Oh, enggak. Iya. Memang ini ya memang dibakar ya biasanya.
1: Iya.
0: Oke. Baik, baik, baik. Baik, lagu kita apa nih?
1: Lagunya sudah tahu aku miskin.
0: Sudah tahu aku orang miskin.
1: Miskin.
0: Ya. Oke. Dicari dulu.
1: Ya, sambil cari salam-salam. Bu aja Bang Ija, Rudi, Bude Sila, Mang Ajum, Ramlan, Alimi sama Bunda Nadianya. Amarkan Armi Muda, Kak Buten. Abdullah.
0: Iya.
1: Oh iya, Waraden Abbas lah, mudah dengar suara kemana nah. Waraden Abbas masih monitor apa injak tuh.
0: Nah, tuh dia kemana lah dah.
1: Iya, lah kemana dia Ya rayo ke rumah dia, sudah ada lagi kabar-kabar Iya lanjut buatnya ini Bang Sopo apa Pak Sopia, Naila, Vero, Aura Ajeng, terus
0: siapa lagi
1: yang di apa di Intipo, Jawati, Dasya Budi, Jawa.
0: Yuk.
1: Pokoknya buat semua tanpa terkecuali. Iya, ini saya nggak bisa datang. Ini hanya lewat anu radio buat keluarga Pak Mu.
0: Iya.
1: Nah, yang tadi katanya orang tuanya meninggal.
0: Mertuanya.
1: Keluarga dari sahabat Tuyur mengucapkan berduka cita. Semoga yang ditinggalkan di ketabahan maupun yang meninggalkan mendapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ada lagunya, Bang?
0: Lagu ada.
1: Ayo, lagunya buat yang pokoknya buat pen-pen kita lah.
0: Ya. Oke.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Puja Kusuma yang sudah hadir di Pro Dangdut kita pada hari ini. 08116707920. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdutan yuk.
0: Ayo.

0: Halo Dita,
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ajum.
0: Apa kabarnya Bang Anur?
1: Alhamdulillah baik, sehat juga. Kayak mana Bang Ajum sendiri?
0: Kabar baik juga Bang Anur. Dapat hujan nih situ Bang Anur.
1: Hujan sana?
0: Ada lumayan lah, anu nyiram-nyiram Bang Anur.
1: Alhamdulillah. Lama enggak hujan ya?
0: Enggak, kalau buat enggak lumayan lah, agak basah sedikit nih buat nyiram debu aja.
1: Oke, alhamdulillah.
0: Iya, ya Bang Anur.
1: Oke.
0: Cuaca sejuk juga Bang Anur ini.
1: Oke. Baik, lagu lagi. Tema kita limbah rumah tangga dibuang atau dibakar? Biasanya kalau
0: iya Bang Anur, kalau saya plastiknya yang dibakar, kalau sampah yang bisa busuk lah buat pupuk aja Bang Anur.
1: Oh, buat pupuk ya.
0: Iya,
1: Oke.
0: yang plastik-plastik aja yang dibakar itu.
1: Dipisah ya, dah.
0: Iya, betul Bang Anur.
1: Oke, baik. Baik, lagu kita apa nih?
0: Minta lagu anu Bulan Bintang aja Bang Anur.
1: Bulan Bintang.
0: Iya.
1: Oke, dicari dulu. Sambil salam-salamnya.
0: Ya, salam-salamnya buat Boris buat sore ya, sambil bertugas masyarakat selalu. Kemudian juga buat tadi Bang Pojok Kusuma 62 juga ya, selamat sore. Kemudian juga buat Bang Ramlan, selamat hari dia pun namanya. Kemudian juga Bang Army, kemudian juga Bang Amar, Kak, apa namanya, sore. Kemudian juga buat buat Mbak Anita di Sungai Toman, kemudian Mbak Ajung Sungai Lilin, Kebutawati Sungai Mania, Kak Butet, ya, ya. Kemudian juga buat Mbak Adi Cakrawinata, kemudian Pak Abdul Yaitu Bukai Kartanegara, dan buat semuanya aja Bang Nur.
1: Oke.
0: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ajum yang sudah bergabung di Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut Sanyo.
1: Ayo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amar.
2: Iya.
1: Gimana kabarnya?
2: Kabarnya dingin, dapat dingin aja nih.
1: Oh, dapat dingin. Turun hujannya enggak?
2: Iya, enggak hujan tadi ada. Hujan dingin gimana?
1: Ya, mudah-mudahan lah ya turun
2: iya,
1: di sana.
2: Iya, hujan lebat ada ya, biar sumur penuh. Apa kabar Nur?
1: Alhamdulillah baik, saya juga. Kayak mana sebaliknya?
2: Alhamdulillah tak selalu.
1: Alhamdulillah.
2: Iya.
1: Ya, tema kita limbah rumah tangga dibuang atau dibakar biasanya?
2: Dibuang terus dibakar.
1: Oh, dipisah ya? Dipisah mana yang dibakar, mana yang dibuang?
2: Iya. Kalau dibakar berserakan.
1: Iya betul.
2: Apalagi ada ayam dicakarnya buat ayam.
1: Iya, oke. Okay.
2: Iya.
1: Baik.
2: Kalau dibakar kan enak, jadi bersih juga.
1: Iya betul.
2: Iya.
1: Oke, lagu kita apa nih Bang Amar?
2: Lagunya Hai Orang Asing.
1: Hai Orang Asing.
2: Iya.
1: Dicari dulu ya, sambil salam-salam ya.
2: Di Roma, tak salah.
1: Dicari dulu.
2: Salam-salam ya. Salamnya Mbak Anur masih yang muka selalu. Mbak yang baru di malam melimit ikau ada nyenggol Mbak Dewa. Nama Tupai menyenggol Bunda Ika Kabute. Bagi Jal Bang Damri, maju ke Rike Eh juga. Mbak yang Nelly baru lah Mbak Sawan, Mas Putra Pulau Kijang, Mbak Mujeri Sini juga. Waknya Puja Kuma tadi. Mama Iza Putra RTM Mbak Armi juga. Dan ala aja yang gembang nani Mas Kuri di Sila Mbak Solia, Mbak Yani Bu Yani Bunda Imati juga. Banyak Pero juga, Mi Musin, Aure Cinta Palima. Banyak Bunda Berlin juga. Bang Adi Cakrawinata, Bang Yuli Putra Banten. Buatnya Anita Pina, buatnya Topan. Buat Ibu Farida, buat semuanya aja. Ada lagi nya?
1: Dari Rita Sugiarto.
2: Iya.
1: Iya.
2: Mbak, duit ada.
1: Rita Sugiarto di sini.
2: Oh iya.
1: Oke.
2: Lagunya ditunggu ya.
1: Yo.
2: Makasih, waalaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Amar yang sudah bergabung.

0: Dek, kamu sudah selesai mandi?
1: Sudah, Kak. Kenapa?
0: Tadi airnya banyak yang terbuang loh, Dek. Kakak dengar kamu biarkan keran airnya terus mengalir.
1: Oh, iya ya, Kak. Aku lupa matiin kerannya.
0: Makanya harus lebih hati-hati, Dek. Sekarang kan lagi musim kemarau nih, air masih susah didapat. Kalau kita boros air, nanti bisa kekurangan, Dek.
1: Emangnya sepenting itu ya, Kak? Kan airnya masih kelihatan banyak.
0: Ya, penting banget lah. Kalau kita hemat air, kita bisa memastikan semua orang di rumah tetap punya cukup air buat kehidupan sehari-hari. Lagi pula dengan kondisi seperti sekarang ya, Dek ya, kita harus bijak dalam menggunakannya.
1: Oh, jadi biar airnya nggak habis-habis ya?
0: Betul, jadi mulai sekarang kalau mandi jangan terlalu lama, Dek. Dan matikan keran kalau nggak dipakai. Kita harus bantu menjaga air tetap tersedia nih, Dek.
1: Oh, baik deh, Kak. Aku akan lebih hati-hati lagi. Terima kasih ya sudah ngingetin.
0: Oke, sama-sama.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tradisi makan bajamba. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Jambi. Biasanya, pada saat acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, atau pertemuan keluarga. Makan bajamba dilakukan dengan cara duduk melingkar di atas tikar atau lantai dengan makanan yang disajikan di atas dulang atau nampan besar. Semua orang yang hadir akan makan bersama-sama dari dulang yang sama dengan menggunakan tangan. Makan bajamba memiliki makna yang dalam, yaitu menekankan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Juga menunjukkan kesederhanaan dan keramahan masyarakat Jambi, serta merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, makan bajamba adalah tradisi yang unik dan menarik yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi kita untuk memahami dan menghargai keanekaragaman budaya.

0: Eh, hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya.
1: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan. Jadinya banjir deh.
0: Bener banget, saluran air tersumbat kan. Jadinya sampah di mana-mana.
1: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
0: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
1: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
0: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.

Ya, terima kasih ketika nanti untuk ketika nanti yang selalu mendengarkan Pro 4 FM 99,2 MHz. Dan juga berakhir sudah di kebersamaan kita pada sore hari ini di Pro Dangdut. Dan juga untuk ketika nanti yang belum bergabung, ketika nanti bisa bergabung pada esok hari. Dan juga tetap bersama di 99,2 MHz.

0: kabar hari ko.
1: Ya, masih bersama ketika nanti di kabar sama kita pada Jambi. So, Mas kami Jambi petang Iko dan juga di kabar hari Iko, satu informasi di mana ribuan titik panas kepung Tancap Bar, 525 hektar lahan terbakar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencatat peningkatan ancaman kebakaran hutan dan lahan yang cukup signifikan sepanjang Januari hingga 19 September 2026. Yang terpantau sebanyak 1.436 titik panas atau hotspot yang tersebar di berbagai kecamatan wilayah tersebut. Berdasarkan hasil pantauan citra satelit Terra Aqua SNPP dan NOAA 20, kebakaran titik panas paling mendominasi tercatat di Kecamatan Batang Asam dengan 669 titik, disusul Kecamatan Betara sebanyak 339 titik, serta Kecamatan Beram Hitam dengan 203 titik pada Senin 21 September 2026. Selain itu, hotspot juga terdeteksi di sejumlah wilayah lainnya, seperti Kecamatan Arana Mendalu sebanyak 170 titik, Kecamatan Pengabuan 23 titik, Muara Papalik 11 titik, Senyerang 15 titik, Merlung 4 titik, serta masing-masing 1 titik di Kecamatan Kuala Batara dan Tungkal Ilir. Ya, ketika nanti, itu tadi dia satu informasi untuk ketika nanti pada sore hari, kok.

Lebah bukan cuma penghasil madu yang manis, tapi juga penari ulung yang luar biasa. Iya, betul sekali. Saat seekor lebah pekerja menemukan sumber makanan yang melimpah, ia akan kembali ke sarangnya dan melakukan tarian khusus. Tarian ini bukan sembarang tarian loh. Ini adalah cara mereka memberitahu teman-temannya di mana letak bunga penuh nektar itu. Tarian ini dikenal sebagai Waggle Dance. Dengan gerakan tubuh dan durasinya, lebah bisa menunjukkan arah dan jarak sumber makanan dengan sangat akurat. Hebat banget kan? Komunikasi canggih ini membantu seluruh koloni bekerja sama secara efisien untuk mengumpulkan makanan. Lebah memang kecil, tapi mereka punya sistem sosial yang luar biasa. Kita bisa belajar banyak dari cara mereka bekerja sama dan saling memberi informasi. Jadi, mulai sekarang, jangan anggap remeh makhluk kecil ini ya. Mereka adalah contoh nyata bagaimana kerjasama bisa menghasilkan hal-hal besar.

0: apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
1: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
0: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.

0: Nah, akhirnya istirahat juga. Edin, kok mukamu kusut banget sih? Kayak amplop kelipet dua aja.
1: Aduh Rin, pusing deh. Umur makin nambah, kerjaan numpuk. Terus aku jadi mikir, apa aku udah cukup cakep, cukup sukses, cukup ya segalanya gitu.
0: Woi, santai apa? Kamu itu udah keren, tau gak? Nih ya, mulai sekarang stop deh pikirin hal-hal yang gak penting.
1: Pertama, teman toksik,
0: buang aja, kayak sampah. Terus, umur tuh cuma angka, yang penting mental tetap muda.
1: Lanjut.
0: Kesalahan masa lalu, udah, tinggalin aja. Kayak mantan, gak usah ditengok lagi. Standar kecantikan, hello, itu buatan netizen, bukan buat diikutin.
1: Wah, bener juga ya.
0: Terus nih ya, stop mikirin omongan orang. Apalagi orangnya bahkan gak peduli sama kita. Gak capek, Din?
1: Capek banget sih sebenarnya. Tapi sekarang aku paham. Thanks ya, Rin.
0: Selalu dong. Hidup tuh udah ribet. Jangan ditambahin mikirin hal-hal yang gak penting deh.
2: Mulailah berhenti mencemaskan 6 hal ini. Teman toksik, bertambahnya umur, kesalahan masa lalu, standar kecantikan dari masyarakat, omongan orang lain, dan mereka yang gak peduli padamu. Hidupmu terlalu berharga untuk diisi dengan kekhawatiran.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Informasi berikut di Mana Ganti-Ganti, selenggarakan Forum Akademik Indonesia Malaysia perkuat kerjasama pendidikan. Ketika nanti di mana Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan Forum Akademik bertajuk Crux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 Selasa 22 September 2026 di Jakarta. Forum yang diselenggarakan Crux Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua Crux Institute Raja Muzaffar mengatakan pertemuan ini tidak sekedar menjadi katalog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri. Menurutnya, forum ini menyediakan platform tingkat tinggi bagi kedua negara yang mengembangkan kolaborasi yang praktis dan berkelanjutan dalam pendidikan pasca negara. Ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap, tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

Nama Jambi, sebuah daerah yang kaya sejarah, ternyata menyimpan banyak kisah yang menarik tentang asal-usulnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa nama ini berasal dari Putri Selaras Pinang Masak, seorang ratu di Kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu, bahasa keraton menyebut Pinang sebagai Jambi dan nama itu terus melekat hingga sampai kini. Ada juga legenda tentang orang kayu hitam, seorang tokoh penting yang menemukan tanah pilih di pinggiran Sungai Batanghari. Pohon pinang yang tumbuh subur di sana menjadi inspirasi untuk menamakan wilayah ini Jambi. Tak hanya itu, buku Insidenis van de Arsipel mencatat bahwa Jambi adalah pelabuhan dagang besar di masa lalu, tempat para pedagang Arab dan Mesir sering singgah. Mereka menyebut penduduk Melayu dengan kata Jambi yang dalam bahasa mereka berarti tetangga ataupun sahabat. Ada juga cerita unik dari hikayat negeri Jambi. Seorang raja memerintahkan rakyatnya menggali kanal dalam waktu 1 jam, dan dari kata jam inilah nama Jambi perlahan muncul. Begitu banyak cerita yang membuat nama Jambi syarat makna dan sejarah. Sebagai masyarakat Jambi, inilah warisan yang harus kita jaga dan kita banggakan. RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya atau praktik-praktik dan kebiasaan adat seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam Serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

Hah? Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong! Tolong kebakaran!

0: Hentikan membuka lahan liar dengan cara membakar. Ayo, kita jaga bersama kelestarian alam ini.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.

Ya, informasi berikut di mana? Kemenag batasi gawai saat pembelajaran berlaku untuk murid dan guru. Ketika di Kementerian Agama membatasi penggunaan gawai di Satuan Pendidikan Keagamaan selama kegiatan pembelajaran. Aturan tersebut berlaku bagi murid, guru, dan tenaga kependidikan di lingkungan Satuan Pendidikan Binaan Kemenag. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al-Ashar, mengatakan aturan bertujuan melindungi anak dari dampak negatif gawai. Pengaturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenag Nomor 19 Tahun 2026. Dalam aturan tersebut, murid dilarang menggunakan gawai selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Gawai hanya boleh digunakan untuk pembelajaran berdasarkan instruksi langsung guru. Nah, ketika itu, untuk informasi lebih lengkap dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id. Ya, selanjutnya kanti-kanti kita ikuti lagu-lagu bernuansa Islam sembari kita menunggu pembacaan ayat suci Al-Quran. Dilanjutkan bunyi beduk dan azan maghrib.

Sedekah itu mengurangi nominal atau angka, tetapi menambah pada sisi lainnya, yang pada akhirnya akan berimbas pada penambahan nominal itu sendiri. Abdurrahman bin Auf memang banyak mengeluarkan sedekah, tetapi sedekah itu pula yang membuatnya kewalahan menerima keuntungan dalam bisnis yang dijalaninya. Ada satu istilah mengatakan, giving is receive. Memberi itu hakikatnya menerima. Dalam Al-Quran, satu sedekah atau infak, Allah janjikan balasan hingga 700 kali lipat. Quran Surat Al-Baqarah. Tentu semua mensyaratkan keikhlasan dan kebersihan hati dan kesesuaian dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbagilah agar mendapat keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah itu indah.

Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah SAW bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

Ada tiga golongan orang yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, perempuan yang meniru dan menyerupai laki-laki, dan orang yang menggunakan rumahnya dengan ad-dayyun, membiarkan perbuatan keji dalam keluarganya. Hadis riwayat Hakim, Ahmad dan Ibnu.

Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya pada setiap ruas tulang seseorang di antara kalian di setiap pagi ada kewajiban sedekah. Setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Namun semua itu dapat dicukupi dengan salat 2 rakaat yang dikerjakan seseorang di waktu duha. Hadis riwayat Muslim.

0: Tapi Cimnya sebetulnya jadi apa ya?
1: Hmm, nah aku tetap jadi penyanyi ya. Dan waktu bapak
0: Oh, lu dokter ya? Hmm. Tapi belum sangat harapnya anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cimnya semakin tahu jati dirinya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, masih bersama Kati Ganti dan juga di kebersamaan kita pada Jambi Petang Iko. Dan juga mohon maaf sebelumnya Kati Ganti, kita tadi ada terkendala sedikit dan alhamdulillah bisa siaran kembali. Ya, kita ganti informasi berikut, di mana desalinasi air laut membuka jadi solusi kekeringan di Jakarta. Ketika nanti dimanapun ganti-ganti berada, fenomena El Nino melanda sejumlah wilayah di Jakarta. DPRD Jakarta mengusul langkah desalinisasi air laut. Menurut KBBI, desalinisasi merupakan proses membuat air tawar dari air asin. Direktur Utama Pamjaya Arief Nasruddin mengungkap bahwa langkah ini membutuhkan teknologi SWRO. Teknologi ini bukan merupakan barang baru, melainkan sudah dioperasikan sejak tahun 2022 untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kepulauan Seribu. Ketika itu informasi lebih lengkap tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

0: kabar hari itu.
1: Ketika nanti di kabar hari ke pemutihan pajak baru capai 27 miliar rupiah, Pemprov Jambi kaji opsi perpanjangan. Ketika nanti program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jambi baru mengumpulkan realisasi sebesar 27 miliar rupiah hingga Sabtu 19 September 2026. Angka tersebut baru mencakup separuh dari total target 54 miliar rupiah yang telah dipatok oleh pemerintah Provinsi Jambi. Langsungnya partisipasi warga ini tak lepas dari tekanan ekonomi akibat musim kemarau yang memicu penurunan hasil panen perkebunan masyarakat. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi menjelaskan bahwa penurunan daya beli tersebut berakar langsung dari kelemahan sektor perkebunan dari sumber daya alam di daerah. Menghadapi tantangan tersebut, Pemprov Jambi saat ini tengah menggodok analisis mendalam terhadap jalannya program yang dijadwalkan rampung pada 30 September 2026 mendatang. Tim BPKAD bahkan tengah merampungkan laporan evaluasi dalam 1 hingga 2 hari ini untuk diserahkan kepada Gubernur Jambi sebagai bahan pertimbangan strategis. Ketika nanti itu tadi dia satu informasi untuk ketika nanti di kabar hariko dan juga nanti pada formasi pukul 19 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Kita ikuti beduk dan azan isya untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini esok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 23.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

Permainan adang-adangan merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Permainan ini dimainkan minimal 6 orang dan membutuhkan tempat yang luas dan terbuka, lalu diberi petak-petak sejumlah 8 buah, yang tiap petaknya berukuran lebih kurang 3 meter bujur sangkar. Cara memainkan permainan ini dimulai dari masing-masing ketua kelompok untuk melakukan suit. Kelompok yang menang bertindak sebagai penerobos, sedangkan yang kalah bertindak sebagai penjaga benteng. Barulah permainan adang-adangan tersebut bisa dimulai.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balumbo Biduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balumbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balumbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balumbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun

1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba bibit berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau balumbo biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, ketika ini satu informasi terakhir di mana Batang Asam Tanjung Jabung Barat sumbang titik panas terbanyak. Ketika di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menghadapi ancaman serius darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sepanjang 9 bulan pertama tahun ini. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat, ribuan titik panas terpantau mengepung wilayah tersebut sejak Januari hingga 19 September 2026. Berdasarkan hasil pantauan citra satelit Terra Aqua SNPP dan NOAA 20, jumlah hotspot yang terdeteksi di berbagai kecamatan telah menyentuh angka fantastis, yakni sebanyak 1.436. Dari sebaran tersebut, Kecamatan Batang Asam tercatat sebagai epicentrum atau wilayah dengan konsentrasi titik panas tertinggi, yakni mencapai 669 titik, disusul Betara sebanyak 339 titik dan Bram Hitam 203 titik. Selain ketiga wilayah itu, titik panas juga terpantau di Rana Mendalu 170 titik, Pengabuan 23 titik, Penyerang 15 titik, Muara Papalik 11 titik, Merlung 4 titik, serta masing-masing 1 titik di Kuala Betara dan Tungkal Ilir Senin 21 September 2026. Kanti-kanti untuk informasi lebih lengkap dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id dan juga berakhir sudah di kebersamaan kita pada malam hari ini. Dan nanti akan ada rekan Vina yang akan menemani kanti-kanti pada malam hari ini, tentunya di edisi 22 September 2026. Ya, kanti-kanti tentunya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kolam susu.

0: Sudah 20 tahun, belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
1: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
0: Ah, mama ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini nih semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, ma.
1: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
0: Tidak ada, mama sayang, Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, ma.
1: Ya sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
0: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana, kah? Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
2: Hudine hatrukano ikan.
3: Hau kekarang fehuk deh.
0: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapatkan belahan jiwa di sini.

0: sudah terang juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Ah, masa tidak ada satupun wanita di sini? Sial. Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Hoi teman, apa yang kau buat di wilayah kerajaan?
0: Begini teman.
1: Begini apa lagi Pangeran Asumanu? Eh, mana lupa istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai. Istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih, mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, kau silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Lifau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Jangan sampai kita jalan percuma sa.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana ceritanya ada 3 orang putri raja Lifau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh. Hei, saya pikir di sini sudah Nah, ini sudah mana nih? Rame di sini. Kasihan nih. Kita istirahat sedikit dulu, Kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita depan nih.
1: Tapi okelah, untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Hei, lihat sana. Itu Pangeran Fatu Kiti. Masih ingat toh? Dengan Pangeran Fatu Kiti?
0: Pangeran Fatu Kiti? Yang mana? Saya lupa ya. Terlalu lama nih kita sama ketemu.
1: Pangeran Fatu Kiti! Hei, Pangeran Fatu Kiti!
2: Hei, Pangeran Jenilu. Apa yang kau buat di sini?
1: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri kalian kabur. Di mana istri kalian?
1: Hai, Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tulang rusuk kita begitu.
0: Ya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini, teman. Yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di ini tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah, ini nih. Kok bisa sama kitong pun nasib? Kami dua ini mau ke kerajaan Lifau. Karena ada cerita nih yang kami dengar. Katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik, tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah, kita sama-sama pergi kok.
1: Hei, mau kemana kawan?
2: Pergi kerajaan Lifau toh.

0: Ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan Paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Fatuketi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja. Saya Pangeran Jenilu.
4: Saya Pangeran Fatuketi Baginda Raja.
2: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa sehingga mencari saya punya putri?
3: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Hah? Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
3: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Iya, akan kami sanggupi.
3: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikit pun.
3: Yang benar saja. Apa betul kah kawan-kawan? Tiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikit pun? Ini tidak mungkin.
5: Baik raja, dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
6: Kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
7: Benar sekali. Kita harus membalasnya.
8: Hei kalian manusia, apa yang kalian risaukan?
6: Suara dari mana itu?
8: Kalian tiga pangeran.
3: Hei, kutu busuk, kok bisa omong?
8: Kenapa membantu kalian?
3: Awas kue kutu busuk, kok tertawa kami lagi? Kami ini sudah tertipu Raja Lifau, dan kami mau balas dia.
8: Kalian manusia, berdamailah. Tidak perlu ada peperangan. Hidup kami itu indah. Buat apa ada pertumpahan darah? Ikutlah denganku untuk bicara dengan baik-baik. Apa yang sekarang kalian inginkan? Katakanlah, hai manusia.
6: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau. Bukan dayang-dayangnya.
8: Hanya satu permintaan itu saja. Baik, jika itu permintaan kalian, bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, maka satu persyaratan saja yang harus kamu patuhi.
6: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami, kutu busuk?
8: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
3: Apa? Cium kutu busuk? Bung enak, Lai.
6: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
1: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
3: Paduka, kami tertipu.
6: Itu bukan tiga putri raja. Itu dayang-dayangmu.
9: Tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
8: Jangan takut, tenanglah kalian pangeran-pangeranku.
5: Kumpullah seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.

0: Lihatlah muda, lihatlah di antara mereka. Jika tidak tidur, yang gelisah maka itulah putri raja.
1: Wah, aneh bin ajaib. Tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Kepadamu Pangeran Jenilu, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, kemana? Kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau saya pilupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya.
3: 2 putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan 1 putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Karena kau sering berburu, tidak pernah hiraukan saya. Hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya nih sepi.
5: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
4: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya nih hanya lihat kubangan kerbau-kerbau tuh setiap hari.
5: Ah, sudahlah. Minta saja tadi kau punya bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu. Atau saya buatkan lagi gak kubangan-kubangan baru buat kau?
2: Paduka, putri raja kesepian. Dan dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
0: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.
4: Ih, kok banyak nyamuk? Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit nih. Sakit.
5: Itu udah kau pembapa toh. Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
4: Tidak mungkin.
5: Bos Tuto, Fatin susuk barang.
4: Omong apa tuh?
5: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
4: Tidak mungkin. Saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
5: Kolam susu.
3: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk.

0: Panbalang Tama.
1: Saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili, dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat atau yang tidak bawa peralatan akan dikenakan denda atau sanksi.
2: Baik, Pak Lian.
3: Baik, setuju, Pak.
4: Ayo.

0: Maaf, Pak Kelian. Sepertinya semua warga sudah pada kumpul ya, Pak Kelian.
1: Iya, kenapa Pan Balang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai ini.
0: Ampure, Pak Kelian. Bukankah kemarin Pak Kelian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar, Pak. Dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh, Pak Kelian. Pak Kelian ini bagaimana sih? Ayam tiang baru saja turun dan tiang sudah langsung ke sini.
1: Ah, gak mungkin. Ayam tiang sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Aduh, itu kan ayamnya Pak Kelian. Ayam tiang kenyataannya baru turun. Kalau gak percaya, Pak Kelian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah tiang.
2: Kelian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Pan Balang Tamak. Dan benar saja, ayam-ayam Pan Balang Tamak baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Pan Balang Tamak tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
1: Kalau sampai lewat tengah hari Pan Balang Tamak tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Pan Balang Tamak, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai, Pak Kelian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
1: Baiklah, ayo kita berangkat.
2: Nah, saat warga tengah asik berburu, tiba-tiba anjing kecil tersebut dilemparkan oleh Pan Balang Tamak ke semak-semak.
3: Hai saudara-saudara, lihat, lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan. Tapi karena badannya kecil, dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi ini sudah terbukti, anjing itu adalah anjing pemburu.
2: Warga sesungguhnya sangat kesal dengan ulah Pan Balang Tamak. Ya, tapi kali ini pun sanksi tidak bisa dijatuhkan kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bale Agung.
0: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali, aku pingin banget ngerjain warga desa. Tapi, bagaimana caranya ya?
4: Woi, Beli! Daripada bengong-bengong begitu, mending bantu tiang motong-motong jajan Iwal ini.
0: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Beli yang harus ngambil?
4: Ih, Beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Beli gak lihat pekerjaan tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi, berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kek, Beli.
0: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriannya itu harus ikhlas. Tapi
4: kenapa, Beli?

0: kotoran anjing. Jadi pengen muntah saya.
1: Oh iya ya, nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya. Tapi Panbalang Tamak belum kelihatan batang hidungnya.
0: Eh, itu dia Pak Kelian. Tapi kok dia nggak bawa peralatan apa-apa?
1: Sekarang dia nggak bisa berkelit lagi.
0: Dia harus kena denda Pak Kelian.
1: Panbalang Tamak, kenapa kamu nggak bawa peralatan apa-apa?
2: Oh, maaf Pak Kelian. Tiang memang tidak punya peralatan, tapi Tiang punya penawaran Pak Kelian.
1: Penawaran? Penawaran apa?
2: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di wanjilan ini, Tiang tidak akan kena denda dan Tiang masih ada penawaran lagi Pak Kelian.
0: Penawaran apa lagi Panbalang Tamak?
2: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di wanjilan ini, Tiang berani bayar 500 ribu.
0: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500 ribu. Dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
2: Baiklah, saya terima tantangan itu.
3: Pura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajan iwal yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing lalu disiram sedikit air, ya, serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Panbalang Tamak terbebas dari denda hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Panbalang Tamak melalui jamuan makan malam. Merasa dirinya diracun, Panbalang Tamak bergegas pulang menemui sang istri.

0: Beli tidak lama lagi akan mati loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah loh. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur loh. Cukup dimandikan, lalu dirias. Pakaikan Beli baju putih seperti pemangku loh ya. Lengkapi dengan genta dan sekar setama seperti akan berjapa.
1: Beli, jangan bicara seperti itu, Beli.
0: Jangan lupa, letakkan mayat Beli di balai dangin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli, tolong ikatkan tabuhan simbar loh ya.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti. Kemudian taruh di gedung balai daje.
1: Itu kan tempat penyimpanan harta benda keluarga, Beli.
0: Ingat pesan Beli lo.
1: Beli, Beli bangun.

0: Mohon maaf Pak Kelian, Pan Balang Tamak ternyata nggak mati, malah sekarang jadi pemangku, pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius Pak Kelian, Tiang nggak bohong.
1: Sebentar,

0: Kenapa racun yang aku campurkan tak mempan yang untuk Pan Malang Tamak? Apa racun ini sudah enggak ampuh lagi?
1: Hati-hati dengan racun ini, Pak Kelian.
0: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri, ah.
1: Jangan, Pak Kelian.
0: Kerongkonganku.
1: Pak Kelian, tolong. Kelian Banjar akhirnya meninggal. Sementara itu, di rumah Pan Malang Tamak, ada dua sosok yang mengendap-endap menyatroni Bali Dajjal.
2: Besar sekali ya. Rupanya di sini Pan Malang Tamak menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa peti ini.
3: Ayo.
2: Aduh, kok berat sekali ya. Dan peti ini busuk banget.
4: Wah, benar. Kalau gitu kita buka di sini saja. Dan hasilnya kita bagi dua.
2: Nah, gimana kalau kita bawa ke dalam area pura saja? Takut ada yang lewat.
4: Ayo. Ayo buruan, kita buka di sini saja.
5: Mayat!
1: Pencuri itu lari tunggang-langgang. Dan peti itu pun tertutup kembali. Hingga keesokan harinya, seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata. Sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka. Dan ternyata, mayat Pan Malang Tamak. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Pan Malang Tamak. Walaupun dia sudah menjadi mayat.

0: Dibalik kesederhanaannya, gulai tepek ikan menyimpan kelezatan yang khas dan kaya akan tradisi. Gulai tepek ikan menjadi sajian istimewa dalam berbagai acara adat hingga hidangan sehari-hari. Gulai tepek ikan menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Jambi. Sebagai kuliner khas daerah, gulai tepek ikan adalah lambang cinta terhadap budaya dan identitas. Menyajikannya bukan hanya soal makanan, tetapi juga bentuk penghormatan pada leluhur dan tanah kelahiran.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
2: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
3: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.

Ya, ganti-ganti selamat malam tentunya malam hari ini. Kembali lagi bersama saya Vina, akan menemani ganti-ganti informasi pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di malam hari ini, ganti-ganti sebelum kita bergabung di apresiasi budaya Jambi. Kali ini informasi hadir di ruang dengar ganti-ganti mengenai Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencatat peningkatan ancaman kebakaran hutan dan juga lahan yang cukup signifikan. Sepanjang Januari hingga 19 September 2026 terpantau sebanyak 1436 titik panas atau hotspot yang tersebar di berbagai kecamatan wilayah Kanti-Kanti. Ya, berdasarkan hasil pemantauan citra satelit Terra Aqua SNPP dan NOAA-20, ini sebaran titik panas paling mendominasi tercatat di Kecamatan Batang Asam dengan 669 titik dan disusul Kecamatan Setara sebanyak 339 titik serta Kecamatan Bram Hitam dengan 203 titik. Nah, selain itu hotspot terdeteksi di sejumlah wilayah lainnya seperti Kecamatan Rana Mendalus banyak 170 titik, Kecamatan Pengabuan 23 titik, Muara Papaling 11 titik, Penyerangan atau Senyerang 15 titik, Merlung 4 titik, serta masing-masing 1 titik di Kecamatan Kuala Betara dan Kuala Tunggal. Nah, tentunya ganti-ganti, dampak dari ribuan titik panas tersebut berimbas langsung pada luasnya lahan yang terbakar di lapangan. Dan BPBD Tanjung Jabung Barat pun mencatat total ada 525,45 hektar lahan yang mengalami kebakaran selama mesia periode yang sama. Dan tentunya pihak BPBD bersama tim gabungan di lapangan harus terus meningkatkan patroli serta kesiapsiagaan guna mengantisipasi meluasnya kebakaran susulan di tengah musim kemarau yang masih berlangsung ini.

0: Jambi Malam Iku.
1: Gagal lagi.
2: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
1: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu.
2: Sabar Pak, seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin tuh membantu ibu jualan beras lewat handphone.
1: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan.
2: Iya Pak.
1: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu?
2: Syukurlah Pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit Pak.
1: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
2: Iya Pak.
3: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
0: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak Jambi.

0: Ya, ketika kembali lagi di Apresiasi Budaya Jawa pada malam hari ini, boleh bergabung bersama kami di 0811-677-9920. Di malam hari ini, ganti-ganti apa kabar tentunya ya. Di malam yang super bintang ini, buset super bintang ya kan. Gimana ganti-ganti, hujan gak di rumah ganti-ganti nih? Kalau di rumah saya mah tadi rintik-rintik doang ya kan, gak tahu kapan hujannya. Aduh, udah sabar saya nunggu hujan nih ganti-ganti. Ya udah, ada siapa ini? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, Indomie tutup.
2: Iya.
1: Nah, berapa?
2: 14.
0: Nah.
1: Di rumah ya?
2: Iya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Eh, dagang rupanya malam hari ini.
2: Ya, ada yang beli sini diterima.
0: Alhamdulillah, rezeki, Bang.
2: Iya.
0: Ya kan?
2: Biasanya pergi enggak?
0: Nak ke mana? Besok kami nak pergi memang.
2: Itulah rumahnya yang kawan
0: kami. Ih, main tiap hari kami, Bang. Jangan salah. Apa, Bang?
2: Minta itu. Yang masan minum sup.
0: Hah?
2: Minta itu lagu pendek.
0: Apa lagunya?
2: Edan turun minta.
0: Lagu nih?
2: Edan turun.
0: Edan turun. Edan iya. Turun, stres turun maksudnya. Edan turun. Sopo sing nyanyi?
2: Ajeng Febria.
0: Ajeng Febria apa sih lagunya koplo-koplo?
2: Enak menghibur hati.
0: Menghibur hati, menghibur hati. Ajeng Febria, ya wes.
2: Ya, Pin kirimnya untuk semuanya nak bikin Taiwan Pin yo.
0: Oke, siap.
2: Ya, makasih banyak Pin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, lagunya Edan Turun. Ya, di malam hari ini bersama Bang Iing. Katanya lagi mau buat tekwan ganti kanti. Boleh lah yuk diramaikan yuk kan. Tekwan yuk kanti gitu nih. Yaudah ganti kanti yuk. Ngopi-ngopi bareng yuk kan. Di tempat dia udah ada salahnya juga ganti kanti. Nah, jadi kalau untuk ganti kanti enak bergabung bersama kami di nomor biasa yuk. Di 0811-677-9920. Di malam hari ini kita bergabung di apresiasi budaya Jawa. Nah, ganti-ganti ngomong-ngomong bahasa Jawa, yo kan? Saya tuh bisa lah ngomongnya ganti-ganti, tapi tuh ngomongnya pakai bahasa ngapak pulo ganti-ganti, yo kan? Ndak aduh pakai bahasa alus ganti-ganti. Jadi kalau untuk ngobrol bahasa Jawa yo yang alus semaklumin bela yo kan ganti-ganti ndak bisa. Selanjutnya ada siapa ini? Halo. Halo, selamat malam.
1: Malam kembali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sopuan.
1: Iya.
0: Udah hafal.
1: Apa kabar?
0: Sehat, Bang Sopuan. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat juga. Lagi apa malam-malam ini?
1: Lagi duduk-duduk santai sambil nelfon sambil dengerin radio.
0: Sambil dengerin radio, wis malam. Hilang suaranya dia.
1: Anu apa minta anu ya?
0: Hah?
1: Minta diputerin bukan minta.
0: Apa?
1: Wahyu Kolosebo.
0: Wahyu?
1: Kolosebo.
0: Kolosebo. Oke. Okay. Boleh.
1: Aduh kan?
0: Aduh.
1: Salamnya untuk Mbak keluarga mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Murah rezekinya.
0: Amin.
1: Oh, yang tadi Bang Alimin ya?
0: Bang Iing.
1: Oh, Bang Iing Cimpul.
0: Iya.
1: Ya, Bang Iing Cimpul, selamat malam. Dia tahu apa bahasa anu apa? Lagu-lagu Jawa.
0: Dia minta tadi berarti ya, tahu lah, Dak. Wahyu kalau Sebo nih ini ya, Nike Salindri. En iya.
1: Boleh juga
0: ini. Boleh. Wis. Oke.
1: Okay. Nah, terus untuk Mas Rudi yang di Singapi, selamat malam Putih Sila. Terus Mbak Yani yang di Singapi. Mbak Yani yang di Lebak Bandung. Terus Mbak Wati. Selamat malam Mas Mas Abdullah. Selamat malam. Terus untuk Pak Disarpin ya selamat malam. Terus Pak Kismar, Kisah Dewo, selamat malam. Nah, semua-semua lah Mbak, tanpa terkecuali mudah-mudahan semuanya keadaan sehat. Rezekinya. Terima kasih waktunya ya.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sopuan sudah bergabung di malam hari ini. Lagune Kidung Wahyu Kolosebo yang kata puter ke. Siapa ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Devi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Andi Mohsi.
2: Pripun kabare?
0: Sehat, Bang Andi. Pripun kabare?
2: Mugi-mugi saras ye.
0: Alhamdulillah. Malam hari ini.
2: Wow, kejawahan ya.
0: Iyo. Iya, betul. Betul sampean.
2: Apanya sih betul?
0: Iya, mbuh lah opone sih betul. Aduh, aduh.
2: Kulo nyuwun sekar,
0: Bapin. Opo iku?
2: Judule Awan Kalimantan.
0: Awan Kalimantan. Ngopo Awan Kalimantan?
2: Perawan.
0: Iya memang.
2: Lah iya, Jambi kan ampun telas perawannya jadi sakit harus teng Kalimantan.
0: Oh, ngono.
2: Iya.
0: Sawo sing nyanyi Didi Kempot. Didi Kempot.
2: Aneh sing anu cewek ni ku penyanyi.
0: Oh, Yeni Inka. Oh, ono lagune.
2: Enten nggih.
0: Enten, nggih.
2: Syukur, alhamdulillah.
0: Iya, heeh.
2: Kentung-kentung nggih.
0: Nggih. Ngertine nggih tok lah.
2: Buatnya Dek Vina selama bertugas semoga sukses selalu ya.
0: Amin.
2: Buatnya Mbak apa namanya? Bang Sofia, siapa tadi Bang Sopuan?
0: Sopo? Oh iya, Bang Sopuan.
2: Bang Sopuan, selamat malam. Mudah-mudahan pada malam ini pada saya semua. Buatnya juga Tete Nadia Purnama dengan Alimin. Buatnya juga Teh Anita juga aja. Ero. Buatnya juga Mbak Bang Rudi, Bang Amsa Yusuf, Bang Abdullah, Bang Ramlan. Buatnya juga Bang Armi juga ya, Bang Arman apa Armankar. Mudah-mudahan pada saat semua.
0: Amin.
2: Buatnya seluruh pen perempat ya. Buatnya Mang Ajun juga, Bang apa Mang Iing juga. Apa kabarnya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Sudah tadi hujan nggak di sana apa Devin?
0: Nggak hujan bang.
2: Tadi sore?
0: Iya serius nggak hujan.
2: Di sini hujan loh.
0: Deras ya?
2: Lumayan.
0: Nah saya kira malam hari ini akan hujan, rupanya ida. Tapi mendungnya ya Allah mendung nian ngeri nengoknya.
2: Ya enggak apa-apa, yang penting kalau memang mau turun nanti kalau sudah Devina selesai sudah
0: pulang
2: ke rumah.
0: Betul.
2: Ya. Betul. Biarin tidurnya pulas.
0: Itu dia yang ditunggu-tunggu.
2: Iya. Gitu aja Devina.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Iya, sama-sama.
2: Nah, kalau permisi ya.
0: Iya, nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bang Andi wes gabung ning malam hari ini. Ya, kita dengarkanlah dulu lagunya ya. Nanti gabung lagi di apresiasi budaya Jawa di malam hari ini. Ayo Cak Takim. Cak Takim pedote kat kapan?

0: Nirvana.
1: Aduh, tempat sampah jauh. Ah, buang di sini aja lah.
2: Hei.
1: Aduh, ada yang lihat.
2: Nah, ini orangnya yang selalu buang sampah sembarangan.
3: Ada apa nih?
2: Nah, kebetulan ada Pak RT.
4: Sampah lagi, sampah lagi. Kalau sudah ada 2, 3, orang lainnya pasti ikut. Buang sampah sembarangan. Akibatnya lingkungan jadi jorok tuh. Bau tidak sedap dan banyak timbul penyakit.
1: Maaf Pak RT.
5: Kebersihan lingkungan merupakan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama.

Bak sebuah rumah horor, Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya, penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.

0: di malam hari ini, apresiasi budaya Jawa di malam hari ini. Yang belum kebagian lagunya boleh silakan di 08116779920. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Halo, suaranya cilik ya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pripun kabare, Bang Putra?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Kabarnya kabar? Sehat, kabarnya.
1: Cuacanya kayak mana sana?
0: Cuacanya di sini dari tadi mendung terus. Iya, tapi gak udan-udan ya di sana. Kayak mana cuacanya?
1: Mendung juga, ini belum hujan.
0: Tapi gak hujan-hujan kan? Iya.
1: Lagunya Stasiun Balapan.
0: Stasiun Balapan?
1: Ya, di Jukipop.
0: Oke, boleh.
1: Salamnya buat Pak Vero, Tina di kantor Riau, buat Tom tadi, buat Tom dari CS. Buat Penamor Batu, buat Kepuri, buat Pak Ismar, buat semua-semuanya di sini.
0: Oke.
1: Buat di sini, selamat malam, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Putra udah bergabung di malam hari ini. Oke, lagunya Neng Stasiun Balapan. Ya, ana sapa iki? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
2: Ya, karo sapa sampean nih?
0: Karo Vina.
2: Iya.
0: Ini karo sapa?
2: Pak
0: D. Sarpe neng Lopa Alai.
2: Ngerti lu kok.
0: Lopa Alai ki nang ndi, Pak D?
2: Bagian kira pabrik sawit.
0: Pabrik sawit nang ndi itu?
2: Sakean.
0: Oh, nang kono to.
2: Iya.
0: Ki ngopo?
2: Tapi ndek pun sampah ni.
0: Iya, ngopo rung turu?
2: Urung, dengari sampean.
0: Iya, biasanya kan uang-uang jam semennya wis turu, Pak D.
2: Urung,
0: iya wis lah.
2: Iya, bisa belajar itu ngomong Jawa apa orang?
0: Sopo, aku?
2: Iya.
0: Aku bisa ngomongnya kasar, nek alus aku ora bisa ngomongnya.
2: Alus orang nampak lah.
0: Wih, orang ngerti aku nek sing alus.
2: Iya, nek alus orang nampak, nek kasar nampak
0: lah. Iya, sing alus ya orang nampak berarti lelembut lah. Piye sih?
2: Oh, nang Mbak Vina, Mbak Vina.
0: Iya, Pak D lah anak-anak wae.
2: Keturunan Jawa, keturunan Melayu.
0: Iya, Pak D, nek kerja kabut asap piye nganggo masker apa ora? Iya ya. Makin gelap lagi teh ya, Pak D.
2: Ini
0: tak diusah
2: nih,
0: tak diusah
2: terus kena
0: jam lagi. Oh iya. Agrimisnya kan sedelok bae itu.
2: Suwi. Waya maghrib mau
0: lah. Oh, waya maghrib. Suwi berarti udah nih?
2: Iya, toh.
0: Lumayan lah, basahin tanah ya.
2: Basahin punggung.
0: Iya. Aduh, nono wae. Apa lagunya, Pak Deh?
2: Lagunya Bandul Kunci ini ngerah.
0: Bandul Kunci?
2: Iya.
0: Ono.
2: Iya, salamnya kanggu Bapak Putra kalau bisa mau aku masih orang kalau nampak.
0: Ngomong iya?
2: Iya, Pak Putra mau lewat aku muter tadi. Orang menyinggol. Ya, kanggu Mbak Yani sengerti. Kanggu Sarpani Yuswat. Kanggo Bunda Akhir, kanggo Bubutan, nek lewat ndak mau nyenggol. kanggo Pak Ijal, Mamat Mbak sama Salam Banjar.
0: Heeh.
2: Kanggo Ijal, Samerin, Kesroseli. Kanggo Bayani Lubang Bandung.
0: Heeh.
2: Kanggo Nadia Purnama. Kanggo Pak Ibu Pero. Kanggo siapa sih nang
0: sopo?
2: Yang itu nang anu Bu Akin. Kalau Bu Selia.
0: Iya.
2: Bu Selia di tahun dulu.
0: Iya, betul.
2: Iya, kanggo kanggo Kak Pela anu Nadina.
0: Heeh, sak kabehane ya.
2: Ya bingung.
0: Ya wes, oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis masuk Pak De Sopian ya di malam hari ini ya kan. Selanjutnya ditunggu di 0811-677-9920. Monggo silahkan. Tak ente ini teleponnya. Ono sapa teleponnya selanjutnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Putra.
3: Apa kabar, Dina?
0: Sehat, Bang Putra, apa kabar?
3: Alhamdulillah,
0: iya, gimana, Pak?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Itu, kalau nama saya itu dirubah, bisa gak, deh? Dina tuh.
0: Dirubah jadi apa?
3: Maksudnya dia kan nama lengkap tuh Haji Saputra. Kemarin kan di adik tuh bikin nama Putra gitu aja.
0: Bang Putra jadi, kan? Jadi aslinya ya, apa?
3: Hadi, aslinya Hadi Saputra.
0: Hadi Saputra, boleh nanti tak coba ganti.
3: Ya Hadi Saputra gitu kan. Oh. Jadi karena selama tinggalnya memang lahirnya Pulau Bujang.
0: Oke, boleh.
3: Jadi sekarang itu kan Dek Wina waktu malam apa kemarin tuh?
0: Iya, tabrakan sama Bang Putra lain.
3: Banyak matra, banyak Bang Putra semua.
0: Iya, bingung aku.
3: Iya, itu kalau Dek Wina dengarkan di Pro 1 itu hadi-hadi itu saya. Itu,
0: yang oh, no.
3: Hadi itu di Putra. Kemarin kan sebelumnya diganti HP kan, maksudnya teleponnya, telepon apa, telepon siku, apa atau nama itu. Ya kali dirubah diganti HP, nah itu saya ditanya entah saya yang entah Mbak Hasti apakah Mbak Nek kemarin tuh, jadi saya nyebut nama aslinya.
0: Oh karena udah banyak putra ya, saya bingung juga waktu tuh.
3: Iya banyak emang. Jadi kalau HDS yang jelas tuh kalau yang sering di radio Manemora Jambi HDS Espir Saputra.
0: Oke.
3: Nah, jadi singkat HDS.
0: Siap.
3: Kalau bisa dirubah. Kalau nggak bisa ya tetaplah selamanya di itu. Tapi yang sebenarnya itu banyak betul putra itu kan.
0: Bang Putra, oke. Hadi Saputra.
3: Nah, yang pas.
0: Oke.
3: Lanjut Mbak ya, kalau mau dirubah.
0: Oke. Okay.
3: Tadi lagunya saya lagu apa ya? Bikin apa? Kangen.
0: Kangen baik.
3: Iya.
0: Oke, okay, boleh.
3: Kangen karo sapa?
0: Mbo. Karepe kangen karo sapa karepe? Sapa sih sing nyanyi?
3: Nyanyi
0: Dewi lah. Kangen, oke.
3: Okay. Ada Mbak, ada Dewi lah.
0: Kangen bae.
3: Ya.
0: Tunggu dulu ya.
3: Ada tak? Saya salam dulu ya.
0: Oke. Okay,
3: nanti kelamaan untuk saya, kasihan teman yang di belakang. Salam pertama buat Dewi Wina dan sehat selalu sekeluarga Dewi Wina ya. Buat yang baru turun tadi Pak Disarbin.
0: Iya.
3: Terima kasih Pak Disarbin. Terus buat Pak Disarpani, buat Pak Di Ahmad, Pak Di Selamat, Pak Di Ahmad. Terus buat Bunda Aja Sumarno, buat Mbak Vero, buat siapa mana ya? Buat Mbak Aurel, buat Budi Sila, Solia, buat Mbak Yani, Budi Yani. Buat Mbak Rika Rizyanti, buat Pak Ajeng, buat Wak Udin, buat apalagi buat Bang Rudi, Bang Ical, Bang Tamrin, Bang Amar, kan Bang Ramlan, buat Bang Romlan, buat Bang Alimin serta Bunda Dia Pernamanya, buat Mbak Wati dan Mbak Aimannya, buat Ati Rusli, buat Bang Juli, buat Mbak Umi, buat Mbak Nur, buat semua saja Dek Bina.
0: Oke, siap. Kesulitan.
3: Ya, terima kasih atas waktunya.
0: Saya permisi. Oke, sama-sama.
3: Sami-sami kalau
0: masuk. Sami-sami.
3: Ah, itu jawabannya sami-sami.
0: Itu dia.
3: Ini pasnya kalau kamu membawakan apa program anu.
0: Waduh, Jawa. Waduh.
3: Sebenarnya kamu tuh Jawa ya?
0: Iya.
3: Oh, itu Jawa Sumatera, Jawa Jambi ya.
0: Jawa Sumatera. Kayak lagu kan Jawa Sumatera? Wes.
3: Terima kasih ya.
0: Yuk.
3: Kasihan teman-teman yang di belakang.
0: Oke. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tikanti. Nanti kita lanjut lagi di apresiasi budaya Jawa. Kali ini kita putar stasiun balapan.
4: Stasiun balapan.

0: Tari Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Jambi.

0: Iya, ketika kembali lagi diapresiasi budaya Jawa di malam hari ini, ya kan, di malam yang syahdu malam hari ini di apresiasi budaya Jawa. Masih bergabung ada suara siapa ini? Halo.
1: Kula nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Puja Kusuma.
1: Pripun kabare?
0: Sehat, alhamdulillah. Bang Puja Kusuma, piye kabare?
1: Kabare api wifi mawon.
0: Alhamdulillah, iki ngopo iki?
1: Tumberan webinar kok siaran acara apa?
0: Apa?
1: Campur sari.
0: Iyo. Apa belajar CT-CT?
1: Belajar CT-CT to.
0: Iya, beniso ngomongnya ngono lho.
1: Kene arep bisa ning omahe bojoku cuma nggawa pitik sing abote 3 kilo karo beras ketan.
0: Nggo ngopo?
1: Pitik.
0: Iya, pitike nggo ngopo?
1: Ya nggo dibeleh.
0: Wih. Dibakar enak lah.
1: Nah, iya, mongane kuwi.
0: Heeh.
1: Mangan bareng-bareng.
0: Mantap, Mbak. Sambal terasi gue enak gue. Panen dhewek apa?
1: Ora.
0: Oh, tak darani panen dhewek. Nek panen dhewek juragan pitik iki berarti. Iya wis lah. Apa lagune?
1: Lagune ya iki bengi nek iso ya enek lintang ing tawang enek lintang.
0: Jadi apa lintang asmoro?
1: Ya, yang tawang enek lintang. Wergane wis baru udan kan enek lintang.
0: Jadi judule lintang tok.
1: Ora, judule ing tawang enek lintang.
0: Oh, ing tawang enek lintang. Oke.
1: Okay. Ya, kan ngono kan mau awan badhe udan iki kan bengi enek lintang metu.
0: Nanggon kok ora udan-udan, Bang.
1: Ya, ora udan ya.
0: Ora tapi mendung tok ya wis ah syukur ae lah.
1: Nah, ora udan ali amang kolan kok tak kirim ke banyu ta.
0: Mengko lah Bali disit baru dikirim udan. Heeh.
1: Apa wae sing wis masuk mau.
0: Wis akeh lah sono sapa wae nang kene.
1: Wenyang mau mlaku-mlaku jadi nembe mireng ati.
0: Lho, mlaku mengendi wengi-wengi?
1: Biasa lah itu yang ngeluyur nang radio tetangga.
0: Oh, alah, rupane sing layar ngeluyur, pantes.
1: Orang ngeluyur bonge maksudnya.
0: Suarane tok sing ngeluyur ya?
1: Iya,
0: suarane
1: tok pindah-pindah channel.
0: Yup.
1: Jenenge golek hiburan ya nang lino ndi ya kudu diparani.
0: Si, berarti sing pegel cangkeme utuh sikile.
1: Iya cangkeme sikile mau ora teru-teru paling sikile ya kecut to silo wae.
0: Iya.
1: Wis salam-salam iki lah kok wengen.
0: Iya wis lanjut kok.
1: Ya kanggo anu Mas Alimen karo Bunda Nadia ne. Kita Dewo, Wak Udi, Ya Yusuf, Kita Adi Siti, Kita Rebyasi, Tangguh Siti Sila, Romlan, Amarkan, Armin Muda, Pak Buset, Pak Buset, waras ya.
0: Wes, wes sehat, alhamdulillah, sebalik mengumah.
1: Wis syukur lah nak wis waras.
0: Heeh.
1: Ya aja lali, nak wis waras kok aja lali kok. Jare kluyuran.
0: Yo bate kluyuran lah, ben sehat ketemu batire.
1: Oh iya ya, kan enek kan enek grup ya.
0: Iya, sampean sing ora tau melu lah.
1: Nyong iki adoh iki piye
0: jare. Nih.
1: Bahaya iki jare disombong karo kancan-kancan iki. Ayah duwe sabet ngluyur aduh-aduh ya.
0: Iya.
1: Ayo kan ini mengingat aku keluarganya Pak Mu. Ya mungkin-mungkin Pak Mu sehat ya.
0: Amin.
1: Dan mau jarene apa mama e tinggal ya.
0: Iya, mama ibune mertuane ya.
1: Heeh. Mungkin-mungkin sing ditinggal yo duwene ketabahan-ketabaran.
0: Amin.
1: Wis ninggal ke yo diterima puasa. Diterima amal ibadah e.
0: Amin.
1: Kuburane.
0: Amin. Ya. Iya.
1: Apa maning ya iki ngarep tak sampri ya.
0: Itu sampri kabehan lah kancane, mbokane ana sing nesu.
1: Oh, nah enak sedo sungko kon anu wae. Ya. Gampang ana nesu bengi-bengi iki mah kon gowo bantal karo gue wis mapan turu.
0: Meneng no wae ya.
1: Iya, kan kan wis matane merem kan wis hilang nesu nih.
0: Lesu. Iya wes ane ngono.
1: Ramane iki ora mane gaul iku wis iki nyong iki belajar bahasane ngapak-ngapak wis.
0: Aku sih ngertine bahasa ngapak nek bahasa sing orang ngapak aku ora bisa.
1: Oh ya malah iso ya ngerti bahasa ngapak ya?
0: Iya ngerti aku.
1: Oh iya iya. Lah nanti lah lah tak anu kanggo sapa meneh nang lab gedhe ale engko suarane kok nang ndi ya.
0: Iya, suara krungu suarane akeh sing ora gabung iki.
1: Ya Mbak Yani, kalau anu kaya Bang Setiawan teh yo nang ndi ya.
0: Iya, sehat ta tapi ndek era.
1: Mabur menawi.
0: Oh alah alah.
1: Iya, mbah nang Malaysia menawa ya.
0: Oh iya.
1: Suarane ora nek mana.
0: Mabur melayang-layang ya.
1: Iya,
0: oke.
1: Ya wes lah tanggut kabeh lah.
0: Iya.
1: Yo ngrungokake sambung sarin sing paring kesehatan panjenengan umur-umur rezekine.
0: Amin ya Allah.
1: Nah, oke rezekine aja lali dikirim-kirim nang nemboro.
0: Eh, bukan lagi yo.
1: Karo Mbak Pina iku.
0: Heeh.
1: Iki jaman-jaman ngene kantonge iki rasa-rasane rasa-rasa kering terus.
0: Luh.
1: Ya wes aku capek, mungkin super kuarasa.
0: Amin.
1: Ya matur nuwun cekap manten. Eneng kelepat kluput e kula-kula njaluk pangapunten.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Suwun eh. Bang Puja Kusuma malah nyebutnya Bang Puja Kusuma, Pak Di Puja Kusuma malah. Sopone sing arep gabung, monggo silakan. Halo.
2: Halo, Sugeng malah.
0: Iya, no Mbak Vero. Apa kabar Mbak Vero?
2: Baik.
0: Lagi ngapa?
2: Nelpon.
0: Lagi nelpon, kok orang bubuk?
2: Baru bangun.
0: Buset. Bubu jam piro maning?
2: Biasalah.
0: Tidur jam berapa?
2: Enggak tahu jam berapa tadi.
0: Ketiduran rati ceritane ya. Wes sepi ya.
2: Kebobokan terus Pina.
0: Eh, bukan lagi. Itulah yang paling nikmat, Mbak.
2: Pina sehat?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Pina lagu Jawa ya?
0: Iya, betul.
2: Aku coba lagu Sodik ya.
0: Sodik judulnya?
2: Penyanyinya Sodik.
0: Oh, judulnya?
2: Judulnya PilKB PS Pilkada.
0: PilKB versus Pilkada. Ya Allah. Iya, wes.
2: Itu ada logat Jawanya juga.
0: Oke, boleh.
2: Tolong carikan ya.
0: Ya.
2: Salamnya tadi buat Bang Put. Bang Puja.
0: Puja Kusuma.
2: Iya. Buat Mang Ajum, buat Ajeng, Wak Udin, Tamran, Bapak Sadewo, Kitemat, Cik Rusli, Bang Bujang, buat Aurel, buat Bang Tamrin, Bang Abdullah, Bang Alimin, Mbak Nadia Purnamanya juga, buat Ida, buat Kapolri Amar, Bang Armi, Mak Berlin juga, Mak Ida, Bang Putra Banten, Bang Putra Pulau Kijang, Bang Pangeran Cinta, Bang Putra RTN, buat Mas Marito, Pak Desa Bin, Mas Apuan, buat siapa lagi ya?
0: Siapa?
2: Bang Tarkam, Anita, Bang Alfiadi juga, Iing Simpul juga Selamat Malam. Ada lagunya Pina?
0: Ada lagunya.
2: Buat siapa lagi ya? Aku gak masuk dulu lah.
0: Masih lali, lupa itu.
2: Buat Bendawati juga ya sama Eman, mungkin udah molor. Bang Rudi juga. Buat Bang Da Yusuf. Buat Bang Andi Muksin juga tadi ya, Selamat Malam. Bang Andi Catran Dikanya, Pina Kampar, Bang Abdurrahim juga. Semuanya Pina ya, Budi Sila juga ya.
0: Oke.
2: Ya ditunggu Pina.
0: Siap.
2: Nanti pulangnya tadi.
0: Oke, aman.
2: Jangan nakal ya, langsung pulang.
0: Ah, itu dia, mau tidur.
2: Iya, cuci tangan, cuci kaki.
0: Mimpi dan indah.
2: Pakaian,
0: iya. Betul, itu.
2: Mbak Pina tak terlalu Pina.
0: Amin.
2: Ya. Lagunya ditunggu.
0: Oke.
2: Okay. Makasih Pina, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Vero udah gabung di malam hari ini. Baru bangun tidur. Gimana ceritanya baru bangun tidur itu? Ya Allah. Nah, selanjutnya.
3: Waalaikumsalam Sugeng Dalu, Bunda Dik baru bangun ha.
0: Pado wae, Bunda baru bangun.
3: Tadi tidur ketiduran Nasina, capek hari ini.
0: Iya, banyak aktivitas Bunda yo.
3: Banyak, iya, Kevin masuk besok pagi, jadi Bunda di teho.
0: Terus?
3: Bang hari ini di Kedemangan.
0: Ya Allah, pisah ranjang hari ini.
3: Macam mana lagi lah.
0: Iya. Iya. Untuk hari kanggo malam nih wae ya Bunda.
3: Ayolah kok.
0: Iyalah.
3: Ada lagu.
0: Ada lagunya.
3: Penyiar radio.
0: Ah.
3: Penyiar radio.
0: Oh, lagunya penyiar radio.
3: Kok malam meneng kok. Tak kira ini ngomong karo kowe
0: kok. Iya, tak darane itu ngomong karo aku.
3: Penyiar radio.
0: Oh, la ilaha illallah. Orang judulnya unik.
3: Bapak.
0: Judulnya unik Bunda, aku orang mudeng aku.
3: Penyiar radio judulnya.
0: Oh iya, no, Didi Kempot sing nyanyi.
3: Didi Kempot. Kamu kasih sedaya mawon ya.
0: Iya.
3: Itu juga cara esungkat ya uangnya. Wes, anten lagune ya.
0: Yep.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak putar neset ya lagune ganti-ganti.

0: Apa kabar?
1: Kok makin bulat aja nih?
2: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
3: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
3: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.

Sebaiknya kamu tahu. Tidak kurang dari 500 buah gunung berapi tersebar di Indonesia. Sekitar 126 diantaranya adalah gunung berapi aktif serta ada 7 gunung aktif yang sering kali meletus. Penting bagi kita untuk memahami mitigasi bencana alam gunung berapi. Seperti tanda-tanda akan terjadinya erupsi yang mana biasanya suhu udara di sekitar gunung akan meningkat. Ketika tanda-tanda akan terjadi erupsi terlihat, langkah selanjutnya adalah mencari jalur evakuasi dan shelter untuk tempat perlindungan.

0: Kati-kati masih bergabung di apresiasi budaya Jawa di malam hari ini yang nak kebagian lagunya boleh di 0811-677-9920. Silakan. Ono suarane sopo iki? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Amar.
1: Iya, gimana kabarnya, Pina?
0: Sehat, Bang Amar, piye kabare?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Iya, lagi ngopo?
1: Hah?
0: Lagi ngapa?
1: Lagi enggak ngapa-ngapa, lagi nonton aja.
0: Nonton aja, kayak mana lagi nonton tapi mulutnya berkicau-kicau-kicau mania.
1: Iya, telinganya ke radio.
0: Iya, belum tidur?
1: Belum.
0: Ih, ngapo?
1: Nungguin Pina.
0: Ih, emang ya. Cius. Aduh, jangan begadang, Bang. Masuk angin.
1: Angin dikerokin.
0: Ya ilah ilah Allah, bergaya pula masuk angin kerokin. Abang apa lagunya?
1: Lagu Selendang Biru.
0: Selendang Biru.
1: Ya, Selendang Birunya buat Pina.
0: Boleh. Lanjut salam.
1: Salamnya buat semuanya aja lah ya.
0: Oke.
1: Udah malam juga buat Pina, masih enggak selalu.
0: Iya.
1: Yo, kangen deh sama suaranya.
0: Masa sih, ente.
1: Iya. Lama enggak dengar.
0: Iya.
1: Oke lah, lagunya ditunggu ya.
0: Oke.
1: Bulannya hati-hati ya.
0: Siap.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Amar. Lagunya Selendang Biru. Halo, selamat malam.
2: Selamat.
0: Iya, ano Mbak Ajeng.
2: Selamat. Apa lagu Jawa?
0: Apa?
2: Apa membawa lagu Jawa?
0: Iya, macam mana orang jadwalnya?
2: Tapi kan iso kan?
0: Iya, iso sete, wae.
2: Sehat.
0: Sehat, Mbak Ajeng apa kabar?
2: Sehat juga lah.
0: Masih PJJ?
2: Banget.
0: Masih membosankan ya berarti ya?
2: Udah lagi.
0: Nggak
2: bisa ngerumpi kan?
0: Ya ilah ilah.
2: Kalau misalnya kita keluar dari kelas, kita makan di kantin kan tidak akan ngerumpi ya?
0: Betul sih.
2: Kalau perempuan yang dirumpiin tidak lain lagi.
0: Tidak lain.
2: Laki-laki yang dirumpiin lain lagi.
0: Lain lagi, oh gitu. Ada bedanya ye.
2: Kalau jadi banding-bandingin deh.
0: Oh, jadi banding-banding ke, boleh.
2: Kalau mbak sama aja lalu, lalu.
0: Oke.
2: Makasih ya, Dek. Ntar bang hati-hati.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Ajeng. Lagunya aja dibanding-banding ke. Ya, meluncur. Nanti kita putar lagunya. Selanjutnya di 0811-677-9920 masih kita pantau dan kita tunggu lagunya diapresiasi budaya Jawa. Suarane sopo iki? Halo.
3: Halo, Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu, Bang Ramlan.
3: Piye kabare Pina?
0: Alhamdulillah, Bang Ramlan piye kabare?
3: Kabare sehat,
0: J. Sehat, J. Lagi ngopo?
3: Lagi nyantai-nyantai, mau tidur.
0: Mau tidur, ya wes lagunya penghantar sudah tidur.
3: Lagunya apa ya?
0: Apa?
3: Apa yang enak ya?
0: Yang enak ya, serahku, piye?
3: Hah?
0: Lagunya apa?
3: Lagunya yang enak apa, penghantar tidur enggak?
0: Iya mbah apa, Bang Ramlan apa yang maunya?
3: Lagunya kayak gelali kari-kari janjinya ya.
0: Liriknya sih ya, lari?
3: Lali karo janjine.
0: Lali karo janjine. Kok sih, tak boleh
3: neng kan.
0: Kok sih. Lali, oh memang judulnya iku Bang, Lali Janjine.
3: Oh, Lali Janjine, bukan karo bukan.
0: Bukan.
3: Lali Janjine, yo.
0: Cobalah.
3: Hah?
0: Cobalah didengar, nek. Didengarkan dulu nanti.
3: Oke. ya aku dengar nek-nek orang-orang ketiduran ni tak?
4: Iya, nek orang tak salah gune kau tak golek nek mana?
3: Mudah-mudahan enggak tiduran, enggak pinae.
4: Iya itu.
3: Wis sarapan Pina?
4: Apa?
3: Wis sarapan udah makan.
4: Sudah, wis nyarap. Wis nyarap.
3: Oh, nyarap ya enggak lah.
4: Oke, lanjut salam.
3: Sehat lah Pina ya.
4: Sehat alhamdulillah.
3: Tadi dengar-dengar ada itu nak ngantuk-ngantuk lah.
4: Siapa? Siapa itu? Yeah.
3: Siapa itu?
4: Mbo, gak ngerti aku.
3: Gak ngerti ya?
4: Gak ngerti aku. Ya wes, lanjut salam ya.
3: Salamnya buat sebuah semuanya lah ya. Gak disalami juga omongnya buat podo tidur gitu ya.
4: Oke, siap.
3: Ya, pokoknya salam kompak, salam jalan juga ya. Yang penting buat Vina, buka-buka selalu. Ya, pulang hati-hati yuk.
4: Iya.
3: Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya.
4: Oke, harus.
3: Itu nya di Jambi hujan, Vina ya?
4: Di Jambi, tapi di daerah aku enggak hujan.
3: Oh, di daerah mana hujan?
4: Iya, di daerah aku enggak hujan.
3: Tadi dengar-dengar ada yang hujan, tadi di bagian mana?
4: Iya, mungkin di Jembatan Mas juga hujan.
3: Oh, Jembatan Mas.
4: Iya, di tempat yang lain juga.
3: Gak ada yang ngomong tadi di Kasang Kuda ya?
4: Iya, kayaknya di Kasang Kuda jadi tadi juga hujan.
3: Ah, hujan. Jadi tempatnya belum?
4: Belum.
3: Oh, malam nanti lah mungkin kebahagiaan.
4: Semoga ya Allah, amin.
3: Sama dengan di Tiras Muda nih, belum juga. Belum juga. Nunggu nih.
4: Semoga be bang ya.
3: Semoga aja lagi.
4: Penghantar tidur, oke.
3: Jangan pulangnya nanti Bina hujan, jangan ya lah.
4: Jangan lah, masuk angin, masuk pagi.
3: Oh, masuk angin, ya. Jangan masuk angin dong.
4: Aduh.
3: Ya, kita ngomong baru sore lah.
4: Iya.
3: Baru tidur nyenyak ya lah.
4: Itulah dia.
3: Ya lah, pokoknya salamnya buat Bapak Bina ya.
4: Oke, siap.
3: Pokoknya salam sehat juga, Bapak Bina juga, hati-hati pulangnya juga. Yang penting jaga mata, jaga hati.
4: Ah, bukan lagi.
3: Yo, jangan lihat kiri kanan ya.
4: Iya, ngeri ya kalau jam segini lihat kiri kanan.
3: Oke, Bina, matur suwun. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Matur suwun juga Bang Ramlan. Gue konco-koncone sing wis gabung nang malam hari ini ya kan. Suwun ya, tak tutup radione, sesok gabung maning. Dan tentunya sebelum kita akhiri di apresiasi budaya Jawa, kali ini informasi hadir di ruang dengar Kanti-Kanti. Kanti-Kanti makan malam kali ini sering dianggap sebagai salah satu penyebab perut buncit. Padahal yang lebih menentukan ini adalah jumlah kalori, pilihan makanan, porsi, serta kebiasaan setelah kita makan. Nah, makan malam ini boleh Kanti-Kanti selama porsinya sesuai dan juga pilihan makanannya yang sehat. Ada beberapa tips makan malam agar perut kita tetap nyaman dan juga menjaga berat badan. Yang pertama pastinya perhatikan porsi makan kita Kanti-Kanti, ya kan? Harus seimbang, harus ada sumber karbohidrat, protein, dan juga sayuran buah. Jangan lupa pilih makanan tinggi protein dan juga perbanyak sayuran, serta Kanti-Kanti batasi makanan tinggi gula dan juga lemak, serta jangan terlalu dekat dengan waktu tidur. Nih kebiasaan yo, kalau habis makan tuh biasa langsung ngantuk, ataupun jam tidur makan dulu biar kenyang, biar nyenyak. Nah itu salah Kanti-Kanti. Dan juga akan lanjut Kanti-Kanti untuk hindari makan sambil terus mengemil. Ada lagi, jangan lupa sampai minum air putih secukup karena air putih ini dapat menjadi pilihan utama dibandingkan minuman bersoda atau minuman tinggi gula lainnya. Ingat ya, Kanti-Kanti, kalau perut buncit ini tidak hanya disebabkan karena makan malam, karena lemak di area perut ini berkaitan dengan keseimbangan energi secara keseluruhan, pola makan, aktivitas fisik, tidur, dan juga faktor lainnya. Jadi ini Kanti-Kanti bukan semata-mata ya, karena makan setelah waktu tertentu, tapi pada dasarnya memang makan malam ini tetap boleh selama dilakukan dengan porsi yang wajar, memilih makanan bergizi dan juga membatasi makanan tinggi kalori dan juga gula, serta tidak langsung tidur setelah makan dan juga kebiasaan yang konsisten sepanjang hari, lebih penting daripada sekedar menghindari makan malam. Dan tentunya Kanti-Kanti telah informasi kita di malam hari ini. Dan tentunya tetap bersama kami di 99,2 MHz 4 RRI Jambi.
5: Yen kowe golek sing

0: mantap.
1: Rif, saya mau bacurhat, Le.
2: Eh, kenapa kamu nangis?
1: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
2: Eh, ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
1: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
2: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
3: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
1: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
2: Bisa aja kok pakai taplak meja.
4: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.
3: Masker menjadi salah satu barang yang penting saat ini. Tapi tahukah Anda kalau masker pertama di Jepang terbuat dari jaring logam yang ditutupi kain mulanya? Masker tidak benar-benar bertahan sampai tahun 1918 saat influenza Spanyol mengancam kesehatan dan keselamatan seluruh bangsa. Tiba-tiba semua orang mau memakai masker untuk melindungi diri dari penyakit. Setiap kali penyakit baru muncul di Jepang, masker jadi populer lagi. Akhirnya pada tahun 1950-an, produsen masker mengembangkan masker kasa khusus kain yang sangat mirip dengan masker saat ini. Sejak saat itu, Jepang sudah mulai punya hubungan asmara dengan masker.
5: Hajimemashite.
3: Jepang mengenakan rata-rata 2 miliar masker per tahunnya dengan populasi 127 juta jiwa penduduk Jepang. Artinya, setidaknya lebih dari 15 kain masker dipakai untuk setiap individu setiap tahunnya. Biasanya orang Jepang memakai masker untuk beberapa alasan tertentu yang telah menjadikan masker sebagai budaya hidup yang sehat. Pemakaian masker menjadi sangat penting yang gencar digerakkan oleh pemerintah di seluruh dunia terhadap warganya demi menghentikan penyebaran virus COVID-19.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi Malam Iku.

0: Knoblana. Knoblana. Duh, Knoblana.
1: Tim, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara nganano suknob kita. Sama terjo itu.
1: Astaga, alasan jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Astaga, Im, salah.
0: Oh.
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
0: Tahu. Satu Jai, dua Alok, 3 Jota.
1: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih. Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.
2: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

RRI dengan esensi buku Burung Kayu karya Nidu Paras Erlang tahun terbit 2020. Novel Burung Kayu yang ditulis oleh penulis yang tidak memiliki latar belakang suku Mentawai atau Sasareu atau biasa disebut orang luar Mentawai. Setelah melakukan penelitian selama 2 bulan untuk mengenal lebih dalam tentang kehidupan suku Mentawai, dan ini menjadi tantangan tersendiri buat Nidu Paras Erlang selama menulis novel Burung Kayu ini. Bahasa yang digunakan dalam novel Burung Kayu banyak menggunakan istilah dalam bahasa suku Mentawai. Namun, penulis tidak memberikan catatan kaki seperti novel-novel etnografi lainnya. Tujuan penulis untuk tidak menambahkan catatan kaki pada novel Burung Kayu, yaitu anti-intelektualisme dan pembaca mendapatkan pengalaman baru dalam istilah-istilah daerah, sehingga mampu menjadi salah satu bentuk pelestarian budaya, tradisi, dan bahasa daerah di Indonesia. Konflik dalam novel Burung Kayu berlatar antar suku, adat istiadat, serta suku dan agama. Novel ini mengisahkan kehidupan keluarga Leugemanai dengan permulaan konflik antar Uma Leugemanai dan Uma di seberang sungai. Pertikaian antar dua suku di hulu berakhir pada kematian Bagai Ogo. Taksilitoni istrinya berdalih menikahkan anaknya yang bernama Leugemanai dengan Saeng Rekere adik iparnya sendiri. Maksud hati dia ingin mewariskan denda kematian kepada anaknya. Namun setelah pernikahan itu, berbagai macam konflik lain muncul ketika mereka memilih pindah ke Barasi di dekat Muara, pemukiman yang dibangun pemerintah untuk memajukan suku-suku di hulu. Niat yang awalnya untuk membalas dendam, kini dendam itu terbengkalai, karena keluarga kecil itu harus berhadapan dengan kebijakan negara, agama-agama resmi, korporasi, dan konflik-konflik yang baru muncul di antara berbagai suku. Ada banyak budaya dan tradisi suku Mentawai, diantaranya ritual tato, ritual pako, ritual maturu, ritual tipu sasa yang menjadikan novel Burung Kayu ini dapat menjadi pilihan utama bagi para pembaca yang ingin menikmati sentuhan budaya dan sebuah tulisan. Novel Burung Kayu juga sangat cocok jika dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan sebuah penelitian terhadap budaya terutama dalam lingkup sastra. Tidak heran jika novel ini menjadi salah satu naskah yang menarik di sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta 2019 dan menjadi juara Kusala Sastra Katulistiwa 2020. Burung Kayu merupakan sebuah simbol atau lambang kemenangan. Pahatan berbentuk burung ini biasanya ditemui di suatu uma yang terlibat dalam perseteruan adat dengan uma lain. Demikian esensi buku Burung Kayu karya Nidu Paras Erlang terbit tahun 2020. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Ganti-ganti usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi Selasa 22 September 2026. Kita jumpa lagi kembali esok hari, tepat pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat di 99.2 MHz. Akhirnya segenap kami yang bertugas harus pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kanti-kanti di Jambi dan dimanapun Kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini untuk edisi hari ini, hari Rabu di 23 September 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis Muttaqaf alaihi, dikutip dari kitab Riyadus

Dari Abu Darda ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya atas suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat Tabrani.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berutang dan dia berniat tidak akan membayarnya, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan sebagai pencuri." Hadis riwayat Ibnu Majah.

Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.

Sesungguhnya seorang Muslim apabila bertemu saudaranya yang Muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

0: Hello Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Kebudayaan mempelajari upaya Grand Egyptian Museum atau GEM Mesir dalam membangun dan mengelola museum modern berskala internasional. Hal ini pun disampaikan Menteri Kebudayaan Fadlizon di Jakarta pada Selasa kemarin, di mana beliau pada saat melakukan pertemuan dengan CEO Grand Egyptian Museum Authority Profesor Dr. Ahmed Ghonaim di Kairo mengatakan mendapatkan pembelajaran yang mencakup aspek tata kelola, pengelolaan dan konservasi koleksi, kurasi dan juga penyajian pameran, pengalaman pengunjung, pemanfaatan teknologi, pengelolaan fasilitas hingga keberlanjutan operasional. CEO Grand Egyptian Museum Authority Profesor Dr. Ahmed Ghonaim menjelaskan bahwa GEM dikembangkan dengan tiga fungsi utama, yaitu Egyptology and Research, Global Tourism and Heritage, serta Cultural Communication. Dalam fungsi Egyptology and Research, GEM dikembangkan sebagai pusat penelitian dan pengembangan pengetahuan mengenai peradaban Mesir. Sementara Global Tourism and Heritage menetapkan museum sebagai bagian dari ekosistem pariwisata dan warisan budaya global. Adapun Cultural Communication menempatkan museum sebagai ruang komunikasi kebudayaan yang menghubungkan Mesir dengan masyarakat dari berbagai negara. Konsep tersebut menjadi salah satu hal yang menarik bagi Indonesia dalam melihat arah pengembangan museum ke depannya. Museum modern tidak hanya dituntut memiliki koleksi yang penting, tetapi juga harus mampu mengolah koleksi menjadi pengetahuan dan pengalaman yang dapat diakses serta dipahami oleh masyarakat. Salah satu pembahasan penting adalah skala pembangunan Grand Egyptian Museum. Dalam pertemuan disebutkan bahwa biaya pembangunan GEM bisa mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat hingga sebelum museum dibuka. Dan bagi Indonesia, pengalaman tersebut relevan karena pengembangan museum modern tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana memastikan museum dapat beroperasi secara berkelanjutan, efisien, aman, dan mampu memberikan pengalaman terbaik kepada pengunjung. Demikian, saya Liz Hayati. Sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Ya, ganti-ganti selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti alhamdulillah wa syukurillah masih bisa bersama di Perempat RRI Jambi di 99,2 MHz Perempat ya. Yang tentunya dipancar luaskan di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura. Masih bersama Elis di sini dan ganti-ganti ada rekan teknik juga, ada Bang Julio bersama di Halo Jambi edisi hari ini Rabu di 23 September 2026. Kembali hadir untuk ganti-ganti di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga berbagai informasi kita untuk edisi hari ini sampai ke jam 9 pagi.

Ya, Ikenti-Kenti masih di Halo Jambi, tentunya menghadirkan sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, Kenti-Kenti edisi hari ini. Ya, sudah sampai di hari ke-23 loh, Kenti-Kenti ya, di bulan September 2026. Dan tinggal seminggu lagi atau 7 hari lagi, Kenti-Kenti ya, kebersamaan kita mudah-mudahan sepanjang tahun 2026 di bulan September. Pekerjaan kita bisa kita selesaikan, Kenti-Kenti ya, sehingga ketika kita masuk ke bulan baru, tentunya pekerjaan baru lagi yang bisa kita kerjakan ya. Kira semangat pagi buat semuanya di 17 menit dari jam 6 pagi. Jangan lupa sarapan pagi, Kenti-Kenti ya. Penting sekali dan selalu kita ingatkan ya, untuk sarapan pagi apapun itu ya, yang pasti ada yang dimakan di pagi hari ini, ada asupan tentunya biar kita bisa lebih semangat dulu untuk pagi hari ini. Mungkin bisa ditemani sama secangkir teh hangat atau biasanya kopi atau biasanya susu, Kenti-Kenti ya. Yang pasti ada asupan di pagi hari ini untuk memulai aktivitas ya. Dan terkadang juga orang memilih yogurt, Kenti-Kenti, sebagai teman untuk sarapan pagi seperti itu. Tapi dalam hal ini, Kenti-Kenti, untuk Kenti-Kenti yang lagi diet, mungkin bisa milih minuman probiotik, Kenti-Kenti ya. Karena minuman seperti ini seringkali menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin sekali menjaga kesehatan pencernaannya, kemudian juga bisa menerapkan pola makan lebih sehat, Kenti-Kenti ya. Nah, mungkin orang banyak mengenal dengan kombucha, tapi ada pilihan lain juga, Kenti-Kenti, selain kombucha untuk dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan seimbang saat Kenti-Kenti menjalani diet. Iya, dan salah satu yang cukup dikenal itu adalah minuman kefir namanya, Kenti-Kenti, yakni minuman hasil fermentasi susu yang mengandung berbagai mikroorganisme hidup. Kefir dapat menjadi sumber protein dan kalsium meski kandungan kalorinya perlu diperhatikan, terutama jika dikonsumsi dalam bentuk yang sudah ditambahkan gula. Yogurt juga bisa, Kenti-Kenti, karena dia mengandung bakteri baik, jadi lebih sesuai untuk pola makan rendah kalori. Ya, dan selain berbahan dasar susu, ada juga beberapa jenis minuman fermentasi yang berbahan nabati, Kenti-Kenti, yang juga mulai banyak ditemukan. Tapi kandungan probiotiknya pada setiap produk itu dapat berbeda-beda, sehingga penting untuk memperhatikan label kemasan dan informasi mengenai kultur hidup yang terkandung di dalamnya. Tapi meski demikian, Kenti-Kenti, minuman probiotik bukanlah minuman khusus untuk menurunkan berat badan. Nah, jadi perlu digarisbawahi nih, Kenti-Kenti ya, ternyata memang bukan salah satu minuman khusus gitu ya. Dan manfaatnya akan lebih optimal jika dikombinasikan dengan pola makan yang seimbang tentunya ya. Aktivitas fisik yang cukup, kemudian tidur yang cukup, dan pengaturan porsi makan juga seperti itu. Jadi bukan hanya dari minuman probiotik, Kenti-Kenti, tapi ada beberapa faktor juga yang harus mendukung ketika kita melaksanakan diet.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Banjir adalah peristiwa atau kejadian alami di mana sebidang tanah atau area yang biasanya merupakan lahan kering tiba-tiba terendam air karena volume air meningkat. Kali ini, macam-macam banjir yang sering terjadi. Banjir sungai adalah salah satu jenis banjir pedalaman yang paling umum terjadi ketika badan air melebihi kapasitasnya. Ketika sebuah sungai meluap di tepiannya, biasanya karena curah hujan yang tinggi dalam periode waktu yang lama. Banjir yang terlokalisasi dapat menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada properti di sekitarnya, serta menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan. Banjir selokan tidak selalu terkait dengan cuaca, seperti halnya curah hujan. Banjir selokan dapat terjadi akibat penyumbatan atau kegagalan dalam sistem drainase. Banjir pantai di Indonesia sama dengan disebut banjir rob atau banjir laut pasang. Banjir ini disebabkan oleh pasang naik yang lebih tinggi dari rata-rata dan diperburuk curah hujan tinggi dan angin yang bertiup ke arah darat dari laut.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
2: Hacip! Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
3: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
2: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
3: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
4: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
2: Iya, Bu. Lupa.
4: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
3: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
4: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
2: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
4: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

Iya, Kanti-Kanti di satu lagu darinya Doel Sumbang untuk Kanti-Kanti ya, dengan laut. Dan kayaknya pas banget lah ya, karena hari ini adalah hari memperingati hari maritim, Kanti-Kanti ya. Jadi hari maritim nasional. Jadi maritim berarti ketersangkutnya adalah dengan laut, Kanti-Kanti ya. Jadi cocok banget ya Doel Sumbang dengan lautnya.

0: Dampak yang akan terjadi jika terjadi gempa bumi tektonik adalah kerusakan bangunan, terjadi longsor, dan terbentuknya gunung api baru. Gempa tektonik juga dapat menimbulkan tsunami, yakni gelombang air laut yang disebabkan oleh gerakan bumi yang terjadi setelah gempa bumi. Mengapa gempa tektonik selalu terjadi di lempeng tektonik? Ini disebabkan karena adanya pergerakan interaksi lempeng yang menimbulkan ketegangan yang kuat, yang dapat menyebabkan pecahnya kerak bumi dan memicu gerakan seismik. Di Indonesia, sering terjadi gempa bumi tektonik. Hal ini dikarenakan pertemuan empat lempeng aktif tektonik dunia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Laut Filipina.
1: Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
2: Masa nggak tahu sih?
1: Paris, P-A-R-I-S.
2: Paris,
1: mm-mm.
2: Paris.
1: Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
2: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
1: Mana sih?
2: Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah. Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
2: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
3: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.
0: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Prompat RRI Jambi. Di 39 menit ganti-ganti dari jam 6 pagi di luar sudah kelihatan terang, ganti-ganti lihat kegiatan juga sudah mulai kelihatan ya, di mana petugas penyapu jalan juga sudah mulai membersihkan sampah-sampah yang ada di aspal, ganti-ganti ya menyapu seperti itu, ataupun juga sampah dari guguran daun-daun yang kering ganti-ganti ya, dan kelihat di luar sana juga sudah semakin kelihatan ya. Lalu lalang masyarakat juga sudah banyak melintas di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura atau di seputaran perkantoran ganti-ganti ya. Iya, di 40 menit dari jam 6 pagi, semangat pagi buat semuanya. Saya yakin juga sudah mempersiapkan diri untuk berbagai kegiatan ya. Dan kemarin anak-anak sekolah juga sudah ada yang masuk sekolah, ganti-ganti sudah belajar di sekolahnya masing-masing, tapi ada juga yang masih belum, ganti-ganti ya. Nah, apakah hari ini sudah harus masuk kelas atau bagaimana, ganti-ganti ya? Ya, semoga saja kalaupun memang harus masuk kelas, tetap kita pakai masker juga, ganti-ganti ya, karena kan cuaca masih ada kabut-kabutnya seperti ini. Walaupun kemarin itu ada sedikit gerimis, ganti-ganti ya. Sedikit saja, tapi alhamdulillah lah seperti itu ya. Semangat pagi buat semuanya, jangan lupa sarapan pagi, ganti-ganti ya. Kalau misalnya ganti-ganti biasa sarapan paginya itu makan pastry, ganti-ganti ya. Karena yang namanya pastry pasti rasanya enak sekali. Ganti-ganti ya. Dan mungkin ini saat ini mungkin tidak lagi menjadi pilihan untuk sarapan atau pendamping minuman ganti-ganti atau pada saat kita lagi santai. Tetapi si pastry ini juga berkembang menjadi bagian dari gaya hidup ganti-ganti ya. Ya, yang pasti karena ditandai dengan munculnya kreasi baru dari pastry ini seperti crobal atau croissant ball ganti-ganti ya, yang memadukan teksturnya berlapis dengan isian krim yang luar biasa enak ganti-ganti ya. Nah, dalam hal ini, Chief Commercial Officer Harvest Astrid Wilindri mengatakan ganti-ganti bahwa inovasi pada produk pastry menjadi bagian dari perubahan cara masyarakat untuk menikmati makanan ringan, termasuk juga dengan menghadirkan variasi rasa dan bentuk yang berbeda. Nah, seperti pastry crobal ini ganti-ganti, dia dibuat dengan teknik artisan yang menghasilkan lapisan luar yang renyah dengan bagian dalamnya yang lembut dan isian krimnya yang luar biasa enak. Kemudian produk ini juga dihadirkan dalam 8 varian rasa. Jadi kalau kita ingin beli pastry crobal ini, kita bisa pilih crobal yang original kah atau truffle cheese ya, bisa juga dengan rasa biskop, bisa juga dengan cream cheese salion ataupun juga beef floss, bisa juga dengan dark choco, ganti-ganti rasa tiramisu dan juga rasa lemon. Jadi tinggal kitanya nih, ganti-ganti ya mau rasanya yang mana ya. Ya, karena kehadiran dari variasi pastry ini menjadi bagian dari perubahan tren konsumsi bakery ganti-ganti ya, yang semakin dekat dengan aktivitas sehari-hari, di mana produk bakery sendiri dan pastry

0: Eh Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda. Ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!
2: RRI, Radio Tanggap Bencana.
3: Penyebab terjadinya kekeringan cukup beragam dan berbeda di tiap daerahnya. Penyebab terjadinya kekeringan biasanya melalui proses alami. Namun sayang, semakin tahun semakin diperparah dengan kebiasaan buruk di tengah masyarakat. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kekeringan di antaranya adalah salah satu penyebab terjadinya kekeringan yang umum terjadi di Indonesia karena perubahan iklim yang membuat hujan menjadi jarang turun. Apabila hujan yang turun sangat sedikit, maka musim kemarau akan menjadi semakin lama dan kekeringan akan melanda. Boros dalam penggunaan air tanah ternyata berimbas pada kekeringan di beberapa daerah. Dampak boros air tersebut semakin parah ketika kemarau tiba. Dikitnya resapan air dikarena alih fungsi lahan terbuka hijau yang digunakan sebagai bangunan tempat tinggal mempengaruhi kondisi dari cadangan air di tanah. Semakin sedikitnya cadangan air dalam tanah akan memberi dampak buruk berupa bencana kekeringan. Global warming atau yang berarti pemanasan secara global memang telah menjadi penyebab terjadinya kekeringan terbesar di seluruh dunia. Memang, penyebab dari timbulnya global warming sangatlah beragam, mulai dari polusi kendaraan dan pabrik hingga penggunaan berbagai zat kimia berbahaya.
2: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedeng tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedeng tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedeng ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedeng ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
1: Jambi bagi ikut.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti, Kementerian Kebudayaan menyambut baik rencana Al-Azhar University Kairo yang berencana menghadirkan Indonesia House sebagai langkah pengenalan budaya Indonesia di Mesir. Hal ini disampaikan Menteri Kebudayaan Fadlizon kemarin di Jakarta. Hal ini disampaikan saat melakukan pertemuan dengan Acting President of Al-Azhar University, Profesor Dr. Mahmud Siddiq Hasan di Kairo untuk membahas penguatan kerjasama pendidikan, kebudayaan, bahasa, pertukaran akademik, hingga hubungan antar masyarakat. Fadlizon juga mengapresiasi hubungan diplomatik kedua negara yang terjalin dengan baik, terlebih Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia, di mana hubungan kedua negara juga berkembang lewat konferensi Asia Afrika serta gerakan non-blok. Al-Azhar juga menjadi universitas di mana sebanyak 23.000 mahasiswa asal Indonesia menimba ilmu di sana. Pihak Al-Azhar saat ini telah menyiapkan lahan, rancangan, dan juga konsep arsitektur untuk pembangunan Indonesian House. Gedung tersebut akan menjadi pusat pengenalan budaya Indonesia sekaligus ruang pembelajaran dan juga kegiatan mahasiswa program studi Bahasa Indonesia. Selain itu, Mahmud Siddiq Hasan juga menyampaikan rencana pengiriman akademisi Al-Azhar ke berbagai negara Islam melalui program Visiting Professor yang dibiayai penuh oleh Al-Azhar untuk memperkuat hubungan akademik dan kebudayaan antar bangsa. Di mana sejumlah perguruan tinggi Indonesia telah terlibat antara lain Universitas 11 Maret Surakarta, UIN Jakarta, dan sejumlah perguruan tinggi lainnya. Saat ini upaya kerjasama dengan sejumlah universitas di Indonesia juga telah diproses.